0: buidu ligibuge bungiu. Busenti na funagi neredenu buidu hagibuge girigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba urni le uagu bay napulichiha. Mama la hadange girigia liabi. Mama lumage niaba girigia nibihe. Hesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na iba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ila buseru. Aba la subdira gudini lirounu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubarege. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu larigin, ligie nidi Jerusalem, ligie ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le, Naburha boihun. Larigen lira abanidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubay lagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain huriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa malun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagma nule lan na lapuriji un uganu lagu tia salva uni honha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anagu banya kei weiri gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bay Feduru uburugu Antiochia, aba na den halun ligi buagun lugun dun mabuidun la le la digube furumi yemeha houti meha hama finyet nye ha mama bain huriyo ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago aba lagumes lerun fedoru adiseta hawoi ha mama bain huriyo aba megi halila hama la diga la nufu de loe le gayera bai harinyagu huriyo hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo aba huwara dun luma fedoru lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni aba narinyagu lu fedoru ligibu ge sun adamurini buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bain huriyo ida linyati babusa irumba iba fosu ninyo ha mama bain huriyo lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huri wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyo ha agura hou banya bogu di loe lurudu lausun lira subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti Luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin walu hanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba le deregira gu lungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun aburamu, lubara megiwa, kaisi buruanyu la tida liliburu.
3: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
3: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gobe.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bebeña gua lida le longe pe lago guruwa lugundu tanija el reno bungio
3: iñero gua ti sun le atara gua pe lago guruwa
0: la suse le tuve lira luka yara la guiñe eresi biruni jamaa ba incurillo abiniruni le frama se lubai bungio lun abrahamo lida ge jesucristo luma lun laula wafiñe veresi biresi filisandu le frama se lali bai bungio ni duhaño Nici gaba ejemplo hun lina gnieti habagari grigi. Dan le la degun ugri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la gululuduni, ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutulerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandig grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lu lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha. La digubai bungu luma abramu. Sinyati la gululuduniwa. Lau aba luridu le. Nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina gine la agunfiru ni luma liluridu Moisesi le frama se lubai bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichu gubai bungi lun Abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe lichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu hon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungiu frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigia lung haricara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
3: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesucristo framase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liabi afinye ni. Labu genyadi wabuga lubafu luru du. Agura baha liabi afinye ni lung. Wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine louni giron luru du. Lirahuni bongi sunhu guya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirou, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen lirudu Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu gen ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, Abalona ni lani lirou sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
1: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirou hadibu bungi, ayin ti lirau buboy bungyo garicha ti bulun alagan lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyo, o kei subudi ladan la bungyo, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwo kei sidamu ni labu gyon lurudu lumaburi igaburi le mabafu baylun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura gwati na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandile nuago bay gayara lubay neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandili gia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandiru bay nuago, gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha le luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahi le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunta goba wuri marau hui tuto marau la. Wago aba la ugunda ni buge ele bidye bayagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
3: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumie guarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumtila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. huguya le harito gobei lagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui larei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa lagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni lagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama lagu Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen lagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina lagu wabureme lagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na lagu lunti la heresi biru ni grigia sei ni lagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani sei ni lagu ugubu, mariba ati hamuga labiri hati mure lagu tilonwe Kristu lagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lagu lunti la heresi biru ni sei ni lagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lung libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lung lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insinya la agrige bila di bung kaisi bisinye gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse irubai jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, hudu guati ya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, una buguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamina ragrigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin ha nisun lu wujeri, kate buiti le libihin luma le arufu da habay lu. Me yeda go huma hungua, ua tia digi ti bulla lau bungiu, le labuna go bai girigia, ligie baginia la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan oweni lu. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo cha ditilu. Mon lumuti lubaiti, la bucha don wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubai na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Ha digi ya lun rugu herede nun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Ma digi hamuti sule larinya gubay lurudu. Busei rigitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, aba rigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigun ni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. lomo lagu insi ha buni le huago be hon sunha lani gu banya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gon huagon lida na furi idolo. Amuria tina lomo lu bungyo te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuria tina lomo bungyo lun larugon gadagudini hisamina lung hasubu diruni kala emenigini le idon boy laguarun bungyu. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi alagan le lichugu boy bungyu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lung lasubu diragudoni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebe ha boy le nadagi mein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du boy bungyu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi en lombere yag ta cielo. Rulu mutilogi sun gumadi, ubafu, ere luma arue hani leburi cielo bay, luma logi sun le gallara bay liridun, dando lida dan le keisi lidan le lumba liabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule guine Kristu guanar gulun ligia bala i chigdi nautun. La dega ligilisi lugubon Kristu, anitidanye Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida aburiba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meja lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu, itara linya meja ginye wabagari don sun wagia luagu abada, afalare lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari meligani bungyu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagula reini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha guduniwa luma Kristu jagta cielo. La degubali lida lun la rufud ni luweiri visye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luagu la reini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le maa waikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma frama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahin tigwe to kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gwe to jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandaru ni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kar

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugnye bay sungubay. Nadagmen ligia haw sungubay ani anihen ligia hada sungubay. Kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichu gulu. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichu gu ubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubo wagu. Le aradi rubai ligia meme ginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugon luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidambe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun halibai. Ladiga hayuma hale geyera guadibai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganyida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha, luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
1: Keil dirangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni bagua itara kei winsia dun lun Kristu abaledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuji tutiburikate ile, lubara gelira,

0: Yusu humai hi yuma lungi jugwe tengiruni lubungi. Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga. Ola digun laburi kate viyeti. Ola bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meligani bungi uhawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati leha digu bai ha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu buri katei le ha digu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
1: Agak utuh apa buku yang dia rumah buku. Sarah bakal tagi bilang. Aba melarukun kata kedeng Kristu bawa.
0: Goni kihuma lubai ti buidu ida linya la hausenu. Ma bagari da huma kei ibidi ya kotau. Ha bagari da kei chu tau. Jusu kuma ikidani lida kata ibuiti. Lugundu uriba alida. Ma bidio niga da la hau. Haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Ma bacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kei luweni wisinya lu Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lubungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tilan tinsinya du lumari wugiri lung kei linsinya lugubu guanarigu lung. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu. Uwa tigrigia meberesenti lau lugubu guanarigu. Hougu da rigi lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubo ilubi uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayabi lugi itara makai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaruni aramu da guate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligie richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau. Wagun fuliruni.
1: Inebela buku chitu ma buku chungu. Lugwidu la atabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe irigu. Gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari. Uwadigi marida buidu lau sun taruma hanigi kama hamuga lun Kristu he seribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sun wada kei eseribidu tinya lun Kristu. adigai na lugunda abungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lungwa bode me hadigai mama hongirigi, ladiga subudi humali lau kadalan aba hidangi, dandu idamuni kei liberetinya, la fai rubai lawa bode me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubay, ani aba la lau la nignia bungyo sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebehabay. Dauhumu sun daugu oto lichugubo bungyo hon sun lani gulun, deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudara hani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lungharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Bariku meihemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humaisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagiru wa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara. Lugundu barunumutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagali dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. lun labunchu hibagari laulin iricho le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile suserebe inu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irinya la luegnye napulichi hani ugano luagu Kristu, dragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia haniguninya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu ruladina la bungiu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buseti na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu gajarati mama rigilun hafinyeru luagu. Gajarati ginye hasufirinu lue ginye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afagu ni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. Aba luna buda guagu dun ti ma lungwa. Ani ladiga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lun. Luma iri le weirigu timabai lida ge sungubai. Lundami la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luwei rigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhe nyo hisi nya tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meka humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wala muga duru huwagu ni megeiti. Liranganyu huma muga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua. Mama lela buserube Kristu Jesusu, ainti Timoteu, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pudici hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon, lariginye me, na subudiruni kabala suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun. Mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai, luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adhan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nu, kata ile hasien ubai adiga, lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kata iniduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, aniruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubali nseini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu watiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyeti na harasa Israelina, hada ginyeti na lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, Ahin tigweto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Sigu lau lira, sun kata ile gayara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumbu dikate ile ladiga na subudiruni Kristu. Anibarunu mutisungu bai kei ife ilu na ganyiruni Kristu. Luna dari lagunungu walida aba luma. Gweto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu lagu lubuidu na gunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungyu ani lagu afinyeni lanyura. Sunle na buse nubai, lun na subudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sunkate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyiruti lida ge Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sunkate labugi laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyuluegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya la diga madise liliabi Kristu. Madihe lida huma lagu nikata, anyega digo huma isunkata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina huma lagu sunle inari nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega humai nigabri, aba me huma la lubungi yute darangi lai. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina la yebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragu nina lidan lene guganu, ke isiginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu ke etengira gile, luagu neseri bidu hun, sun meha anaha guwala uburugu Thessalonica, au na hatunge deve haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu, Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni, lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu, abai debe se le le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegi Jesu Cristo. Naburu hanyo garda to hun, huguya y duja nyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubudiru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafurasi, le hinsi habai won. Leginia nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hon. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha buri meha huguya lu bungiu. Laga nigu meha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto arandera gdaladun bungiu lumagua laulonwe Kristu lum larufudunun sandunyu madasa irunga animadurunga ligibugi gama lumun lunti herederun direg da gulida hafinya migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai uganu lan na salberuni le hagambubai lege uganu le apurichi hobe lida sungubou leginya na purichi abai au Pablo gueto gundatina laule na sufrirubai huagu lugundu lau igabri le gayara tin nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi libai la sufriruni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese luna pulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda gama lumun gueto subudig dalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyra. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina, lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida abaluma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hungwa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu rasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabay. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu lumaburi sun gumadi le kontera bai wawago lau ladaraguni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba laneguninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini olela lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligi linarum bay. Migira guag da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunha negni haganyi ruhuay. Weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilela na sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari baile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida luwairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lwago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi ya bai lumbungu. Agubrigu, masigira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigi en lungwa bode me Kristu, mama hon girigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau la nignia bungi sun girigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi, hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaruni. Luma lungwa subudira gudunye laranse ya Kristu le eramu da guabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lung na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai, lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugu ngurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie bai won, le hupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun rugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke bernabe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidagu. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban laodisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburugu banya laodisea. Ruhu maginya mabui gotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis laodisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana kapitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburugu bon Tesalonika halani gubani wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida abai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufri rubai itara kai wagia. Lida mewe yule lumbai la chilagun wabude me Jesusu siyelu ge lida watu ge meti haulani angeli guha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabude me Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligia ba habai chua gle habu guba dise loi larihi mbungiyo. Luweiri gu luma lubafu dame le liabi in Kristu larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondara gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamagia tu la. To harinya gubo luagu chiluha li la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gie me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwujari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyerig ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyo hisi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duha nyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dagu tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, ani lichu guba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune mebungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya guadagu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gua lunha falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga hagana gua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia arie buwejwa gu lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun, darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lao le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, Suwada, huma la sun huguya wabureme, lun suwada, au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarugu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
4: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Haa arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adubanya ariyebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. ani hale labu serbai bungi yu huma gen keisi afinya tian lago Jesu Kristu. Merede la huma iluadig manisifi risandu, michiga huma me berese ni ilun di mure la larinya gubai bungi yu hayum lo gen hiduga nyo loe gen Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herede lun lau le buidwe. Disa huma lo isun lubuyeri uribani. Bungi yu guana.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guagdalón.

0: legine inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda tiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inareni. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile, Luna hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon ha maba in huriyu, li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti lago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbai luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hong. Lunti heresi biruni arufu daha ni ligia lau aba ina buguni. Mahatina lunti arufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lunti taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladiga bai bungi furumi. Lari gine ladiga un Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida Hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru lago Kristu, arufu daha gia insi nyabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labuse rumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligie lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyo la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aranse nyo la lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa Sarago luago lubara, aba me labriha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagenicha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubudiruni ida luba la lousenu grigia hadan liran hanyabungyu. To ligili sibo bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sibungyu to agda habali linari to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba luago weri gula inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu hondan. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahim barufu da hakate le kong waduka nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinye bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ari ebu weyu agu. ahun tito edegira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyo tinya lung kata iluago tibungyo la usun wiwa agiro la. Aninya gabay buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luago ni kata. Le maritango ti hawago lanigo, hatima liduhanyo, jegwa li lau la finye, uriba timati sigur lau ama grigye le mafinyeti. Lung laburi duni watiri wuri to hilali bay tumari, tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bay kai buri hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubay touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyo lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahen adiga tuboy furumia gwarug amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabay hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mung lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habay urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungyu.
2: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwey sun le uribabwe. Kay sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divayin. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu dahaba garigia kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigia lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inarini harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Ani inarini lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungi lung le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Siyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahin gaigin wabai gadawiragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anigubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du mbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine hesu kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me hesu kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagi li niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lan na ubo le, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambaye, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugu luma lu hafani hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesu Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirau le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai kristu mabuzi garida ba ginye nau au le adai rubai lua ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama lua gugano lelan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga ita ralinya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, anichoro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi ruinya lan. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nu sun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiri uni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madau runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahen hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani,
4: ani sunha aguari bali liri bwingiu lunti hadise dunloi uribani.
0: Ti daba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguari gujusu. Gamalumu ahin aruma da guaga da grigi lungua, ababa iweru lanin uweiri guni, le derege guati lungua lungbungiu, huligi lung, aransenyu lung furumi eguari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare gime lira, Halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni aba me hadegun gasu lau sun luwu yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulitia ni ugano le lal na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, Aguda bahabali liabi lau insi habuni. Houcha ba biabi nyariha na furese. Igira lad na demasi, hinsi ya timati kate le lan na ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buri liburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanue ginye gua ligibu nye lurudu, Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, e seribi duti lu bungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le, wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni lwagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula sunwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavu giri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahi saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama machila angunti halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai. Lige lubai ti badenga hon here, lung haudi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairuni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairuni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wiye tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lun hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, alinye gaba hon alidiga tinya luago lunti la derega da gula houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye luago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la dariru megeiti. Itara luba hanegun baga ninyo busiganu ani sinyamba ihadimu reha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu, lunga gamba dihama hon hayubu dirigu, lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabu di legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabu dihabagaridu, luagu buidu la arufu dahani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu dalali bungyu la reini won, le ida agniebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Direge guati lungwa lung longwe wawagu. Lung la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti. Lung lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigo ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Itige ina gurasu. Erere he ina lau sun ubafu. Michiga ba luga ro luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigo furumi ye guari kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungyu wa salbara gulle la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. La diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gulle Jesu Kristu. Lau la richara guagudu niwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba lwai sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adaagu tifare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurudu. Luma Apollosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubei kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya boi luwegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bay insi ya won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu. Le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungyu suwada lida le narita kun buagun, Lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungyu luma bafinye luago wabune me Jesusu. amuria tina luma bungiu lung ha lan afinye banya lagu Kristu la diga bafinye luka yabi lu gun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidabwe luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay lagu Kristu bidangye. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbay badig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insinya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichinya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badig ng abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihalibay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, lung hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida, lung buma bwe la gweto lung sunda, gweto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lung ti hinsinye ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairigu hamuga au la beresi biru bai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi ti nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisun rugoginye. Laha rubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagichago. Sarago waiyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liro. Le ida gen boi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri virutinya lungu. Kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya katietar.
5: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi etile buitu buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Aule bubungi te. Gibe tima ugunda nibidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya ga tiginye.
5: Buguya abore mi. Ida la kumwe sera. Adaka kumuti bobo. La ubuka bubadega isiele. La kumu chupa siele. Lumo bobo. Ahi buguya. Bera yu wadu sonda. La waya tu publike idendo. Babalu cha buboy. Ke ya ba ide. La sansi luoba. Ke idendo. Ahi buguya. Aba meme madeku. Magumu chupa ibibahbele.
2: Maria guti bungi uniaba woyasu, luniaba angeli.
5: Yuruba lege nomere, dari nechugu nye baga ni labu ni mbubudi.
2: Sunga angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lun bungi uhagi. Auna huti nya lun, hidera gu niya halun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wa ti liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada agi angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hatiliganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wa maa aumye basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari ginye ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien gente dan lerero.
5: Kata yang usah ubir elu basan nerbalah hawa. Kata yang usah diri elu beber sebelah hawa. Aduga umut dia anda buka hawa yang ahli. Gamalumu dagu kata umut hilau wair guni luma ina besi. Rubu umut dia lawu jisun kata.
2: Dan luba itu le licu guni bungi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lao wairi guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri bai. Lau luweri lisi habu bungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu bungi. Anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran hinyu lidan luerigu. Ligia lun ti luboy buga la sufu irun lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul le gumut. Ligia dandu luboy le ouna haboy kai ha anu adirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba iduenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idangebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. logo do apurichi ho algin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairig hon wagichago gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye rutinya luago ai ti wagele afinye liboy bebelu barli don emera gunile wagu bailarinya gabungi
5: ligena finyu hoy de la negani logo bebelu koyela ni don flash le emera gwagle
2: Lausun gumulani bwingi luadigme iluma genveyule lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru bwingi logo lisedungweyu.
5: Aba lemera gumbi ulida gesun lodi mari logo lisedungweyu.
2: Ariyan wagoya ligi atida lereru itar.
5: Mebedu mwenyinidu mfulashu le emera gwagoyi.
2: Laudimure iburile subudi wamuti logo aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amudan lunga yara abaylan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu, adimure hati ibu ingyo, lida gyan le meha lariyan gubay davidi saragu dan lari gyan tida lere rubu ingyo.
5: Kugunyo, anu hagamba le lariyan gubay bungyo, metara gata homo muhani gilu.
2: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigmari itara kai le emera agumeha buingiu lua iluadigmari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, Falad gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan agwati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa gwaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara laa laramadagun loi larihi buingiu. Furaa guti sunkate lunle lumbe laguse ragadini. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielu, ligia wafati eboin le timat. Ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluwe ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingiu le insi habube ewon. Lugudeme habula wong, idere go lawame lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadirile inyu timabwe anua da houro giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furume gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko nguana rugu kai gubairigu luogu hafiko hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadirime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Italalinya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha agubay lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
5: Nira ugubwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
5: Fadiri ugubwe, lusundana, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala liherete, Luma sarago aguiru lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liru la bu ingyo Kristu, chuluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara gwali sun sui na gubai, laula sufuru ni, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinyangu ni hun. ani here yang kutilarian wagun frango lugundu sinya lang kufran de humani sugali sarago da lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bungi hon amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata iletima mene ngubo itida gelereru bungi hon irahi gidu lida hafinye.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Aquí ni le digo.

0: Agun Levi. Agubura halumuti lidin si fareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi. Ani siente la sigene luni ni aba luagun weiri kutima lan le abini abe sigela le abini rubwe. Jawada fadri uha eresi birubali ka lidin si fareti wugurin go editing. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vinwangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo Levi hausun fadri guha la diga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun Levi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu lida agen la amu tribu Israeli na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises nikata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani furan guti mati danle liabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Jesu Kristu.
1: Aba fadiri buguyan, lusun wanda, iter emelu kisedeko.
0: Gumugu wati luboy tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemen wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuruwati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru buingi.
1: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buguya lu sumanda.
0: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumu wago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tuma lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarugu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari igia lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadiri me le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudi ntima abu elida age sun le warinya kubai logani hila aba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe igia lomere lalana larungi habuingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyewe rikuti leburi siyelubi. Subuti wa muti logu iyewe la, lugundu lubabu ila dugunu moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
1: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vubu.
0: Gama lumu, wairi kuti lafadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube labuye haluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sunsuni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
1: Lariya menyari habule mebungiu, lachili gobeyu, lunadudu iseri daradu, amalila na buda luma Israel. Mitara bai kai daradu lena tatu bai hama hakuchagu, leveyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu. Dejeti ligi rupani ya hongua, ninye lariya bu abule me.
0: Aniha daradu le lumbu inadugni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun aburemi.
1: Nichi kubu iniluludu liton hasanjuna. Aba menaburu ha nitida haligi. Au bati habungi te hagiye menana. Memege nuo boi lula rufu da honi wa nuagu. Maria mboi bugiri lulituhe. Nilulibini subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo gebe jiri timaji bibi. Dari lumo le wedi timabi adari. Feredu na nukoi guriba nile hetekebi. Marita kutugi adiname lwaku hafigo lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu. Rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sunsui na gubai etar. Lunghamunga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludagen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa lukibu adagaragudu ni ibewese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabunda atiku langwe adagaragudu ni ugudawaribote. Niburi lau adagari hudini lwaku fiko. Apa tindari ya bu, niubi hadina upo wako, luna dugu ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi furu ni ya la mwaku tita mbelenu.
0: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagari hudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagari hudini gudawa hudini. Lwaku fiko, lau sun ligie la burikata ile wako bai larinya ga buingiu, Lidange Moisesi hongrige lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ige.
1: Nyubi hatina lona dugni bugunda bungi.
0: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da gudni wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nagu weyasun, aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Aniha daratu le lube na gudu ni hama lari jepu imeme ligi. Linya lariyangu wapore.
3: Nechi ku bayi niluru ku titum hanigi, abahe inna bulit nilid ahasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita ku tibi adinda me loko hafikon, ni loko kuri uribat le hadiguri.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwali amu atakara gudini loko figo. Lige lubai tinituhinu, La ulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu rumlidum flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo. Aba ima le anigi baliwa lidum ibagari magumu chadit. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubu. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio, Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni mbwingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama oiru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi luago lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau liru mbwingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyanguboy.
3: Aulelubu ila bainche bidini ya girigi, aulelubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Nagusere biduwa ya numutu niye.
0: Fugi abu girigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule vingu aboy. Haritako huma logu buriwe yule Sigu halibwe da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Ibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la amuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
3: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahile naliche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigirige ha agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le la adagara gudu bai kain lu buingiu. Lige laresi birubali buingiu kaisi richagwati. aba le resi biruni la dagara gudun lau sun lubai ti hilala aveli aniya guwa adimure ha lau lafinye lau lafinye enoku lanugu wasielu mumwing ani madarin wati lugubu lugundu bungi wanugu bali ani tarin he lereru bungiu logo lubara ge boila me halanugu enoku gunda la bungi lau ya ubo ani siente la gunda ru bungiu wau ahin mafinye wa boiluago lugundu lu wayara fa du lubungiu gasu wafinye ru logo ani hila ani lichugu bala afaye ruaha ha alu habali lau lafinyo noe na le lavisa rubali bungiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili la gura aba la duguni le lubai bungiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai bungiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun aba la duguni le lubai bungiu aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion boila aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la duga la finye aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la duga be isaku le liro luma hakovo le libari la duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge bungiu Aduga lumuti Abrahamu sun lira, la duga agura bahala lebelu rolidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga bibungiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage bungiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la bungiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garudu la, Nyubu itilu gaduga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyalu banya. Kei ginye lagu burisago le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisege aniaba hasubu diruni. Abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luogu halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Dameha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lira ule isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti lua gubuingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. Lausun ania galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luago gabafu la buingi, lun la saraguduni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esau. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafritu bala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu de galue liga nyurue. Re de ti, derek dagulina laritagun, kama hamuga, aria gulina lumbuingule, marihimbe. Laulafinia moisesi, la degi fedule giribe, lue yiru esefruni. Abalona ha, abahishagwe, tu benerihaba Israelina, lauhito ludame la le lasugru, angelile lanin oveni. Mafarun, lamganiaba, hagirima, Israelina. La duga hafinye Israelina, suguha muti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai hagia, aba la doro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafin logu seduweyo, aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye rabu, tomeha horu, Mwe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu luu na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilagu baitawu efeng. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganyereguni ya hagani. Nyenyanu urinya saragda watinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri Afagatinya lehera hon hao, aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamogwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu lida mburi lagadabu gendubu wainamuti luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boy. Ligibu ke buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela agudunia achilurutinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya Kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emeke irubai huu. Arinya gali.
3: Naume irubadi huu. Migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabule mabungi litere kubale na manufu tapadini. Kapa tibayara hama agiriga diga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere, laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hong ha, afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe ata ani malugu lidon flasu sandu timati barulei atakara guduni logo figo ahinti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampagai lagudu italinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lun hesusu bogu ditu ikiampagai asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Jesu Kristo etengi uni ligia ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buitu bai luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu, ligye burikate ile aube lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni, gasu haguserun ligibu ge buingyo, logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadu gemari, lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingyo wawagu. Choru wa muti logo daragi lanyu linya lan waritagon, kei busien waboi buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulubu ingyo, lunga yara abai lan nidin arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabureme Jesu Kristo, lidange oweni, honire mudun le weritimabai, le achoru rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadik maridu hida lida sunkate lida nge Jesu Kristo. Lun gayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye mabuiga hanya italia na hun. Binila ubuingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure mehesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu hucheceru. Aha etenira lu le finu bea doira gubuidu lu harien gulun.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Harien galu le gudeme bei.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
5: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Aha inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
7: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
5: Bugiti haduga. Aha mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grige lau sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arienga gatiginye.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai timadugu grige agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti laule lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le sefuru baliwa loilubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ain hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grige logo afin la, ahin madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
6: Buidu la lidi bu. Darugwa babaugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma afini. Ahi marufu du hama grige lau kate ile hadigbe. Afini labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinye guti.
6: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinye gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
5: Afinye tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafienu luagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Mahatibu bafienu, ibidio gotau bugele. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la lau lela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibuge luagu lela digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwa ti.
5: Nyariye mwagua ti luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu logu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3.
5: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu laulu. Gamalumon ahia nihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. ani hi chagago nyi luma sun luyeri wuri bani aha ha gama balili chu au le luma ge be bungi furumi ani ha ba ibagari harumati hawagu galumatiya arei datiya gagamba ditiya gudemi habutiya adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutiya halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagari le richagwati hada luma hada amu
2: Santiago capítulo 4
5: Kabri wege habusera haburi buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suanda. Busentu somukati. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukati. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinha, e bide tizahun logo anhi la gamadago ubei lumo bou, hagani la bungiu. Harita guatunsa logo mala la letarinha gubelereru bungiu logo buricatile. Hinsia tisifiri le lichu be bungiu wada lum. Gamalumo, weriti mati ide mo le lichu be bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
7: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo ben hongwa. Eli idera golumuti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinyi dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
6: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
5: Agamba humai katele, ugea risite ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigolu lu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagudandu saragu irisi nilido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubaiti fayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawegegua. Nige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuri roni kai sigirige gunda tia. Agamba dungu lwagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni lwagu liri sielu, ni lwagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, feruduna wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
9: Ao Feduru, Abalani Jesus Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labu serubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalu beiti saragu areini, luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau, Lazara gudini Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda. Le sinyabi la dasairu. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giri budu ubo wagu. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarien gasi firisandu e hada baihon. Aba la subu diragu dunin bungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Wagu lida balava dani, a salva duni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purici a girigi a hon lidon buridan le. Aulu bafur si firisandu, le nyubi beisielu gien. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisung hemeni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sani gugagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
9: Ah, aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia. Lun tihuaru du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari lemeha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyo no luagu bungi le asar gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
11: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lani la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti, igira humei sun luwuyeri buribani, sun ijeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwuyeri marasu alugu, itara kei habuseruni, irahinyi ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse run, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidu la abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahen tilu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
12: ni ciga aba dubu siyo dubu leti mati mati aba dubu anuwa da honti lege begiti ani hafinye niti yolo agu buidu beli li hon
13: weri ti lebegi dubu ligi ya hon huguya le hafinye libe ainti ho ha mafinye banya gufli hali letaniengu bilerenu bungiu
12: dubu le augu mebele sehama abu nungutinya ligi ya le dubu leti mati mati
13: Aniyenga tiginye.
12: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
13: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusu nda. Keisi laranse runi bongyo. Ahen tihuguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri bidu tiyen lu uruwe le bongyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luagu burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Udeme buha li bungi hun. Iduhi uhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiyan bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sungu madi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu ni le lubaibai. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lida, abagari dahama keisi lidamu bungiu. Inebe hema sungirigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu awanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka awandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufrira lueginye hadugu kati buiti. Aba awandu ne laugurasu, Bui tilira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugun ti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengweto, nyubi hadun lung Kristo, Le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
13: Itaraguña huguya buriña gamaritiña. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nulwagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu mehari.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Nebe se ilumina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Manufu de uga, loe nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe ginye, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata. Lula redarunum lida haforidum. Abagrid hama sun huguya lida uarni, luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua, keisi iduhenyu, luegi Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu, mago yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebusieti la bagari gu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lanilun kundun lunti lungi lungi nyenye. Wile dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Disela lui uribani. Aduga lele bujibani. Almo halai terangiru abame la falabani. Ladiga gongi lumonti ababuremi bungyu hari chagobani. Agambala is afori dundu. Anganya ha digubani vribati. Magunda ti bungi ha.
1: Kapagi ganyana al dig vribati hun. Ahang icha go hung wa luha digane buiti sungada. Gamalumu. Flesi wa tungahanya sufiri ra la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara liya lubai, labu seruni bungi. Sigilau la lu hasufrirun, luegi hadigun vuribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulu sunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bonhasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lun la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
1: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu.

0: buidiri gali dale abakari di hamali be adige meha luri bakate lehisi be hong ha ibidi habuba nya lubungyu lida meha dale segehali be hagano nya meha lida ibagari le dibusi garidanet palahmu ti meha luri baharitagu abacharuda adagua fedu atagua luma ahudrogua hong guariu cuento Vuoi tiga nigi lo ma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadum ne habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagu feseruba ligi buge bungyu. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligi ya. Apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua ubinye. Magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibirubai lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadiga bai. Adiga hume lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduha yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragi lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habuinchu lau ugondani tamele la giri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun ahanabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahi nga sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahi ti a sufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweirigu ni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungyu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida uweri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. le honiri mudun le timati mati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Uguya ni buritinya. Gagamba di humahon weyanya mutu. Lunti heservi dagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalu idara gol mutu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyana la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira maisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agaguduwa nyuhuma. Ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufiri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sunfulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusudan. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregadagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniruni von. Leginye agua rubai von. Luga fara ama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun andan. Itara la. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai keisi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungiu le timati bai. Derege da gua meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinha ha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Darangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe kei waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agora rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bei itara guarugu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afagu hama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu tihebelu rulido ularuhi hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badu nlubai luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. au sun lira, sun viva gidina la. Afinha tina logo buido la lu narita guagdunum, logo luuyeri I bagari le lubei a bagari duni. Subudig da lali vabure me Jesu Cristo nu, logo yarafa li la veju lunoe. I taralia lo beiti, na dugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sun andan la haritagun logo buricate ile. Arufu dahani levichigu beijun, logo la giribudu wabure me Jesu Cristo uboogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan le lichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueirigu ni lun. Aba larien gu lumale libungi lu lidagie ueirigu ni lani na sielu.
3: Ariha dirigu, lehisie beinu, leau beume bulanu bunda.
0: Agambo omuti umala le ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bure me luago vubu le sandube. Ani hingine aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguia. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun, tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua laniaba ganyarati, ladariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la, adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu lagade irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bijawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banya fala rutin lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahe lueiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu mehon girigia uriba tinha lu banya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lu larihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti an lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu wa tinya hongwa, Meberese tinya launikata, marufu duhagie inebese hon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigufananda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. a sufri reina, luege ha sufri ragudun amu. Gundan tia lau ha gufli runen, la gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo, nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida ha fedun, a gundara lida ha yeni guanarg. Sianti ha riha baburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higiri nu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyi nu sensu lu laduga nin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Mariye gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lili nu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hia lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya larg duninya, vuribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
4: Agaraba hatu buir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frende y humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le warinya gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere du bakeisi larinya gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariago, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugani la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielo luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lia laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. ke siti lagini chawagu balasung kate itara. Luntil beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun nagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyu ligia, lagini chawagu basielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusung kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwara guaba isung kate nyen. Eni buidu ba isung kate nyen, richagua. Ligia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburi kate le. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, lagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu ubowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi en habube bon saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Ati video gabanya au ha mahalogo ba ha finye garabogo tilanichugu laburha Pablo segun hagiya itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu eferi diruba lusunda la diga kateile digia lubaiti ni duha yuhise tianu ke subudi kamali lubai buri kateile lubare megiwa koniki guhuma hungwa Loi he yedu nun girigia vuribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi uhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan Capítulo 2
6: Niranguñu naburu hañi burikateri lehu luma figo huma gamalumo ahin afigo sombadi labuye bababure me Jesucristo luegien wafules ligibugen wagu chibungio laduga ligiro gunyi richago lida gunyi Jesucristo ferudun ala wafigo anima marugu wafigo ferudun watiginyo afigo sungrigi lida wagufulironi luguma dibungio Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jee tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibu buingio. Hinsi ya le buingi ulumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aban luma. Le ariye kuti logo lida nya la aban luma buingio. Lunti la bagari dun kaimeha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asu gurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lun. Lida ngili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lun laburu guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi gurege le eibu gube lida luburi ga. Ibidi ati lun halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiyo, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma ge furumi etida. Naburu habayin huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. misinya dala liga buri ubon hu ni buri kata ile lida mo ubo ai hisinya ubon hu misinya ti bungiru ugu chilin hu lugundu uwati ni kata lida nge kata ile lichu gu ubo nyumbu iti luma ge bungi luma ge gwanar gu ubo liabu ani anihabi buri kata ile lichu gu ubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitelaa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li danlaa linarukate Mama me hawani guhagia. Lugundu lun hamuga me hawani guhama. Ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti Logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiruni irahu. Ibidi yengili ugushili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu. Subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchadi, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya, ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali boi hun. Itara liyan lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alang Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirangunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
5: 1 Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubuingi ugu chili, dari lunga yara alang lagua runi wamon lirangunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirangunyu wama, ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ngili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, Dirigwa lumuti liluru du buingiu, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubwe lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni aba le lirabu buingyo asigiri uti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubwe buingyo lun lida. Sinyati la sigiri lida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata nye la lirahini banya buingyo lumo kata nye la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidu bwe o misia bula lu lidu heluige Jesu Kristo mama lanigu bwingi ani ha uganu le hagambu beluma ge frumi etida lu hinsie gua wama wama wu maulumuti itra wama kai kai le meha lanigu bui mafu ye abalafaru ni lamule kage woige lafare lugundu uriba la meha le la digu bui kai ani buiti le la digu bui lamule nidu yunu Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigha di walida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi atia waduhe yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu, niduhe ino gayara abe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni gindu wagu. Logu lichu kubai laa sunle wamuri habo iluma wawu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingiu, luwafinye ino logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingiu, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logu, agana wala wada logu sifri sandu le rula aliboi wawu.
5: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logu buingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya guti logu, kai la grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia, uwati sifri sandu lida. Sifri le... Laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahabu. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na ijeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligie la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingi witara, lunti ginye hinsi ya gowama wamawo. Uwe gili niyaba arihi tibu ingi, lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi ibu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na gubwe, lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo, lida ya diwa la aba luma abu ingi. Ani lida nila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru abu ingi. Harinya kawamwe logo lula la salbaru nuwa launu hibu ingi ubo wagun. Furume kwa rugu lea finye rubwe logo liru la abu ingi hesusu. La bagari dunya lida abu ingi. Ani la bagari dunya ginye abu ingi lida. Itara linya wayabwin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingyo. Isiani buingyo, ani le abagari tulilida isiani, labagari dunya lida buingyo. Ani labagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabwin lumu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. Latika wabagari dunya la ja ubowo kukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwati anufude. Buga lumuti isi ya ni timati anufude. Ladega baruti anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya isi ya ni le timati lida. Isi ya ti buingi uon, ladega visi ya du lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia, isi ya ti buingi unu, animisi ya ti libiri lun, jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyaboye gen hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le wong le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya la libiri lun.
5: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigun wa le luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligye arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingyo logu lirau. Le larinya kubibuingyo logu rugali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahiti le uwa bo lirau buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinya bo logu lirau buingyo lun. Asubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihi figon lani na oveni, malati lulafure idu nwa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigye la le anugu balimbuingi ukaisi logo chili, maibugu tinlida figo, lugun dukonugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wamuti logo lani gu wama buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wamuti jinye logo, nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruhalila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo go ha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. So lanua diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsie tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsie tu ginye hon sarago. Hinsie tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binilo mwingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu leliro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi mwingi uon lun wabagaridun. Gwetonti nitu, ayumara kwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isieni lun wabagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo, mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti narinyagu ni hu, gama lumu mabuserunti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiu itarala.
1: Turuwali garada Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobun numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu lubuidu la lidi sunkate ibun. Lunginye magadi yaba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loe igen Jesu Kristu ariaganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servidu nile badugubai Hon waduhenyo luwegen Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri nile jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni hawai yesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habu banya lubuengyo. Lige lunti lubai weteni run, Hon lun videre guninya lida la purichi honnua inaani. abur hati na hameha abagara da hong tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibui, lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibui. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempu lu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inarini la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ilebri larufu duboi bungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Cristo. Lu la subo delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subudiga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumon, lu larufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai, lumage lubarage lagumiseru da. Vinwa ligi agueto ani, Lelo bai liabi, lumagien hamagien sedu zikirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duveriru. Harigu bai sungrigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubanya luagu. Itaraluba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lomu chagule sung kate. Tinya la ino ungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu ligili si tologo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lidon regi. Reinti lumala li kai li rei leibugu duna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwe, aba lariye gunu.
8: manu de dagu aba au fuumi ti bay au abu mohoni ani le mi mabe ilat na meha gamol mo gwen ton mi mat na lun sulda ani iligeli au veni numa luma ligeli fulaso le nyi hobe hilagwan abu hobe lupe ti le bari hobe le gwen to bay luma le lube la susredo ani hal ani chi hobe sedu warugu maha bari manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanu de lugol sedu warugu maha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti lebu sanu de lu había sedu ligili si.
5: Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobur galo ángel le tira bilig listo Éfeso bo. Mania ga mejo. Iteralia nania go. Aule hau bi sedu waru malinda no ble no we. Le guia ei bugu be la bag na was sedu le bu sanu de lo le gol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le tera huati marinu ma guras. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba me. Subudi no muti lo agu hosho go humanya la ha ani go me lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani dari humani luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago li na huwadi humani nuago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi hasanstre hikabu. Lausun lira, luago nye hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolaita gu hun, luma buri kate le hadiru bai, legia iere gu bai no.
9: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba leile la rinye gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti gu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita bai legilis to esumiru na bong, banyaga meho. Itra lian nariya go, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ha hama haariya guma ya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada gya furisi rugun lulocha wagun hafinya sun hubwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai iruwa hame.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
8: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilisi to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baru efrenke o gagiri bon, to piango bon amana. Subudi numuti ni elwagu lida la fulahu la yin lubei lala na larui ha mafia hagana wu. Ani lau sun lida, numa mime nyedu. Miru humagi li hafiya nuwagu, ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwagu lida fulahu la yin lubei. La yin lubei laguma di ha mafia. Gamalumu, ani burikate hadirga magunda tina lau. La wanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamu, hamaha banya higiru ni kate leme halaruta abibalamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, Lulafigo gutuni Israel na lao heigi egi nile adagara gutuwa ti honguwari wa. Luma luhabagare to lita ahoru hani. Anyangi ginye hamaba inhibiru ni kati lebdu ya ruda wa Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madudu huma iter nidu bahuwago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadugu balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
9: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyi ruti, nega tutu balida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba menichi gu aba dugu na ruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluagu, le ibige timi kaa on lue dige lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina bi ligilis toti atira bon, baniga meho, itra lia nariya gu au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti huwento loi meha furumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu no hesa wili to aria wabon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong uwari. Ruhat na da tun lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagu, ahi gubeir behigir hatagu ni kate lebure tadagu. Itra loba ta subdiru ni sun ni girsi, la usubudi nani lebe aritagu ni, no matebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segule la dudube. Ahi bihati akira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani ligia, machili ni yegie asubdiru le.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: लाउती बिद्रियो हरु गोंगति लमी दागवा ये गोलाव लाला नरु हनी नी उनका दिरगाता या गब्बा करी थी बुई लाव आगो दांत हकी बुगे कि हना गागे लेफ्रू में तिहा दागे इतर लिए कई आबा नियो ले हबी अमा इतर कई आबा बाग सुगुगर ले हरुआ इतर ले लगी बुगे हकी बुगरी के ले हगादर इतर लिया कई आबा आगे ला हम हट गादर गोबे हगिया सीसी अरुन लोग करा महादागे बुहा यलाव आगु हवाग दांदु बोगु दिगिए केमुन दगे हबीत वे योगवारी बुहाउ अकुवरा
1: सांदु सांदु सांदु वबुरे में बुंगियो ले सुंति गबाफ ले वीमा बे लुमागे लुबारागे फ्रुमे तिदां वीमा लिगिए वेतो अनिले लुबे लियाबी
0: सागत ही चुगु काते गबागरी तिहा वेरी गुनी इनेबेसी लुमे तेंगिरुने लुले न्यूबे लुआगु लाला नरुई हनी ले गबागरी बे लुं सुंदा अब हाहु दुरगु वे गादर वे ये मुत हगी लिगी बुजी अब हरुफ दुने हिसी है बुलो बोंगी ले गबागरी बे लुं सुंदा अब हिचु गुने हरी दी लिगी बुजी अब हाकु अरह हरी ये गा
1: वबुरे में वबुंगी से गरीच तिबु लुं पेरेस बिरुनी वेरी गुनी इने बेसे लुं माबाफ लादुगा बुया अदुग बली सुंकाते लाउ बुंदा बदुगे लाउगिये बुंदा अनि हिलुबे सुनले अनि हिबे
2: अपोकालिप्सिस कैपिटुलो 5
0: अबत नरी हिया बाली बुर हो बुरे उमुतु लिदा लुहो बु ले लो वेरे ले न्यू बे लुआगु लाला नरुई हनी अबुर हो तुली बुर तुगिया तुरा गिर गुगे लुमा तिगी बोगुगे दरु तुलाउ सेद सेयु अब नरी हिया बा आंहेली गबाफुते आलग धालाउ उमालाली रेंती लरिंगा
3: काकाति न बोइलो लादार नु लिबु लुमा लुन लादेरी तुनी तिसेयु
0: ओत निया बा गरिचति लुलादार नु लिबुर तुगे नि इबनि लु लनी हि तुआगु नि सियेलु नि मुअरुगु नि लाबुगे मु अब न याहु सरागु लदग वला नियाबा गदन तिलु लतहानु नु लिब्रु तुगुय निलु ललियानु अब तलरिय गुआ बहादा गे वया ये मुतनु
4: हेबे बा याहु लदग गानि हलिलिनु ललिता गिये बिलानि खुदा त्रिबु लु गन्यारा ला लदारु नु लिब्रु लु मलु लहेरि दुनि सेद तिसेयु
0: लमिदा गुआ तिलाला नरु हनी हमा गादर कते गबगरि ति हगिया हमा वया ये मुत हगिया अब ननि हियाबा मुदुरा कमामुगा आफरुवाली सेद लिगाचु सेद लागु आगु बुरिलिगिया लानी बुंगी सेद सिफिरी गुहा ओन होबन्या लिदों सुंगुबो निबित मुदु लिगिया अब लनिग नु लिबुर तुगु या लुह बुरुगुगे ले न्यू बई लुआगु लाला नरुई हनी तले लार्ग दुबलु लिबुरु अब हाहु दुरगु गादर कते गबगरी ति हगिया हम वे गादर वया ये मुत हगिया लिगिबुगे नेन्यु आबा आरुपा दुमकादा आबा हादागे वया ये मुत हगिया दुमाबा कोपु ले गोल बुई लाउ कुपल ले मेमे हफुरी इदु लुमुतु निया बुंगी अब ति हेरे मुहनी उरे मुइसेरिले
5: गरिश ति बुलु बनुगु नो लिबुरु लु बहरी दुनी ति सयु लदगा रुवति बुकै सदा गरा गदुनी अनि गानी बुगे यग्रीगे लाउ बितलु बुंगी ग्रीगे लिता गे सु रासा सु यनि फुलासु लुमनेचान अदग बान्या उरुवै गुमे लुमा फादिर गुमे लु हसरे विदुलु बुंगी उते लुमा लु हगोम दिहाउ बवो
0: अब ये नरी ही अब नगाब नि हमारा लिसरा गुआं है लिगु गये गुलाव लाला नरुई है नि लुम गये गु हाउ काते का बगरी किया गये हम वो ये मुत हो गये ये ये नु मियो नु मियो नु आंख है लिगु हरी ये गलाव उमारा ली है रहते
6: जुम चुबा फुल लुम रिसी निचुआ लुम है वो ने बने लुम ने बसे लुम तेज बने लुम बुले आप फरुबे
0: अगाब नमुत गिये हरी ये गुने सुन काते ले लदुग बे बुंग युसियल ले मुअर गुबे ले लाप गे बे मुआ लुम ले बारन हबे लुम सुकाते ले लिदा बेबे
6: रुवला ते लुनी नेबसे वेरी गुनी लुम बाफ लुले युबे लो लाला ना बे नी लुम लुम गुम सुला
0: अब हरिय गु गादर कते गबगरी ते हगिया
4: इतरा ला
0: अब हा गु रगु वे गादर वे ये मुत हगिया अब हिचु गु वेरी गुनी लो
2: अपोकालिप्सिस कैपिटुलो 6
0: अबत नरी ही दाले लहेरी दुबली मुदु फ्रुमेती लिदागे सेद सेयु लिगिया अब नगा बुलनी गो अब हादागे कातया गबगरी ति हगिया लाओ अब उमालली कमा लुमलली वयुहुरु
4: इगाम
0: अब नरी ही अब गबाई हरुति नेयो अब तेबु गिमारा लुह बुरुगु ले वरिनु बैलुआ रुति अब रिदिलो अब लाफ्रि दोगा येरे ना लुमलु लगा येरो दा लहेरी दुबली मुदु लिबिया मासेयु अब नगा बुलनी गो हबिया मा कातया गबगरी ति हगिया
7: higana.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichukuna ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragile ubogu. Lumanu lafara kwaga dunia ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichukuna aba omebu efei nu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyo, aba nagabu laniyegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
7: Higama.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. Yenye aba balasu luho burugule warimba ba ilogu. Aba nagabu laniyegu aba umala lihamida kwaga ya kata ya gabagri tihagia.
8: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadagumun. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibeiga raba tuma diwa imbidu.
0: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniyegu hagadiru kata gabagri tihagia.
7: Higama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warihi bayiluagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau buwa gubaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfulinu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
9: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Dida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu doku lurua ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae hudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
10: Hei mu, huma wawamu. Haramu da hama wa yung lari gire nubu yuwa mulala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Nadiga chiluhe ni luweni nuweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri dumba limudun, li sedu seyu le toaku bayliburu, abanyela manigu o sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bayi lala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu kemeti le luagu bayi latari. Aba lachuri ni ubogu, aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu, aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu kemeti, laugie hitu, aba lachakaruni wa ubogu. Aba lagu don liru wa murusu lida ge obo. Luma liru wa murusu lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego belu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwebu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugia. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigia ladiga ligifi duna ligia. Aba limirunu lihagadiri angeli lifidu. Aba lagini chagu luru wa murusu lida ke libiri wei. Lausungati hama warugu. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Haria gane ligia lau umala lihereti.
11: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. hiviru noha hiperi urua angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru noha segu angeli lifido. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba laniya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gamalu mongbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalu mong madari habayi. Buse hagia yebe howegu gamalumo la dise du boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liriba angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Sigua furume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
3: Fararabanya gadri angeli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudarani guha hawaguti ya gabayo. Bia saa miyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
3: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. About the banyame, atri and la, ahudrobuti ni, gamalumu, mamisura abai gurudu le bon udi boi, tibiti temple, la dega derege wali hongi betu bungite, halubo nya hagoi chaguni, uburu gule sanboi, lagu bian vei bian hati, abamenona ha bian gefetia, taudogu susutu, luhapurichi ani huganu luma gebungiu, lagu nidu bian sa, uruwa vembe, bian gefetia hagoya, hagega yawa wali bian tidu webeto olihu, Luma biyan lebu sanu de lule ligi uge bai bungi le la bude me sumu bo. Ahe yin abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furume guari gu lebu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagia lu hadolo ni siyele. Lumahu yu la huya sunda anina la bungi u adimure hayumu lugi. Gabafu ki yege
9: luha dugu ni duna hitumi, lugine, asukuri rugu ni kubo, lausulu uye ni kuiboni, sagu habuseru, damene kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima lule afri duboilita gefusu, le mebe wabuihama, abame heferi de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubu, abame herede rurubagu, dita lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilumo ilada na watuwa hefusu lagu kuruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehik. Aba mekariye mumie kerikia, halida getie sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, animiki rubanya luhabu mu. Aba mehagunda raguha ubo ububanya, lau hobegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, mehamia profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uru omeyu dimi ligia, Aba lagu yuguagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba haga abu biya ge feen ti hagia, aba umala li here ti sielu gele arinya gubay.
12: Warihi mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu nilu gurigia, ladaga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
13: Lani halibuingi luma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wen gadri weya ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lum bungi, arinye gaina.
1: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le suntiga bafu, bugu ya le wima bay luma ge lubara ge frumia tida, wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bubu bafu, ani gumese de bu arueha. Ganyi briha neshane, shiluha we yulum babeha, chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me biji mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega kwanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rigugirigi haa ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu haora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaha nuli tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempu lu. Aba nyela labiri hanik. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba omebu seini siel. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Tisi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leki ni tirag dame le tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le lubay, le dera gudu la guma dihalina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe, aba lanuga niwa lubungi luagu lala. Aba tanura ha wuri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubay, arase lila bungi ubaru tuba, lu tonu giru niwa nyei luagu milu biya sa uruwa wei wei. Lari gye, Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti ilasaganu onwe bu dragon sielu ni. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
14: Shiluha liya salbaruni hum grigi gubo wa gubo.
3: Jiruha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadungi ureichi ganyi hapai haduru weyo gu aria bu likipu ge wapungi ute. Ganyi hama li lau lita mudum, luma lau ugangu li hapuri chi hapai. Manufu de duti enlui leferi di roni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseni, gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafi humo la owe pu iganya la duga sukudi ni muti la umurusu rugari la nidani.
0: Dati lanihi ba idirago la ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya lani na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idirago ligi. Lenye ba lwe tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha drago ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunut. Lui be la duru gudunu ebe ini wuri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa wuri tugu ya aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sunduna le ligera gudube dragon liumu lugugu. Gai timati dragon tumu wuri tugu ya aba lidi agenda guhama tirahu nyiha nyudu me laule lubebe bungi. Falahame lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo disi ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile aubai la nabo goi bungiu lo kana lichigo monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liu aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lo la gumati Nyenye yaba chanti luagu waba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
14: Uwati ni yaba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimu rehati uribati lagu bungi. Anaba lay lili. Lani sanduari yu, hama haa siyeluma. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungi yu, dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi. Haa uwa banya, Hiri buruwa yun luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
11: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagun adairuwa, hanaguba adairuwa. Haluti hafara wagun tawefeng, hafara wagun tawefeng. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba ladigu luhahu dragon sungerige haupowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haupowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guwarigi monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lu lichiguwa. Aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumeno monstru. Laduga linumeno la uguri ani aniha numeru ligia sisi sa uru wa wensisi.
2: Apocalipsis Capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi yawe gadiru milu girigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba na gambo aba amuri nyubiti sielu ge kama na muri barana kama gie la dirgu daba wa yuru le heret itra lia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadri kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya motu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda Hawidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa ha mwunia riditi harumanyu falahamay mudule nyihi lumutu lidi. Diri watia anisalba wa hagia hadagi girigia ha furumia tiyadewe say lumbungiu lumalum mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganule magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
15: Inebe la bwengi uhu, rugu kuye mewele kuhi lu, chinduza tanu la musra kuhu. Kutuko huma anule atikuwa li sielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
16: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
17: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba. Igi la ligieme lu laburidinu wa liri monstru, lu abu luo o le reberugu. Lato quei divini le lanina, la narime li gagni pungio, le lessero quei li don li copona li gagni. Aba me la soffriru, lauato luma soffru li gibughe mutum, luma hagibughe angigu hasandubai. Lauare ruba, lugumu le linguatule a soffriru ridubalia, lu sultana. Uo quei emera guni mi veiuogo, mi aiego, honha audura guba in lu mostu, Lumatun
0: liawa, nihon ha tawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
18: Abur habile, fulese watin ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, hemera ubalita gen hawadi umari. Aba melidi leha dugu bai uwar hama.
0: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewu urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
19: Dabu mbaluba gile na diga chinduha da aluba luba hani na diga funali nadi.
0: Aba lasu kuragudu no lenyei bai luagu duweri laluba gale muwaru kuki. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempu lubungi to sielu muntau gine laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwaru nule tau bai laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
11: Dabu mbaluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye ilu bayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabayo. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
1: Weiriti ani buiti sunle adiga balibbe. Wakure le bungi suntiga bafu.
0: La rigueti sun katele, abandarihi ni flasu le standu tumabui, tida le tempo lo bungi, siel. Flasu le nyei lubei, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, haubaya sedu igei hagi, tempo lo rugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to, harumut, ani miri tugi. Le abi lagur ghara nagua gol, chilu luagu hanigo. Aba le abi abahada ge kate ga bagriti hagia, aba lichigu aba kop lauti golu, Lu kada abahada ge sed angeli gogi. Buinlia kada kopu lau luweni ligani bungi. Le gabagari bay nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bay lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu niya ba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bay sed angeli gogi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
11: Hei ba atu ni sed kopule lau ba ilanari ne ligani bungi ubo wagu.
0: Aba lidi frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wagu. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sungha ga wagu ba liliri mausu. Hudugu wahagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gu barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ya ha ga bagari ba yalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna luma lisense duna. Aba lasali ragu hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bai luagu duna.
15: Uwa ragu ati bu lau baguse ragu nita. Buingi usandut. Buguya le mimu abu. Luma ge lubara ge frumi ya titan ani mimu abu buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati kuragu da adibu hita unhom. Eres biru ni le hadina bai.
0: Agamba nagia lani ya wago loige latari.
4: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hati ya michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweni gu labu gen luburi. Aba buri hagura gu nugrigi ya hanyanya la duga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabai du lunyayin la umalu hasgura uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchawey. Abat nari hafridu irwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri guriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondaragwaya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
18: Goni gu humatia, daduga sorni bay niabi kei liabi hiwerti ariyo. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong lasu rusu lo ilarihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giribay, arim hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
1: Adeguwali.
0: Aba yilaba lapiri hanika, arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lao aba haraba kanali here tisigi lao sun haraba kanali le dagali bai luma genye ama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grigie. Hiriburiti chili luma usaa liburu. Aba hanaba guni grigie bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada yesed angeligu, halau ben sed copo, abalanieguno.
19: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
0: Abanabri halabu lubafu sifirisanga. Abalanigunina, angeligia lido aba fulasumakairawat. Abanani hiaba uri waninyo, logo aba monstru funati. Biri wa yuli ya sun liu ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedi ya lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wa yuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
20: Babilonia
0: toidu, hagu chuhoru masumu yeri yebo. Aba nasubu diruni, bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa, afara waguba ya loige hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nani imbali kata ile, aba taweri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
19: Kawagu taweri tabanigi, nasubu diregitali mini taburi tobun, lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalinda ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido unlagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo bai hiri buri wanyutida liburu tulani na gibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uwali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai nyunta uri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume sarungi yebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie, larinye guanghe liligie nu.
19: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horo, flasubai. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horo hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubau lau limiri. Lagua raguati lao umala liheriti lariñega.
11: Abiri ha Babilonia to wiri, gueto hapie ha umafia ni, haramu de guande de sun, ha uye risifri gu uribate, hadi budinu ruhiyeti, ani iere ha buti. Ladega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubautuma luda tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
16: Furika mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamato larida tifigon luma lida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon dariru rachini lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilo yenge itadiga hum amu fai humu dobre luile tadigubi. Ruha maba umini lehele timati, biya uwe ya sutumu, sugulo le tishibwe kumaba, Sufri yududa humong, kemina tedelega u tungo lu anamu ni umbwa, numalu uende bini, ladega alia la tati da tanigi.
5: Nyu niya yaka yaba nruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemet. Ladega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwe itegubo, haga noba ya tuma lida salufri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu, aba me heredenu disa. Le hanofu delwe tabai chun Aba mehariyegu
13: Fugi abu Babilonia Uburu gule wairi bay Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babai chun
0: Ayahu hatiagie alugur hatiye buriha ubogo kubanya Gudeme guligie uburu guligie hon Ladiga uwayala kabala Aganye hei ebegidina le hanahabu Ebegidina le burigolu Pulata Dibu buiduburiti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti ya ginye anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, Ibini musu o grigi elu halugura hon. Hariye gubalu uburu guligia.
8: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugura habani burikata ile ani risi elida uburu gule. Heredro badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu heina asakri heina abame hariye gu.
8: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune pasahero madulungu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herede rundisa. Dati le hari hini lugumule li lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki habulu ayahu waha asakriha aguwaraha.
16: Fukiangu Babiloni lewe wende disi enyaye besunha kakune bayi waporu. Barana lauli isi anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungi, la aduga libungi iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, baranaho, aba laniego.
17: Itaraluba, la radi de gudiniwa, Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na dagi metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara hati. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowa. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na haa.
13: Aleluya, lani wa mungi te salvaruni,
1: weri guni na umbafu. Kaduga abusura kudaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruwe buhoruto agadu mbali na mbo la utakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuamu.
0: Abaya, haguwa na haa.
21: Aleluya,
13: aleluya,
1: magumu bayi la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadiri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muwa rugu. hudu bote lo bungiu le nyu bai luagu lal. Aba harinya bu.
16: Itarla. Haleluya.
0: Aba di laga bu. Lari gua bau mala li yarafa lui ge lala bungiu.
6: Rukuma uwei buni lu bungiu. Sun hubu ya le ese di dubani. Ani inebela kun. Wei yanga nyumbridini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu gerigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
16: Aleluia. Gumesa de wabu de me pungi o lesunti pe kabafu arue. Gunda goma. Gui wa malau gundani. Rua kie me uweri gune lu. La tiga chiri halidani la mari etu mugu. Aranse u ladai. Tau tadaura gun lino to finu. Haruma ani miritu buya. Mini ta lino finu tu. Ibagare lesunti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani ya guwangi ya linu?
21: Baburka, fulesi batinya haa misru akoo banya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lani ya guunu?
21: Dimuri buri inaru niti, le lani ya gubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu giangi ya ligia, abad lani ya guunu?
21: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lun la bungiu bahu duragu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagia hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugia ilu. Lachu hagunia. Necha ni kutao. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolo mebeiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
22: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
0: Apa narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai lau ere hon sun dunuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
23: Higogo, ontara kwa kuma lung ome voladina rakite buingi. Hau kuma amaga hagari uluwebe, kumati matinya ama bugirinya kanyetinya. Hagari kagabayu hau sun haa awari habali. Hagari kusun hawuye riku girigia, dantu haa itamuni kai haa mama itamuni. Dantu nyibriginya kai waina muhuni.
0: Abad narihini mosturu, ama luluwe itegubou, hau hanigu ontara kwa yalu, agenda gu lumale warinyebe lau kagabayu haruti hamalani. Apa ladang ni monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligi buge monstru. Dauburi milagru ligia. E ye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire kwa kita bai hao walu. Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu. Viwa yu lido lagunu le laubai. Watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efei, to afuri hebon liumu lukukien le warihu bai luagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larai yun sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia dragon le binad hewe le mafia bai le satanasi aba lagira guni luagu milu irumu aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure aba lichigu aba sayu luagu bena lumeye dudugie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu larigeme milu irumu ligia ligira gudu aba luagu murusu da aba narihi ni hala buriha ibihu bai obafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumanya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasaru lidage owe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibir hilaguanya masaru te lidage owe ni darime lari ge milu irumu. Aniha furumi ya tibai asaruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asaruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi iluma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafuridu luleyeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigu luburibu anijibe ba ya kei lisaka untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuridu suda ragu hagia lidange sun ubu. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulo sunda. Aba narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luwaku. Aba lagumu chakosielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo lagu brikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Aba ti hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugube. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu luaba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu kabarani. Au huwa aria numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen luma gebungi. Arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu gen.
22: Aria ba agana watibungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumutunia bungi umeme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
23: Arinya ba adiga lumuti sun kate iserime.
0: Arinya gatigie?
23: Baburiga ladiga inare nuti dimuri brile ani ganyana ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinye gunu.
23: Sunha nadeguni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luwa. Ha agaye lubayu buriboni, heresi lubay sune lubay habihini, kei halagate, ki nirahi. Au mehabungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halau me sed kopu buin hau sed hagum hon igei abalani egunu
19: higab narufu daru adari bu tolani mutum werio
0: aba nabri halabu lubafu sifiri sandu aba lanigu nalwagu aba wubu weiriti ani inyu ligia aba lanufu dini ome buburu gu sandu dile herusalainu larani nun sielu gie luma gibungi amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi itra ni alamini ha kei limini aba dubu buidu merauti kei dubu le hasupe harungu nga ti.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aba bariru

0: Aha, ma disse linha bi. Ani barulho muti a fai ruaho le lubi lixo ni no ka aba, segumbo ikati lela dedo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sun katei.
1: Fulesi watinha ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi, linda ge limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga rebelde do luege, lubenari uburugo. Anhanya ha mafinhera di banha logo Jesu Cristo. Ha abinhera rabanha, ha ahoru rabanha, ha gafara hadibanha, ha ahudrogu banha honguario. Ha masunha, nishinha rabu banha lu eiera gune, herederu babougudi.
0: Ao Jesus, onha nali nani angeli, lula subterregudi ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Ao ladugo wagu uroi Davide. Alguém é o babon, tolani da binafi.
2: Arinha que te chifre sando, tuma adari.
3: E gabu!
2: Leguinha gabu, bai. Arinha gala.
3: E gabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le buzinha ti, gurana lita que duna le ichigubai ibagari. Mafai em hanga luag. Sunga a gabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai, tida liburu to. Veri dinumutia, loi kateile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigine, lufana lidage lini, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu baniburi kate ile, aninya gati,
0: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
4: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
5: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabo lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumo lagriye hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonium, पत्थरों से लूम गे दान लिगी आलूम लगरी हूँ वसाल बरे गले इतर लिया लिगाबरी लगरी हूँ हेसु क्रिस्तु मारिया तो लुगुचु गादारा दुनियों लूम होसे लू तमारी ईदू लूम लुबारे गे ती लगा मारी दुनु आबा तदारी रगो तुंगो लो दगई ना यों लां लो लुबा फुसी फ्रिसांदु के आबा लुबई उगरी गुदे में हबुती होसे महाति लसुबु दिरुनु वल्ले असुसरे दुबई तु मारिया बुसियर गुत लीगिरुनु मिचु गु गति दुरु दाले अनिह लुबई अरित गोलवागो कातेले लिगे लरुफु दगो आबा लानी वबुरे में बुंगियो आहे लिलुंगु लुं लिदा लुएने दी आबा लरिया गोलुं
6: उससे लगुंगा बगुंगा बीजी मनुष्य द दबाव बरस बिनु मारिया के सिबु मने अधिग्रहण ले लुबे तगारा जुनी लुमनी ऐसी फिरिसानु लियाबे अगारे दबाव इराहु आबा में बीच में नीरी हेसुस इतर लुबा लीर लदग लसाल पर उपाय ला लुमुत भी लीदा के हाफिगो
5: लसुसरे दुबे सुन काते ले लो लगुं फुलेर दुमुरे ले लरिया कुबे वबुरे में बुंगे लियुम लुगे प्रोफेटा
6: Pabagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagaruti aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
5: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
7: San Mateo capítulo 2.
5: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu ugiri aturi ate waruguma uburugu Jerusalém ge loige obo le nyenge lubei la baucha weyo. Aba halig daha harinaga.
8: Hagei saharu e tehuri ulea agu da houbei? Ariha o maru luaru guma, lege ebu le nyinge lubei la boucha veio, waiabi en luahu drogulun.
5: Dale lagambu ni urue Herodes katele, aba medera guaga de hali la housu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha golun
9: Belém le lumu aruguba e judea la diga itaralinha labura de ni profeta buguia Belém lumu aruguna judea buguia abalida que o burgo erigo timate lida amuale la usum binheira la diga lafri duba aba abuti bidange le lumba e louni giruninha no mutu ni ha israelina
5: aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarga Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti lona hania Belém, larinha gahon.
10: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragu alum.
5: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luene di, aba larinya gulun,
6: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede mdien, darime namisa mdienu, ladega lalu ahai erodesi irahe le, lulafaru ni ilagudu.
5: Aba ati lasaru hose, aba lanugani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede runyen dari longwe erodesi. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinye gubai bungyu liyumu luguge profeta.
6: Sagana mutimirun, Egiptu gini.
5: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu haulu unabu. Ha aganobai belen luma sunfulasu geyegu lo. Segu danle harinye gubai chuto. Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
6: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakene. Toyahubu harigi kiraha. Mabuse runtu lutama li kongu, laduga hilagu wa hamana.
5: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
6: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina. Ladiga kilagwa ha abuserube ya meha afarumi irahu le.
5: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geyo Israelina. Danle la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun lidin yehen. Aba la rin wagunu walun lida uene di lu lidin Galilion. La chil renyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilea. La susere dubay sun kate ile lu lagun fuliru le harinyagu bay profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
7: San Mateo, capítulo 3.
5: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
11: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
5: Juan le ligia le wagu be mehe la buriha profeta Isaías itere.
6: Agam uwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
5: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Dan le larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itia lu habadi serun. Aba larinya guhon.
11: Arasa hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue laneri me abai chuni logu figa ule lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka yara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui hari ulichobu liye luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
5: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
11: Au lu bai babadi seiruninu. Bugu ya lu bai nyumbu inu lu nabadi seiruni.
5: Aba la riengu Jesusu lu.
12: Itara lu baguento. Ladiga lu ti wadiga ni le lu bai bai bungi.
5: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinyagu aba umala lisielu gya.
13: ani hali rere hiti e boinu le awe ome gulandu munda.
7: San Mateo, capítulo 4.
5: Aba la nigeni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magere watilu lochaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bien wen weyu luma bien wen ari abumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni, larinha galun.
14: Ahen lirevu bai bundiu, saligo gita bai dubule feime.
5: Aba lona bu Jesusu.
12: Tarin hare leneno bungiu, mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau se un tumore le larinha go bai bungiu.
5: Aba ti la niga ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, aba larinha go lun.
14: Ahen lirevu bai bungiu, chubaba yaya luhana bo. La diga tarin ha lereru bungiu. Larinha ko bobogi hon lani angheli gulun honi giru nivu. Ha nega ba dipu haha buru. Lung macho gara bulna bugudi luagu dugu.
5: Aba lona bu ni Jesusu larinha galun.
12: Arenga tugin le nero bungiyo. Mocha ko boi babure me bungiyo.
5: Aba la nega ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gu boi lun luma buri luwairigu. Aba larinha gulun.
14: Nichi gubai sun lebon aha buahudura huanu.
5: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
12: Disse ba noi mafia, la diga tarinha re lereno bungiyo, lun ruguba babure me bungiyo bahudura gua, lun ruguba ginye beseri vida.
5: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angele gu eseri videi. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinha gu bai.
6: La geira Zabulon luma Naftali, lida luma lubadu barana, luegi ergo le nyegi lubai la bocha veyu libiti Jordan, Galilea. Le nyeri lubai agana waka mama banyak kuri. Kui hame halida bai lukuri ga, ariha di aba ome bularubu. Kukui aleme halida bai lamunyo nga, lani na ovene, arugo nga gida bali hau.
5: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga?
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
5: Eibuga ina linha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bai Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai, haguri yeti, aba larinha gu Jesusu hon.
12: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
5: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada huheseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igire haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afalaruti Galilea gia, lida geburi fulasu di Copulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loegia obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti Jordan.
7: San Mateo, capítulo 5.
5: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo. aba lagume seru arufu da ho itera
12: ulese watin ha subu dirubali luago mege humani lide habungi la diga mene go bai hon lu hebeluru lidon la ruin habungi cielo ulese watin ha ayaho banya la diga lichi go babungi yukuras hon ulese watin ha uno bugu banya ani mabafu hagia la diga heresi rubai muwa kaisi alaga Ulese watin ha la mapanya ani magra bohagi alo hadugni lugunda bungi. La dega leader go banya bungi lu hadugni. Ulese watin ha go deme ha bubanya. La dega go deme ha bubai bungi ho. Ulese watin ha haruma banya anigi. La dega hari ha bai bungi. Ulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirangi. Ulese watin ha sufri rubanya iba ho ni luago hadugni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon la ruin habungi yo cielo. Ulese watun dale hanaba gunugurigia. Eiba ha hamon arinha gagia son luyeri yeni huago. Luigia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye ti cielo. Itara linha mehaginha heiba ho ni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
5: Aba la sigiru Jesusu arianga.
12: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidi gie lun la guruniwa. Aba me hadigra go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinyati laramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nuwa tabu gine aba gafu. Luago dabu la lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabi ya gidei, niyabi ya agumvlirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishiku ti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gine luru du. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligie hon gurige lun hadugni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginye la rufu daha, wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei arufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Me bel badun lidon la ruin habungi yo cielo. Agamba humali luago arinha wagua li lame ha hon hagache go lu mafar ha huma. La diga furume warga la le afara hati, la siya dariwa bala. Kamalumo narinha re hon luago furume warga la le agayinti ti luma gurigi ya lile di la gusa ra guduwa ba. Le anegu ti luma gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma luma mafio gati. Itara linha lubaiti, ahin banunga bi debe se luago lani bungi yu latare ba unyin ababarite guni luago nihi la kate li dan furume warga gurigi buba. Igira bai le lubai be debe hani nyin ligi bugin latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luago latare ichi gai bi debe se. Ahin abunsera aba gurigi la nungu ni bu ligi bugin lurudu, beluba lidon uwara ni luma. Luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupati gu lan yingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinha wago alilame ha, magabara ha huma, au narinha re hon, luago furumia guarga lan le awama diruto aba uri, agabara ha li tuma, Tidans la nik. Abun lubai ti la fuigo gita bagu le bongwene. Saga bai, fui bai buwari iwa. Bui ti mati lu beferdiru ni aba lidange umege gu ni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yu gati. ahin buha bu lubai le bongwe ni afiwa gudubati bu. Durubai, fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridero ni aba lida ge omega gu ni le buwago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furime guwarga na le igiru tu lumari lun ti lichi gu gara dalani na igire gu nito. Au narinya hane hon luwago furime guwarga na uguri igiru tu lumari ahi mama lubai la diga tagamare don ligi buwagun aba tagano luma amu uguri adika gada lumutu furumi yate uguri aga barahane. Le ginye agamari ditu uguri igire guwarga la diginye ginye aga barahane. Agam bat nginye luago ariya wagu walame hon hagucha go lon hagun fleron lau lel hariya go bay lau afinyo ni ligi bugi bungi au nariya hane hon luago monlu muti la hafinyo ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bay laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bay lugud ni luago Jerusalem la daga ligi luburu te bay waru wai te bungi yo le wairi go bay ni luago hichego la daga siyate ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La daga furunye guarigo amu kate harinya gu lue lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo ulu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igra humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu milu, mishika huma iginye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dunginye luagun warinye waguwa lame ha. Hinsien labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinye hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inye ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inye hon. Afure dehugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. A uriba bai au seruno. Itara luba li rahan yihuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti ginya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu gu yin lubai hamada gu habusar wa. Kabuiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gu huma lubai ti keisi uwara gu la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
7: San Mateo capítulo 6.
5: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu ogu ginya, larinya ga?
12: Gonigi huma lue hadugan kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hum. Liga dame lubai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sum ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lungri gu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, luagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu dira lei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi gu ba hafayiru waha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligi lisi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogu mahirumu rugun, daru huma ime hu benari aba me ha furi dun lo hagu shi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu shi meti bungiyo le ariho bali le hadug bali dan limani lishu guba hafai ruaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai biti habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi la diga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya. La diga lubane ke hafuri du lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguja le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri kubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Ahany uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
5: Aba larinha gu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafai iruaha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugu hafai iruaha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa. Hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba luma aba hada gien lisi ka meme beresi ni luago le aba. Siyati le seri idu nwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbu hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugu bu sigu tag dawgu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubu, ka laebe lanarime be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuagu dogo. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gu, mewende ti meha la daura gu keifulure. Ahin ti dogwa guda lubali bungi yu hidru itara leu uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi ya halani gubu le, luaguri nyumburi kati le harita gu. Ahin huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti habuba li kati le hemegi rubai. Alwa hahumai laruwe ha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada ve yu luma guwa.
7: San Mateo capítulo 7.
5: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginye.
12: Michiga huma hadoro amu. Michigo alamu gaginye hidoro. Ladika kaili gabiri hichigo hadoro amu. Ita la roba ginye lishiguno hidoro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha bongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai ani haluaba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu loha sagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongongli. Migro humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Danhuma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angeleishi kuti aba dubu lun lisani dalela muri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun danle la muri ha udere luma. Ahi luboyti lao luboy son uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son adan luboyti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon I bagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Goni gihuma hawi profeta gu jetin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu tili chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni. Sarago banyariya gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidin ego boinha do nu. Disse ego manoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabu nua. Ahinti le agambo tina gama lumu madungu lumuti le nu bai bai. Aba uguri bidio gwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gu sagon. Aba linyabi gwa huya inyura duna fugu wa garaba li tuago muna tuguya. Ma la nari me taburi ha.
5: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hatia luluru do Moises.
7: San Mateo capítulo 8.
5: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
15: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
5: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
12: Busentina, areida guaba.
5: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
12: Maninga baitia nika un, nyudur gu barufu da guabungu wa luon fadri. Rubei meidebe sele guagu bilariyengu Moisesi. Luon harihi nigurigia luagu areida guadibula.
5: Dale lebelu rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara naumu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
12: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago garit luago.
5: Aba larinha gu Jesus lun.
12: Nebuga agara niha lun.
5: Aba lun nabu gumada.
12: Nabure me madinat nalu bebelu runubiun. Adinya gubai dimure ya, abah melarai dengan nubuhi. Nari gubal lelera, ladega awu labuginyat naginya gumati le inyu timati. Ani anya heginya sudara labuginya nagumadiha. Dalai nari gulu abah hada gelu lidi nyuduti. Dalai nari gulu abah lu liabi nyibuit. Dalai nari gulu nubuhi lu ladega furme gue katai adega lomut.
5: Dale lagambu bali Jesus le larinha gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
12: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma aburamu, isaku luma hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
5: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
12: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
5: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus, lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba laguru loago tuhobo, aba lagidaru abirua tuwe, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunya dube, aba hanungu sarago grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesus, aba lasagahanya sifiru gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
6: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
5: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
5: Aba lounabu ni Jesusu, larinya gulun.
12: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garawu walguti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
5: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
9: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
5: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
12: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
5: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
9: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
5: Aba lona bunye larinya gahon.
12: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
5: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
16: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
5: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagiru gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha harinyaga.
17: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru bungiu. Diabe sanga sufri la lidwa lubare gele dana sufri rune.
5: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galon.
18: Awa basagara, ikira balu beluru hadum biru ha.
17: Awa bure me fule sei bawa.
5: Aba ti lerinha gu Jesus hon.
12: Hey ba ti hadum.
5: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ru hadum buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu. Danle hachiliru udubu. Aba habahe daguni le asustare dubayi hon buiru hu luma hon wuguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagaira gina.
7: San Mateo capítulo 9.
5: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
12: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
5: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
5: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
12: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, katima samene gu bai larinya waguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudu na figo.
5: Aba larinya gu lusandi tiligia.
12: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
5: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwagu lichu guni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia. Dale lasi gribe Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
12: Falabana.
5: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yu liye Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
10: E dali a salegui bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
5: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
12: Amagatinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, agia megirubanha Surúcia. Urende humei kala la nichigo bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lerero. O sente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harishagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
5: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
15: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
5: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
12: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. La chilo rubawe yo lun luwa dun adari ya hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. La dika dame le tadinyo ragun to deregi rubon aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri dun heiri ti. Sinyati gini ya teseruno diwe into iseri giri ulidun uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara. Aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti uguero, feri diwa diwen. Ligie lunti luba ite seruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
5: Da nyenye in luba Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
19: Sun le tove nisani. Gama lumo habu nyendo lubishu nibuwa butu agu. Tagu yuguba.
5: Aba Lazaru Jesusu. Aba lidi luma hama lani disipulugu. Nyenyongti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatung gwarigu.
20: Lahurugu laguhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
5: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
12: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bu la duga bafinye.
5: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Danle la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
12: Urihi mayagin mongwe giru irahu to tarumugunye.
5: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itara.
21: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu Davidi.
5: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon.
12: Afinha tu san logo gaiara lá na rita wagudunu.
5: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua wabureme.
18: Aha, nabureme, afinha tio.
5: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
12: Itara lá kei ligaburi hafinha.
5: Aba lefege chu hago. Aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafuri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariangun.
16: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
5: Haringa ti fariseo gu luagu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehen na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagudeme da gulun. Ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
12: Saragu hanya grigia busenti hagambu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
7: San Mateo, capítulo 12.
5: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heige nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
10: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
5: Aba larinya guhon.
12: Mali hangidun san lagu leme ha la digubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo notidan luba bungiyo. Aba leigin tida ge finto sa agregubon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiri guruginya nulun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le ladugo bay Davidi ligi buga bungiyo. Adi maliha agido tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungiyo li dan luwe yure mera agu ni ani mama figo. Narin hane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungiyo ya. Ugu ya, uwagi ligu furanda humani le larinya gu bay bungiyo tidan lereno. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dun anima lugu no. Luhamuga kufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu mayani kata uribati. kabafuti nagin yaule wugirgara wargatil lunanye guni kabalaga yara la duguni walida luwairi emera guni
5: aba lidi Jesus yenge aba lebel rutido haligili sihurio yenye aba wugiri hilali aba luhobo keiti busien hama fariseo gu hama arufu de hotel luru do Moises adari ro liduru Jesus aba harinya gulun
1: gayara tisala gara ni hulu.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Abalaría con Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sonia, aranse lison kate lo mari, ani amisera hoti hagura, maduna matinya lo hamisera honiwa. Heba lo beiti lo agu brilariga yoma, aba me hamisera hania son hauma banya hadunragua. Aba hodi musu uma darugua, aba hondaro ni son hauma banya hadunragua. Bui tinha hama uriba tinha, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba tile belu no uruwe ariha ya misera hoti ya. Abalarin ya ba wuguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Abalarin ya gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nube inyaho masansira guga kei luba aba mariye. Abalarin ya gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
2: Abalarin ya gu Jesusu honha agambu bali.
1: Gibetinha agu arutinha lunhe belurun lidon la ruin habungiu. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
3: Aba hou di fariseugo. Aba houare du ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Ariha lu Jesusu.
4: Maestro, subudi wamuti lu agu inaru ni labaringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de ugani ka wei. Ladiga ni kata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
3: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
1: Biang wa tigibu hugi ale kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
3: Aba hanigu aba gawa nu lun. Dan larihi balin, aba lali gudunia.
1: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
3: Aba harinya gulun.
4: Liava luma liri uruwe roman.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
3: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
5: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubwa itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Bulei watan, ladiga le bidinye toagu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungu yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lubungu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
3: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyen aba hadage le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lidage son luguma di bungiu.

0: anilele bia malida wirigu ni le negele itrali hinsi hama bibiri ubun ke binsi wabungu biangu madi le lige ebu belun sun lilurudu moisesi luma harufu daha profetegu
1: sun anyaha la fariseogu onderegu aba laringu hesusu hon
0: kasa haritagu belibubiri kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia kasa adiga wagun
1: aba haringu lun
2: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linya ti lagu arubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu guyon bugudi. Ida lubati, la diga wagu la Davidi Kristu ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristu na bura me.
1: Uwa ti ni aba, luna gu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, Manigiti ni aba luliabi algedagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilaringu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyenbaya.
0: Gabafu tiya aruhuta hatiya lilurudu Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila lilurudu Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sunle haringu benhon. Gamalumo mafala rahumile hadugbe la dugarinya gatinya aba kate hadug am roha mutigo madi hunguri ge kaisa nagune huruti le sinya bela nagune wa ain hagya madug tyani kata lohite ragunya guri giya luagu buri anugune lani na lur dule hichi gubai hawago hadugni sun kate lo hari hne guri giya hinse ti hon lo hichi go tirahny gaf lau lereru bungi herebero go luma luagu buri haruna Lumalun hadagra gantaw o to dururut. Usente harigda ne lupi doaga yu baru li dan egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra gongurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maistirugu. Adiga sun huguya abahabu, ani abargin ginye ha maistirun au le kristu bay. Maniega humagin eluni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga kristur gunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri lunabu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loe hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine gu tilugungi. Ligia weri ti mabai lubai hasufri no loegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi gu titimure, ahin afino tuagu templu malana lira. Ani ahin la afino luagu tigolu na templu, Anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Gamalumu ahen la afiron lagu kate le adagara gudua bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weri gutimabai, Kaite le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai linkate ligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templu, mamaru ginyan ginyan tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyan luagu bungyo le aganou bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyan luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu tahtinya le weri gu temabe lida liluru do bungiyo. Keiburi, Richagwo udem habu lumaga gambadi ligebri kate le lumbe hadugni ninknu ka humei me hadugni le libri hugi adon te hatin mani hiti hugi le as hetan aba mini mini ani huluto aba kameyu hugi abu go hugi ya arufu ta tin le luru do Moises hama fariseo go biango tigibu adugatun lo harita go guri ge lagu buidula higaburi itrahi kai wero lumasi edule hachibu pe bogu digi libiti ahi munadagi hibiti Guin hiya lauburi iveruni luma igaduo fariseo go marihitia aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie aba meginya la ruma do bogu di gen lebete go gabu go hugi aruba da tinha li liru do Moises hama fariseo go piango tigibu itrahinha kai o moa ho le afain de houti lau harute bogu di gen lebete o ende ti larihin ahin loragiru go gen buin linha lau habu hilanya luma sun luuyeri iveye itrahinha Bogu dige hibiti malubidu hari hinu hakibu gya gurigia ahi muna dige hibiti bui hinya lau maraswa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru don mwesesi hama fariseogu biangwa tigibu. Ruhu mutidubu rita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigia hama habuidu gwenye. Abati harinya gu luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirago bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagun gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranje labu gine taruna. Mahatan, wetoti teredera huba maluga. Ani narinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo Capítulo 25
1: Aba lerinha gu Jesusu
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariei Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya Sengu hata gen aranse tinya Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu Ahanya tiharan sebanya, baru tiyan habu din lau gasi bogu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagu araguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maran serun banya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawalampu. Abaharinya gu haranse banyahon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo mehon. Heiba gu bai lenye lubai lalugra hoa agayin ha humamu gu hongwa. Dante, anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lidon marie. Aba ladorunu wabena. Larigien, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingiya hagia. Abaharinya gu, wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinha gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
3: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kaba la weyu ni kaba la oura na giribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba lagua ru hon lumunso niya, aba lishigu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bian milu lun aba. kibri milo lo aba. La fari hani hon kai habafu lo hawadi go marido ni. Aba te lidi lo agon luwe yeso. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru. Aba luwadi go marido ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligi bogun. Itera meme le resi birubai bia milu. Ganyi ti bia milu laun. Ahite le resi birubai milu. Aba lidi. Aba lashigin aba huyu. Aba laramu duni le sensu li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen. Aba lagiri budun iyubu diri. Aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie. Aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru. Aba le dere gruni lun li yubu diri. Lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogun. Aba larinya gulun. Ni yubu diri. Sengu nye milu fiadru bichu gunu. Aniha sengu milu naganyi ru ligi buogun. Aba larinya gun iyubu diri lun. Buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubu diri, bian yin milu fiadru bichu gunon, ani ha bian milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu rugote, nichi ga gibeti labu gine bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabu na guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai, aba nidin aramu daibi sensu labu gine mowa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagiri budun. Neresi biruni le nani lau aganyi runi. Aba larinya gun honha nyembanya. Gita humi sensu le luma bai lwe. Ruhu mi lun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai. Lichugu ba laun lun. Aba me ligira gun lun. Angile madiga bai buiti lau murusun le luma bai. Lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le. Fui huma ilidun luburi ga le lbogi di bai. Le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun. Au le uguri ga rewari ga ti ubawa gun. Ni abi ba kai uruwa iga yegu angheli gun nawa. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri guni lun. Nagusara ga dunia sungurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebini lalibu inuguchi. Resibi humai aruwi hani learanse lalibu huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama shubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi luduguti, rutu muna no. Dagati madagra guni nuagun, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu watinhagia no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilama, aba vichi ngwaigini bun. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba vichi ngudona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludiguti aba vichi ngumuna bun. O madora kunga aba vichi ngudagwa bun. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabu. Aba meti narinyago hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugbe lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Bise huma nwe, ugia le lumbai hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubai, michutun egini no. Dale namagra gudnubai, michutun duna no. Ebu gatina kechi ludigutu michuguntun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba me harinya gu uriba tinhagia no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichi ludigati o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lumidira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi ya wari gila kate ile madoiga hubai hon gurigia, kala luna bubei madungu humuti gin no aba meti houdi ha mafio gati lu ha sufru nye lu sunta ha meti rishago ban legi buge bungio aba me houdi sielu lu ha gundaru nye lu sunta
2: San Mateo capítulo 27
1: Da laruga dubei aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama ugri weri gu telida hafia hurio ari ha kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso aba hanigani grago aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimat dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso lu agu siede hamali la Jesuso lu longwe aba la sacriha Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadir gu luma hon gugriya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo hadin. Lau medere gu aba ugri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
5: Kami agele wama. Bugi lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba harinya gu.
5: Siente vichu gu ni sensu le ti don grafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba ugri le adigbe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trenche nye. Ligia lu fula so hita lube liri fulaso ligia chile lu modan le. Itere lia lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga tu ti darandi musu fulata ligia, e begi le dici fue Israele na lau bugir ligia, aba hagai na ni lufula su aba bugir le adagu vikati lau timua lau, e naria kuni na buhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alga da gubali, larinya gahon,
7: bugunya saharu e tabai horiu.
1: Aba larinya go Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichu gu habuti gu fadir gu hama uguri ya weri gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gumadi mati ligira gudu aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luagu lala le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama ugri ya weri guti hada ugridi ya lu hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su grige hagia. Aba larinya guhon.
7: Kahata gebiangu be hapusara bilo nigira gudunhu.
1: Aba harinya guhon.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kabati na duga lao Jesusu leo be larinya guwa Kristu.
1: Aba hona gu sungu be. Aba harinya guhon. Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kati uribati la digi bai.
1: Aba ti mahagua ragu, harinya ga. Dale larihi bali Pilato, luagu siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhabu agibu ge gridia ariya gena
7: mama ulu be nari hilau lawe ugir maduro tle huku ya lu hari hilau
1: aba hariya gu sun gridia
10: wagi hama warahi wanega ba frumi rugwari guduru wa wo ugu lagu lawe
1: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba launa ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigini li sudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilatu, aba hondera guagaduni ya sun sudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudrogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
4: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gien hasu ereguni. Aniga ihe maburu ligia. Hicha agwe labu lugu. Lari gien hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe. Aba hadari nu ladagra guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato, hocha rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesuso luagu guruwa, aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhadago. Itara liya la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
11: Aku reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubei la ringa kala li duru bai. Itara liya aburihoni ligia.
4: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
4: Dugie le ganyara bibagu lumi tempulu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu baibungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liya gien hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuda tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
12: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lilafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsye lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gea amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
13: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
14: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
15: Ingira bay, wariha le hanyumbi Elias salbare.
16: Wariha hanyuwe.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan murusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
13: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu lumage Galilea gya, idara guhamwe. Yenye maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, lumo Jose tumo hagu chu liranhi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia, hada gieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu, larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, nyenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
13: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu, darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disipulu gu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia, luagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinya gu Pilato hon,
7: baruhu mafiu sudara, heba choru humai umuhu le lubui duaga i huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuhu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dan le lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya uwe yu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufude da buma, subuse titum luagu ala uyenu kesusule, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu. Igo umarihi flaso le gini, nukwe ilichugu. Aba mehidi mfurese, aba mehariyengu huo lana disiklugu, lwagu sarali la, lwagu anigila la hubapu wa Galileo, nyei wa tarifu. Ani haa buge ugado le lungwe ilichugu niku.
1: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyengen hodi disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba laa harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu saragu sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
10: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe ruhani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye lulu mongbo wako. Heba lubay ti habugurigurige halilu na sunfu lasu. adega humanya nani me discípulo. Badise humanya lidan liri bungio ugu chile, lidan liri bungio irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainaniya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
16: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
11: Nona hanyen nona gilebu baragi. Lularan se gani uma luga biabi. Agambu o tiago umala lininda fulasu mageta bati larinya da. Aranse huma uma luba babureme. Daraku makuma suruti luba.
16: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi ha. Tanti hale hagufe seruni hafigom. Abahe la badi seruniya huan lida dunale giribay hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
7: Anite bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahin legia la badisaribadu lau sefrisandu.
16: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuwa ha Galilea. Aba la badi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba lari hii la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunwa la rinyegun aba umalali sielu gi. Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la darunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumagi buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
16: Logu aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
0: Igaugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
16: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lau sun le larinyegu boi Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyegu.
17: Kame sabe mehtera wamo? Jesusu Nazaretnik. Biabia san lupa grigia gudiva. Subudi numuti kata bula. Luagu bugu ya la lira bungyu le sandu bai.
16: Aba la denga Jesus ulun si firi uriba tiligia la rinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
16: Aba lowe hajuduni si firi uriba ti ligia grigia ligia. Aba la afri du lida agi wago ina. Sunhanyi imbonya aba tawari du haniki aba halu gudagun hamagu.
12: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
16: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon, Tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tiyan. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lung Jesus. Aba hondara go sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halau tinya amu yeguena rigu luo yari sandi. Saga ligi ya sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimureha sifiri guagia. Laduga Subudi hamani kate la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
0: anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
16: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gagin yenye. Ladega lun lira niyabi ubowo gun.
16: Itara linya lubo iti. Aibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia. Sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibu gen Jesusu, aba layumu ragu lun larinyag.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagu demedagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
16: Kain larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwabaiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arida guwati bulan.
16: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
16: Ati rebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondara gu saragu grigi ya darilun mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wuguri nya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablu gumuna, loo ginye le nyin lubai Jesus. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. dan le larihi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
0: ninao ferud nawali bifigon
16: nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasami naru
1: kasa wagu la dimre yitera la nabo guenga le bungio la diga uati ni aba gayara ti ferud na la figo loidi ge bungio
16: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferud na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti lu ferud na na figo.
16: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba budabon bubarari Baiba bubion.
16: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariye gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingi yo ariye gaili.
17: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
16: Nyengi nye aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadun boi saragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni lebi le liru alifeo nyu linya le nye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falaban
16: aba lasarun lebi aba lafalarun lari ginyeti Nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga sarago hanya afalaruti. Dale harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
12: Ida linya sa legu in bai kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigon tinya?
16: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba larinyangu.
0: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
16: Logo aba weju dan le Hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
16: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubai adari nye, sinyati hayunaro, lunti haigin. La chilu rubadan lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La duga le me metife gamisa toi seri gi rubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba hairit. Meserunga tu ginye diwin toi seri gi rulidon aban aga iweru le binadu hali, La diga tabouxa gubei diwen e seri uero binada dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligia lubei ti luti teseruno diwen e seri lidon uero e seri.
16: Logo aba lueju remera agoni, eibuga ina linha Jesusu, haulani disipulugu, labadna guanade, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
2: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luweyu remera guni.
16: Aba larinya gu hon.
0: Malei hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbay ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabay. Aba leigi nufento sagrobon. Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadirigo segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
16: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: lu wugure la dugu wa luwe yuri emera guni mama wugure adugu be luwe yu ligiya gapafuti negiye awle wugure gare wurgati lagu luwe yuri emera guni
2: San Marcos capítulo 3
16: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilis hurio nyinyi ti aba wugure hilali aba luhab nyinyi nuti fiu grigia ariha ahen lagare ni habaluboy Jesus lun lida luwe yuri emera guni lun hadari run lidurun aba lariengu Jesus lun le hilali boy uhab
0: saraba Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
16: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
0: Kalumbi ladugun walida luwe ya mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
16: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinyagu lumu wiguri ligi.
0: Tulebe ibuhabu.
16: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy aba hayabu ingwa grigi yehudegye herusalengye idu meginye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongye lun harihini ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu lun aranse nyuhama aba uguni luba luwe hamuru daguni saragu grigi hagi Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadagin harinya
17: lira upungi upuguya
16: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyen luboye, laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, Lun harai da guagudun sanditinya, luma lun ha saga ha sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhin Jesusu kala suserebay. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
1: Guguri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
16: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinya beladura no. lagu mchakwag lerugu be lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba ugiri le herete lun la nuguni lilago ahi magura gun la ugiri le herete ligia furumi. Itra rginyin gayara la liberu hani lilago. Ni narun hau, la ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
16: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli dambo. Lari giyaba tachili runlugu chu Jesus haula mule no le nye lubo Jesus aba herede runbo uti. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lao Jesus aba harinya gulun.
12: Anu hati abugu chu hauba mule no bo uti halu hanyadibu.
16: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
16: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyeke yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
18: San Marcos, capítulo 4.
16: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda ra gunsara gu grige le nyi lubai. Ke gibe nyi lubai grige nyi. Aba ladinu Jesus uti don aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru tida aba heredirun sun grige la ru duna. Aba ti la rufu da hasara gu kate hon la uhempulo la rinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyi nyi aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati na guandubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati na guandhiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
16: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
16: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulu le. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
16: Aba lariya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
16: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lixo gunu atabugi aba gafu atabugi lagabana. Ua, lagu tabula lixo gua lun laru onga dagudun munada. Ua ti lubeiti ni kataleramu da guati luma fura gua gudun beila. Ua ligia ni katale bidi wa ti luma subu dirua beila. Agariga iruguba in luha gambo agamba hama.
16: Aninha gatiguinha, hon.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La diga le auti jamis.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau ilo, da telefona le lila nada, abalato honi wala duga chiluha le lan li dani la luba hon.
2: Arinha gatiginha, Jesus.
1: Casa la nega be la rua habungi, o kaha muga himplu gayara be wayusuron lun warufuduni. Itra linha kei aba tila mosutasa le abunu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru timaba i ubogo. Gamalumo, da le labunu, aba la weiridun, ligia weiri timaba i tidage sun hidru gaigua tuto lidabon ichari. Weinamu tililimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labugen la munyoga le lichigubay.
2: Itra linha, larufudha Jesus logo laruin habungio, hon lau sarago himplu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin ha buingi u mayusru ga hempulu. Aba la furan guagudu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
1: Keimo lo bafuru gu laguno.
2: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinya gulu.
3: Maestro, mebere se kutu pusa lawa tipira kuala.
2: Aba lasarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riñagun lun lagun.
1: Maniba, derega de guaba.
2: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riñagun hon lani disipulu.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
2: Aba herederun lao onwe bu anufude, aba halgidagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
5: San Marcos, capítulo 5.
2: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni, aba liabu in aba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni abangayara ati lagiragoni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabo, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abangayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, agwara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihin balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
6: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lirag bungyo lenyu timabay.
2: Ayumra guati nabun luagu liri bungyo, lun masufure gudun banin. Larinya gubay itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
1: Sifri uribat, igira bay grigia le.
2: Aba lalig dini Jesus.
1: Kabiri.
2: Aba lona bun lariñaga.
6: Lehio niña. Diga kibetio.
2: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halaniya baugu din luay flasu ligi. Kaitinyayi nyanu lubay sarago buiruhu. Aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribatnya hagia lun. Hariñaga lun.
6: Una bawahado buiruhu hara. Rupa umawo luwe beliruhado.
2: Aba tilitu Jesusu umahon. Aba hafuridun loe grigia ligia. Aba hebelurun hadun buiru. Nyeye nuhawara biyan milu buiru. Aba haguragun buiru huhagia hongu wa loe gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyaratagun. Aba tihanufude dagun ha onigiru baalian buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala.

0: susure dubai dan le hachili rumboi le nyi lubai hesusu aba hari hini gri ge le me ha gawa gu bai si firi uri batia nyu lin tau nyi gi nyela ta hiru ara ida gwal aba hanufu de dagu hati ari hu bali aba haba da gu ni le susure dubai lu gri ge le bu gawa gu bai si firi uri batia luma hawa gu ti buri hu on aba ti hayumura gu lu hesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy Jesus tido uguni abala yumura nguguri lebuga kawagu boy sifiri uribatia lu lu lidin lu mahati Jesus arinya garaguti lu
1: be babu bi un hamon bi dunhi aba me baba huta guni sun le ladugu boy babure me bumbi buagu lau lugude me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba huda goi sun le la digu Jesus logo lida sun fula su de ka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furu gugi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligi li si huriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
2: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon ungoineru ligia tisandi abata gambo la dumure hon logo Jesusu abatia bue la naga agen hada saragu grigi abata gunru nu la dairu la diga tarinha gutungo arugo
3: la urugo mehna guru nu la dairu narei daguba
0: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungwa logo areido guaulan aba ti lasandira un Jesus logo areido guagu dalilan grige laulubaf aba lagara ragun hawagu grige ha la naga gien banya aba lalig da ha darinya
1: kaguru bituagu na dauragon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
4: Aria gupinha te luki be grigi e ya alba kumuru gihanya la Algu da hagi di kala aguru biwa
0: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao Alu hakala aguru biwa Aba yabu yuri tuguya Adada garena lao anufudi Subudi yun te ile asuse redubay tu Aba tahu durogun ligibu gen Aba tarinya guni sun inaru nilun Aba laria gu Jesusu tu
1: Nirao Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
5: Hilati abira, igira gubebe maestru lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bay. Aba lariangu lun wugiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinya ruguba
0: mahati haudi amuluma luidi gies fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chiluri mboi lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigi ha ayahu mwanya aguara aba lebeluru aba larinyagu on
1: kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao Aba ti lafri da gudunia Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba lari guduni tuhabu aba lariya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira bu nariya ga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri uhuru du ziru mutawu. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu da gu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesús uñenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani discípulo luma. Da la chilu rubo ilue yu emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligiri singuri. Saragu hanyo grigi agamboy, aba tawari du hanigi lau la rufu da han. Aba harinyagu.
7: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan lu uyeri li chua ule luagu bay. Ida liya sa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luagu. Aba larinyo gu Jesus u hong.
1: Gunta tiya sunguri gya lau aba profeta. Mama regali ligia lita gen hagaira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bay la duga amu milagro nyei. Loi dige lichu gu luha bu hawago. Biyaru sanditi, abalarei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abalaibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abalauna ha hawagu duu sulani gu disipulu, lun lagume sarun ouna hayan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya katiginye hong.
1: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu. Uri humanyin gien. Aba me hafuridun ni kaliti luegien hukudi. Lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari lagu honwa, nyanara hau, lagu dame lala chilu na luwairu bungi ya lulagusi lagu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
8: Saraya huwale abatise bai lida geoweni, lige luweni bai lubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
9: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aban lariyangu.
8: Mwa le meha nadira kutiba ichik le saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa lun erodisi.
8: Mulumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba labuguri richaguati ani sanduti huan. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambuni erodesi le lariyangubin huan. Aba lerederun ibidi ugalun gabalan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kuti ha galileba. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
8: Amuri habai le babusa runuma lichukugo.
0: Runumu tilereru untun luagu lichukugo ilan furumi egoeru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
10: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tariyangu tun.
11: Amuri habai lichukugo huan le batise habai luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe, aba tariyangu lun.
10: busena lu bicho unilichi huale abati se habai nu lida abasiet guele guele.
0: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani akamba guanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa hauru e abasudara. Lautimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanigu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huan. Aba hayabu ilu hanigu ni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han. Aba haundara guluma. Aba habahu daguni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlariyengun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu wemera wali dama fulasu le darangilati.
0: Lariyengu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimudun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
9: Pari halitia, eni uo tinya agana uti elida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu lu.
5: Bayara tifunagi wodi agai hafen hon. Você é o atemuga, lebe que tinha a chave e o adagi mano, luta ganha um feijão sujo.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é feijão hum, ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
12: Sengu feijão hama bia udru.
0: Aba lanyura gudu neguri dia sagadi hum. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugu ni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei juni buingi utuagu aba lakupa chagunu larige aba lamuru sorunu lulitu unu hon lani disipulu luhafare hanu hadan grigi hagi fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi ya kimule larige aba habu incha gudundu sufaninye lau tife fein luma udru igiragu. Sengu ya numilu uguri ya aigitinya baugu din hawai uri ya hama irahanyo. Aba tiladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aba lidi logu wibu afrida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus uruga le buga labu go muaru. Aba larihi logo, ere guha le la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina, ligibu agutuna. Lasa gura ye behao. Dan le harihi bali aibuga ligibu agutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimu rea hon, aba larinya.
1: Ganiku huma ei, manude da huma, au le.
0: Aba ladinu, ibu uguni hamon, aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufeni, logo gabafu la lusunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu diruni lila fulasu. Logo Jesusu la. Aba haiba agolito un sunflaso ariña ga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sandi tinya tida habarari le nyehi lubai hagaba logo ni hila tefutu ni. Suti flaso nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe flaso arabu yebe. Aba hicha hon sandi tinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi tinya hagia luogo taru la deira sunti ha aguru banya luogo arai daguati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada gya rufu da tien li luru du Moisesi ha nyubu i banya Jerusalem gi luogo Jesus. Aba harihi luogo anyengi la hada gya disipulu gu magufu li ruti an lao etu ni lelani na arumadu ni ligibu gya bungi outi ya machibu gu hamo i hahapu. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lanina lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu gu hama i hahapu. Anihi buri ginye saragu luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo gu hama arufu dhati ulilugudu Moisesi hagia Jesus. Arinya ga lu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaia si. Talen larinya gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare. Grigi ha. Hayuma rurugunye hichi ga inebe seino. Ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no. Ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale lugoma di bungio, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La sibunu wa saudiero, wero lumakati libe inalira. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungio luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ainti huguya, arinya ga ton lagu ga yara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nipo la tiga son le numa bay arinya ga dina lagu lon la nishiko ni lon pungi. Lagu furu me guare go la le arinya go ti itara mama le la lon ti lidere go niya la guburi go. La ulira me bege go da huma li luguma di bungi lon hafalaro ni binadu higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dubai titange la niga gurigia ligia vya da guduba li ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwa ti sa kufuna ta huma, uwa ti sangu furan da humani lwagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la vieta guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Luraga irugun lebelura. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afridobe lidaga gurigia vieta guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runtidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu usinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hang only.
0: Aba atona buni tarinyaka.
3: Aha na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ay kiti dageti fefento. Ha guhabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Gayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru. Furi hali sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasi grun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachiru nu luagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyeyigye lau hawai trigu. Aba ladaru bia lirahinyu luhabu larigirigu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyeyi lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragu. Aba larinyu.
1: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigirigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyeyi nu ladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda ku hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda ku hamani ni gia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawai ku hani ki saragu aba harinya ku.
7: Adlita lumu di sungkat ni buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
6: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia Abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagwaru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gung hong.
1: Gudeme tinya grigia hano, ladega urwa weyu hao noma ya ani uali ni kata hama lung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda buni lani disiplu gu harinya galung.
12: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulu.
1: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugu etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuri ha lun larufutu aba milagru hon siyelu. Aba lawarago Jesus weiri aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri ha gurigi ya lani ya danle milagru. Ninaren hau, lwagu marufutu ba ila milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifen hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
5: Ladete mandu goma fein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
1: Kawago harinya galwagu manugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun sa lau harige iruko. Marita gu hamali sa dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudu.
0: Aba harinye gu.
12: Duhus.
1: Agye dale na fari habaron sedu fein hada gaderu milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinye gu.
12: Sedu.
0: Aba larinye gu hon.
1: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, abala nguni wa aba marihi tilu Jesus abala yumaro gulu lu laguru luago abalu baiti largu duni Jesus marihi tilgia abala nguni bogu din loi flasu ligi abala huru dagu ariri luago lagu abali chuguni luha buluago abala lugu duni ahinga yara halilubai larihi abala rihi abala riengu
7: ariha no mute ugari gamalumo narihi ni akaiti dibu bebe ibagoi
0: Aba elitu ni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigia ligia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunka te furam aba lona hani Jesusu aguyu arinya ngaina lu
1: ebelu rabati uburu mo maria go bei meluni aba nyi
0: larigi aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nitongui nerohi flasu lege yegu bei lau uburu gu Cesarea ne Filipu Umada aba lalig duni yalani disipulu gu larinya ga hom
1: kata na saharinya gu gurege
0: aba hauna bu harinya ga lu
12: anya harinya gu tinya luago kuan lale abadi sei habai buguye hibi harinya ga luago profeta ba Elias anya hingin harinya gu tinya luago amula profeta buguye
0: aba larinya gu hom
1: anti huguye kata na tilida harita gu
0: aba larinya gu fedru lu
9: buguye Kristu bai
0: Aba telarinha com Jesus supão, lumarinha com Ramani e Nicão. Aba lagume ser Jesus warufu da hão, larinha.
1: Lonte na sofreram sarago, ao leu guguri garou warugute. Weiri bei hichu com guguri, ao weiri gutinha lida rafinha rurio me berese ni nau. Itera lubaguinha, houseru ni na rabuti com padre com rama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hão, lago na farua balahi lago bei, gama lumo. Nasa arubali dage owe ni luago luru waweyo.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu lani disipulugu. Aba lepe chuni feduru aba larinya gunulungu.
1: Dise bano imafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungio. Basami narunkei ugurinya.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon
1: le busenti la falarunina bulia ile katenyi la barule luguruwa falalan la duga le abusenruti le sefuruni le bagari le feri di rubai ainti le eferi di uti le bagari yau bogo nuege luman luege ugano lani na salbaruni la salbarubai kagie hula lukurige la ganyiruni sumu bau le feri di rome luwani uote ni kata lani na ubule Le gayara ti lichigo ni gurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muara tia aniga figo tia ha. Na anego baginye busiga no lao au leo gugure garo wergote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
6: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
1: Ninaren hao. Laguanya hela hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruin habung yu lau ubafo.
0: Sisi we yulari ye, aba lanuguni Jesus Fedru, Santiago Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
9: Maestro, lidadan avangala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidi ya tilufeduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
14: Alihani le hisi ye boine, aduga humuine nuboi bine.
0: Lida ora ligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halig duni Jesusu harinya galun.
12: Casa wago harinha garufu da hatinha de luru do Moisés, logo lunte laliabin Elias e furumie, lubara que laliabin le Cristo bai?
0: Abalona bunia, larinha gahon.
1: Inarumi le harinha gubi logo Elias e balan nyubi furumie anilaranse rubilan son kate. Kagia tarinha gubi lerenu bungio nuago aule ugur garu ergoti. Arinha gatulago na sufri rubalan sarago anima bahu duma badina lan. Narinha hane hon, logo nyubi halila Elias. Aba hadugu nigrige son le habusen robe lao, kei tarinha go nilereru bungi luago itera lubala la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harinhi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harinhi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harinhi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu, aba tilalu gudu ninya larinha gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bun, aba hada agen hanyibu, aba larinha gu.
2: Maestro, miha nero na nugu bun, ani haba sifri uribati luagu, mereru gudala. Nyelu muti lari gudu sifri uribati ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafuri haha koto limulu ugin, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uribati leluai, siyaha muti.
0: Abalona bu Jesusu, abalarinha gu.
1: Gurigi mafia na ditinha. Atribui sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida bai. Baru me irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Da le larinhi bali sifri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe agduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha akuto libi mulugugi. Aba lalu gudini Jesusu luguchi. Aba larinha gulun.
1: Atiritan lau itara.
0: Aba larinha gulun luguchi.
2: Luma genyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uribati lige watu rugun oduno rugun lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi somu kate. Udeme wama bun itara gobawa.
0: Aba larinha gulun Jesusu lun.
1: Kawagu barinha ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
2: Afinye tina. Idra go bana lutima lagon undu na finye.
0: Dale larinhi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinha gu.
1: Sifri magamba diti. Marinha gati. Arinha gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutien logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habu goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le. Lauro gunin furia igi luma yundaro ni lubungi yuga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru Galilea igi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la dega larufu den halan hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bailan hilago bai. Aba mela Lazarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinha gun hon.
1: Le abusen eno tiligia lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lunginye le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba larinha gun hon.
1: Gurugia le resibiruti aba irahu keile lidan niri, resibi lumutina ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: aba larinha gun huan lun.
12: Maestro, ariha tiwa aba ugeri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinha gun, Jesus.
1: Meberi dira humai. La digu wati ni aba lea diga ti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi nyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verdunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afai iruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri gen nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Ahabu la figo gu tabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun lauru gu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelu bai mawe hama heberu haigi bali hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabu gudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelu no sienlu lau aba ugudi sigo lau badarun mafio wati lau biangu bai bukudi. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago buiti mati lu basagaru ni la duga buiti mati hamuga bebelu lu lidon la ruwe habungi ya lau aba agu sigo lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. La duga hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gamalumu ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege la la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangi lo humagu.
6: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lube la boche veju libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu logu Jesusu. Aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lun iligira gungugiri tumalumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
5: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere haniga. Ahi meha dale la duga bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredero kei aba ane gugurigi ya. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Lige amon lubai la fari ina guni uguri le laundaru bai bungi ya.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninaren hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanuguni alarunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba uguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu dorogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
2: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni lun nibihni bagari magumu chadit.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buit, aba rinyan buit, ungi. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Larigien biabime, aba me bafalaru nina.
0: Dan le lagambu bali wugiri ligi kata ile, aba liru da. Aba lidi lao iru ni la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu bwe, aba larini nguhon lani disipulu.
1: La narime sanlene gu hebelu nurisi tielidon la ruwe habongio.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larini gubwe, aba ya larini nguhon.
1: Nirahini, lene gu salebelu runu lidon la ruwe habongio. Mene gunti mati luno aba kamaye luno lasigun lidage luhuyon aba agusa segu laule belu aba risiti lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
5: Kaba tia salva.
0: Aba ti laria gunia Jesusu, laria gahon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahin bongio, gaera ti la salva runia la duga uati ni kata lasin rubongio.
0: Aba tilarinya gun Feduru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Ni naru hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei aso sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu go. Lao yanu tueri anigi. Ani hibiri grige ha fala rubalinya. Lao yanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu go. Awe hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lao bai harihei. Wamuderi yalun Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le ugur geruwa rugutia. Hon habute go hafadiri un curio luma hon aruda tinha lelur do Moisés. Alu banha hacia dormina lu nome. Aba me reder garunina hon ha mama banha curio no hehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafarun na hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinha gulun Jesus.
12: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
12: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
12: Gayara wabai.
0: Aba larinya gun hon.
1: Lonti hatuni unien gifiti len lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongio.
0: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
1: Ke Jesusu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo. Aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi wari gu hita agin le abun seruti lun ligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo wariguti, lun naseri duni wa, niyabia lun naseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyaka.
15: Jesus, le diga wagu Davidi, gude minabu.
0: Sara kuhanya adinga tiya lun, lun lamanicho. Ligia tuma lagu aragu.
15: Le diga wagu David, gude minabu.
0: Aba larara magun Jesus, aba lariya bu.
1: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba hagu aru lun marihi tiligia, aba hariya gun lun.
5: Ragi baguras, saraba lagu ahanya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba la ligudini Jesus la rinya galun.
1: Kaba bu saruba inadugun bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia la rinya.
15: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
0: Aba la rinya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidin, arita wadibu, la duga finya dibu nuagu.
0: Lidan ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya go Jesusu hon bien hadange lani disipulu go.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, ada ge hanye banya uma darugu hom.
12: Ka hadig bai, ka me hafara ga dai burigle.
0: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hom. Aba higiru ni alu houdin lao. Aba hanug ni burigu lu Jesus. Aba hichu gu hada logo burigu ligi. Aba lawairu ni Jesus. Saragu hanya atu leru tu hada uma darugu. Ibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logo uma luba lasu gu Jesus ligi bogu gin. Ha ubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serum aguara.
1: Weri guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembe bai li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembe bai le lumbo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi, weri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanio hau duusu disipulu gu, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumboi Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise gien, aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahen gien tubai. Kama lumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Ma gien tatigi aba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Dambai ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugun. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia, luma hala ha alugu habanya unu. Migiru ti halun hasi gurun grigia templu rugunye lao anugu. Aba larinya gun lida larufu da hahong.
1: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru guginye. Laruga binafin, aba lasu gun Jesusu hama du sulani disipulu gun, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere dubai, aba larinya gun lun Jesusu.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
1: Afinya huma logu bungi yo, ninaren hau, lagu furume warga lale arinya gutelu wobule gedaba yagin dabu babarana hon ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinye gubay itara loba. Ligia narinye gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube lagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri idunye la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu si bungio le sialubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigini ya ferudu na lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigo.
0: Aba hagiri budu Jerusalem. Dale ayibugu ina lubo ye Jesus templu rugu. Aba hayabu ihabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
15: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesus arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda gini abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru, adimureha amagu, aba harinyagu.
9: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara anufu detinya hawai grigia ladiga subuti hamani sun grigia logo profeta la huwa abati harinya gu lu Jesus
9: ibidi eti won
0: abati gien laninya gu Jesus hon
1: maninya gu nubay gien hon kala augu bafu na duga ikate ile
6: San Marcos capítulo 12
0: abati lagume sonu Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu Aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba wuguri abu na gutititi bu baby li shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agay dino lularibi chawa gun tira baby li don tuma aba muna lu ouni giheti. Aba laha yahani li shari hona dagmi itinye. Aba li diga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiye na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habole serone, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay, lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri, afaru wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita kung lagu inebe bela hong la diga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalag da ha Jesus.
1: Kaba ti la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara kung niya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichi kung ni ichari hong amu. Malinga humagi lisa letarinya ubeleren ubungiyo. Dubule meha auboy mebere sen hama abu nagutinya legi alidubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lun harinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
16: Maestro, subudi wa muti logu harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
0: Subuti ilumute Jesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
1: Kame sahicha hasata ranoba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanudu ni lun. Tanle larihi ni aba laligudu ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gun lun.
16: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu mime lani bungi lun bungi yo.
0: aba tawari duhani ge la uligaburi launa buni. Aba haudi infiu sadu seu guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seu gu logu uala asaruni lidange oweni. Aba luboiti arinya gunlu.
12: Maestro, aburhati meha Moisés Ivon.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Timasani gataulumari.

0: Andresi, aba harinya gulnu hagiya guarugu.
1: Businti valu baringu nivon. Ida mela la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chilu halila danu la gufli rusumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi uribu tise huwei manu de dagu huma la duga nyembi uribu sumada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la gende guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hungwa, la dega hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida aburi haligi li sinhuriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwai gien. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baruni honsu nechanik. Tame tile hanagu ni walun hedere garuni wa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luago kaba la hariniga. Masami nera go bai humei. Aniya go humei le la riniga go bai bungi hon lida ora ligia. La duga mama bahugo ya dumre ha. Sifri sandu ligia ba dimure ha. Hedere ge robanya uguni ha mule no ha mahabu ganyan lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me ha gubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go ha wagun ha gubri go aba me hafaragunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubo nuwegi. Le afa go titari lumo lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati lige le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay. Kufuna dala. Hamet Yahudea banya. Lu timet ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya. Magirubu dahama agu yu ni anugu hadagragun. Fugiabugu me wurin ha dagaina teli don wei ligia ha mahagara hinyutinya ha goragi. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susere da sonle. La daga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la dugu ni bungio obo. Masusere no dugi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura go lame ha pure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagu wa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya na huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta gu hama, ani haya ni me. La diga basai ni luma milagro lu heye da gu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aransi ni huma, aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen homi gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasi ya lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le uku chile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ya ti hon ida me la la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ya gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariyaga ligia lule lagu bibena lulau nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti, Dadagay bidhiya ti hun kabalan awra nagirubuda. Ahin gunyong ba luboy lumo ariya bubalan. O lubalan laruga o binafilan. Nyubi dugu niyong sodni nadari rang me arumuga. Le nariyangubay hong ariyaga numuti hong sungubay agagutuwa niyong huma.
3: San Marcos, Capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luboye taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
4: Marek da wumay lida fedu loy hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luboye luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin buin lao ibin le emet le seruti abatadara uni budin abateseru ni ibin la bulugun Jesus aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
5: kame sale feri diru ibin emet le gayara ti hamuga gula lugurun lagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemeti
0: aba hebetun aba larinya gun Jesus
2: igir homon kawau hanyawari hatun Aba kati buiti le tadigo ba inu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lo hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa mbao. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo ba uri to lo larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi Judasi Iscariote le aba hada agen du su lani Jesusu disciplu gu. Adimure hama habu ti gufadiri gu lun la digun daradu hama lu le deregeruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru Judasi aluha idalu bala le deregeruni Jesusu hon. Efrumi atiweyu lida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru yesefuruni. Aba haligudini disipulugu Jesus.
1: Halia sabubusere lubo di arensere wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru yesefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulugu. Aba larinya guhon lubare gine haudi.
2: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyin la leigi egin elani na luweyuri esefurni haulani disipulu. Aba melaruvudun aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseruni egin waba nyin.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiliru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
1: Au funa san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le tenye gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, bui ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igye, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Houhuma, nugu bule.
0: Lari igye, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igye, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwin, dari me wei le lube natu no iseri tu uyeri di wein li dan la ruin ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun hugu ya hanura haba. Igre humana me ari ebu le, la degatariya hare leren ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Larigie me nasaron lidage oveni, nidi ba Galilea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
1: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, ari ebu meme le, lubarage la yugura hagayu bian wei aso. Uru alime wei asu beye degunao.
0: Aba lariengu.
1: Ni ahin lulu bai nome buma, meye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bai. Aba tihashiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariengu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la dita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara luboe. Masufuri runlani le lumboe la susere du lumu. Lidan aura ligi. Aba lariya gu lidan la furi edun.
2: Bungi baba. Gayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
0: Aba lidi. Aba ladari runi ya disipulu gu arumu. Aba lariya gu lun fedu.
2: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye me loi haigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Arinya ga ina meme le itimure le larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumu ga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lun. Aba lidi liru wa wei yasu aba lariye gu hon.
2: Harumu gu nye meme sa emera wa huguya. Buidiri gali shiluhali oura luna derege runwa aule wugui gare uwarigote aha burgun ka figu ti. Sarahuma, keimon, anite le lube ile derege runina.
0: Nyengi li hesisu adimuri ha, ligye la chiluru huda sile aba hada agen duisu disipulu gu. Niabu iha usaragu grigia, tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadrivu, arufu datia niluru du monsesi, hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
5: Le uguri le na churu, ligia. Au mehari kuduni yaba mehanigui.
0: Ita la linya lubayiti, dan le lachini rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
5: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu duni Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu kujunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hage.
2: Ka uwaubu hiabi tau efen. Luma webe lun hanigu ni na adoro. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nye haweyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madoi hamutina. Kama lumo. La suserdu be le luta gunflirun lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawoi aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyuti mabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moises. Hama amu wigiriye haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. halu hati habu ti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu lugayara aba ilan hasie duruni lun lafaruno hilagubay kama lumun madari tiyan lidurun saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu mura dutiyan laule harinyagubay nyenye nujee tiyan asa rutinyan harinyag
5: agamba tuwa larinyagu na girisha gumo templu to to hadigu mwugani apa mendarana magudu apa templu lida iru weyu to mama hadigu mwugani
0: ni itara muara dunti alau le harinyagu be apa ati lasa arumfadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia apa larinyagu lun Jesus
6: muna butibusa ni kata idali asa le harinyagu be buwagu
0: apa leredarun Jesus maninyu muna buga ni kata Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
6: Buki esa Kristo bo ile lire bungiu, le lubo ile salboro ni agrigi ali da ge hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus ulu.
2: Aha, au. Ani huguya, ari hubadna au le wuguri garo warugute, nyo luwe gen longwe ne sonti kabafo, ari ha humeme ni abili na duweri sielu gen.
0: Aba ati leheri itagunu fadire inyu tumati la dagra gun, le liganyo, aba larinya gun.
6: Kamu wabuse rubi, luli chuko fela kugueto. Agambo humuti lanaba kunibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu, lafarunu hilagu. Aba aburiti, hagume saruhibiru asure guwe. Adoura gualau ligibu, abule serei, harinya kati.
7: Harinya kabaige kala kayo haboibu agu.
0: Aba aburi hagayo wa sodara ligibu agu. Nyeinyi feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abachara kwa larigurigu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
8: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazareto na.
0: Aba leyee da gumfeduro larinya.
6: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire runlida angiflasu le nyi lubwe. La bachara kwa lun la yara fadulun lubeneri bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nyemba.
8: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gun a nyemba nyalun fedru.
9: Inari ni, duya aba hada gen, la diga gali lena buguya, itara niye badimure ake hagia.
0: Aba lagume serun fedru, inyera gua luma afinyura.
6: Ibidi antigirige la wago behadimu lehanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyasu, beyeda gubanao urwa weyasu.
6: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba honda lagu habu tikufadiri kuhama arufu tahatia liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru do, ariha gaba la hadiga lun hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
10: Kukuya saharuwa itapai huriyo?
0: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Uye kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu unlu.
10: Mwona bu tiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu guti.
0: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adawiruti sagu fedu lelueyu resefuruli. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Yini tiaba adoro ti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo girigia ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu girigia, aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
10: Buse ati salu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali Pilato lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habuti kufadiri kugirigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba atilarinya gu Pilato.
10: Kati hebu seru bayi nanti gula le wagu bayi hari yang gharu itu huri.
0: Aba hagu aragu.
9: Tahu bayi lagu guru.
11: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
0: Aba lari yang gung pila tuh hong.
10: Kati huri betul ada gitu.
0: Aba ya hagu aragu.
9: Tahu bayi lagu guru.
11: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
0: Kaiti pusing la pilato lerete rompui tu hama grigia aba ligira gitu ni bara wasi lari kieti launa ha aboji Jesus aba letere geruni lulata la wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu mauruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadira gwa gitu ni tawa aba dugu funatu aba hadugu na bariki lao kihili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguara halu harinya.
9: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragu abusu ralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Adairu bon luago. Aba hadairu nu ladairu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri kisimo Lugu cha Alejandro lumarufu Yebu nye arabu gini Tanle lasu gribu nyingi Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti Golu gota Mini lalira lubara labu ukubu Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu Gama lumu matu lumutu Aba tihadara guni logu guruwa Aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gwe Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
10: ruwe te huriyo
0: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri itihasu gringrigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
12: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu ti kufadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
13: Sefu ti amo, anisinyati le sefu rego longo, rarila Cristo, aru ite Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
14: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini lalira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agi haanyei banya agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagu angelu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinyagati.
9: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra Roma na le rara bailigibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
16: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenyu Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti ta me halle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila nafulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya helugu bu Jesusu Uo gani murusu anufu de ilida Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bu ilogo hilala Jesusu abalong na ha logo abang habu ti sudara lo lalug duni ahi inaru ni luboy logo ilala. Dale lariya guboy lun logo inaru nila abalichu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Abati laganyi ya Jose abang gamisa finu tu abang larira guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Abalobura guni tau abalichu ni lidong abang umuho achikiti logo dibu. Abaladoru ni lau abadibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboye labonua Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
0: Dale las gribe lue yemera guni. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago tuma Salome. Ibinye lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veju di maso. Lafuna dunya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagun amagua
8: kaba sangidrei dubuloi ke lubenri muha
0: da harinyi be u alila unwe budubu ligia lidan lubara aba hebelu lidon umuha aba harinyi aba wugiri ni burengili nyunye luigi ginya lonwere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinyagun hon
10: manufu de dagohuma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelbe lichugua. Heiba, harinyag me hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi. Harihube nyei kei lariyagu ni hun.
0: Aba houdi mburinya hagia, aiba kwe na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Mariyagu tiinyati, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida geoveni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tu Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari gine, Aba larufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ha meha aibu gume luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, ligye larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo dabul. Aba ladenha hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariye gun hon.
2: Heba lida son ubao apurichi hai uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyan nuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesus sielun, aba linyuru luegen longwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apurichi haboi lau milagro lebure adugubai.
4: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ochu tiyan haburi hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume seru, apurichiha hagia luago, au alagadahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago maribala lu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. biangu bai hagia richagu tin ligi buge bungiu gumfuli tin luma adega humai sun le lubai bai luguma di abureme masani gutinya la dega sian la tagaru di isaveli ani derebu guganya ginye biangu bai lagaba veju le dali dani heseri bidu lani gu sakaria si kai fadirigu ligi buge bungiu segun hagaburi abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda hakupali ligi buge bungiu abalaburi halwagu sakaria si sunti ania la kupali aguda hoa anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu abatila salirugu abalani wabure me angeli lu sakaria si rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali dan le larihi bali sakaria si angeli ligia abata weri du lanigi abalanufu de dun abalaria gu angeli ligia lun
17: malufu de daba sakaria si ladiga agamba lali kwenye bayumuru tagari du ba kumare abairahi abangabichu kuhuwa lirimi tabuinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu haba ginya unda mkinya lau lago ladiga weri kubi birawe ligibu ye kwenye matu kwenye ni bini ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ya israeli na kuhabunyo te lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia sifri lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure
4: abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
5: itala pake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
4: abalaria gu angeli ligia lu
17: Gabriele au lubuwa yuwayu ligeuna habole na adimara habungu lu nichibu yugano kuitilebo Gueto, que me fiero que voy luego a leer nadie voy bueno. Veré de la manera que daré me lago a subir el gabufo de vacate le alida le da.
4: Sundan le, hanya hati buga grige bongo di agora bahisa karia si. Oiriti hanigi luego le lusan duare rugu. Dan le lafo di duboy, sinyan la dimure hajón. Abati ha subo di runi luego saligo a la somu kate ilun san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rigekate ile, abatadaganya du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
8: La diginye ibungi ulubui du kata ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
4: Sisi hati larigen, abalohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flasi watibu Maria, anehi abore mengu.
4: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lirubu bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai la ruiha.
4: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lu bahaya la susere dukate le. Ma marigi di nagu.
4: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Ya bi pasifri santu guago. Aba me lu bura guni bulpa pa pungu le inyu utma bai. Ligia santu bai lubai irah le lubai pagadu tunu. Nirah pungu lu pa laguaru. Ya bi bidu heto Isabelle. Agai naruji lausu wayarula itara linya lubiki tomeha wago go hariega wago sinyala tabaritu anihe isisi hati dagai le twago ladiga uot ni kata lasa rubungi
4: abati tariye gu Maria
8: lidamu na bure me bungi nugui adiga leile baniye gu beinao
4: larige aba lidi angeli lidondan ligia Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu hudea, abate beluru lubion sakaria si abata busurutu Isabeli. dan le tagambu bali Isabel ita busurun, abalahin gichu tirau turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahin gichagun nirau nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
4: Abatitania gu Maria.
18: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladigu niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti alau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
4: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu beshinagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boibungi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, Luago livido veio, abalerece biruni seini tuago loustarun, busetin ebeti hichugu sacarias e luago que liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
8: Ua! Ua, baleri!
4: Abalarinha gutun.
19: Kagi e wago, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
4: Abahalga dani luguchi irahu, lauseini, kala iri labuserubu lichugu luago. Abalamuriaha abamurusun fulansu, Abalaburu ha luago, Juan liribay. Abatawiri du hanigi sungubay, laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha sakariasi, abalichugu uweri gunilu bungiu, abatawiri du hanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegubay hao. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu dagu hamagua, harinyaga,
19: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
4: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru ariyaga.
5: Alawha wamei wabureme leha bungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisal baladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun Davidi, leme halubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun haa yere habuma yamu. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongu walu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga daba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
4: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
4: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di uruoi romana, furumi meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di ebo siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai belen, lenyi lubai laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la duga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongo di loi belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
17: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luangu agro hoa de la aba salbara gule hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Ke lisegi ni le larinya gu hon, atari rupa irahu ligia uburo kutida lage, roun lida haiku gile ibia nugu.
4: Ida ora ligia, aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
20: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelo muwaru gu hata grigi ha ibini bali yukulese.
4: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
4: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, aba ti hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
21: Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu iri meme le liri du bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
17: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
4: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
12: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
4: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Aba ti labini runia Simeon aba larinya gutu Maria to lugu chu Jesusu.
12: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbo igibe hama maha tiheresi biruni. itera luba la sub diruni wa le larita gubai kada abatida la nigi luagu Kristu. Ani itera luba sunkate le bukei aba efento asho rutu tuagu buani.
21: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagufliru lausun le larinya gubeliluru du bongiu abatagiri budu Maria Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiri budu bai larigie lagumuchu fedu abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya itralin hadug abaveyu eibuguni dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun madari hamuti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe uruoveyu loigia ligie hadairu ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tiha nigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
18: Kame sabaduge kata inlewo nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
21: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Kagi ya wogu halohan. Ibidi yeti sahu luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
21: Woti gumfaranda hamani le larinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
3: San Lucas Capítulo 3.
21: Lidali kensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi larienga.
7: Agambu wati aba umalale, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti lubaka, labuincha wagiduba son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vagutiba, uma brile segebe, lasu da vagutiba, uma brile muara guti, luara waguagutiba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi wono.
21: Dan le hayabi sarago grigi luhuan lu labadi serunia, abaha larinya gunhon.
22: Arasan hebe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun roe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul. Maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi. Ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule. Aranse rugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul. Sun idi bule mabuidu tili la chuguba. Aba me lagudu.
21: Abati harinya gu grigi hagi lu.
13: Kata iti lumbe wadigni.
21: Aba larinya gu huan hon.
22: Le biyamba isimisi, luti lichu gwa balun le uabu niya balum. Le geyi imboi, luti lafare ya guni luma le maigi imboi.
21: Nibitianguinha agubra hatinha licenso na gumadi, luha badi serum, abaharinha gulum.
6: Maestro, kate lube wadigani.
21: Laniega huan hon.
22: Magubra huma, logele lumbe hagubra hani.
21: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
9: Agia wagia, kagia lube wadigani.
21: Laniega hon.
22: Magidra huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigele maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
21: Anyahati grigia, medera guagudha, areto goluma alugudago hongwa, ahi huan lubai kristubai. Abalarinha guhuan hong.
22: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligie kristubai. Gabafu timati nui, dari luma dina na, ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu, chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigo, aba me la nua diruni lida age ife, aba me la rei duni trigo tidon lagai, aba me lago duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
21: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia, erera tiginha lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu brikate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya abakate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan boni wala yengu aba umalali sieluginye.
7: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagundana.
21: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bongiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
21: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
11: Ahin liregu bai bongiu, saligo gitabai debu le feyme.
21: Lariga Jesusu lun.
19: Tarin hale lerenu bongiu, mamarigu batau feyn habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bongiu.
21: Larigi abala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leubogu gubay lun lida aban, abalarinya gu lun.
11: Nichu gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon, ladega ibiha nali sun le, aniga yarati nichu guni lun le unti nagusera, ahabu lubay ti ahu durogwe nigibugin, bani bay sun gubay.
21: Abalarinya gu Jesusu lun.
19: Dise banoy mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lunugo babungio le babure me bahu drogua, ani lunugo baginha peserivita.
21: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalem, abala waire gudini tablu gu templu abalarinya gulun.
11: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu ya ge lungun abu. Adiga terin halereru bungiu. Luna bai bungiu lani yanghen ligu, lunghuni girunib. Anugu bati buhaha burugu, luida chugera gu bugu di luagu dubu.
21: Abalarinya gu Jesus ulun.
14: Tarinya haneginya lereru bungiu, mau chagu bai abure mai lebu bungiu ten.
21: Tanti lema.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Lu Jesús.

0: abalarihi Jesus ubian uguna imala tu beyabu, dariguanya eseni hetien tidage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarihi gulun, lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagume seru arufu da hongrigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, abalarihi gulun Simon.
1: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega Simon Lu.
2: Maestro, na daga me hadi vasunaria, eni manyungu tiva nikata, amalumu ke buguye lubeyarien gubalin, wagura.
0: Aba hagurun, dan le hinyuro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idaraguanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangubay ugunin, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun digibuge Jesusu abalarinya gulun.
2: Dise banuay, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuvu de daba, luma gekweto, Gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumrogulun itere.
3: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahapubusen.
0: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
1: Busentina, areida guaba.
0: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura luay wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
1: Nyuduri guaba aruta guabun gualun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moises ye luago barumadu, ariga hamamu gai gurigi ya luago areida guadi bulan.
0: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furidu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitin lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wagurinha, barina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela hebelura, la digakibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tidak lubarari ligi bugion, dan lelarihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
1: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
4: Kata isa grigia le menebe ne habuboy lu bungi lo ligaburi la dimureha, uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
1: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudun lubarari tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
0: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboy lagubura ha. Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani discípulo, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lu bien. Ninha no titaragu agubo latinha licenso na gumadi, hamai amu grigia nyun luago dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helago Jesusu, hama lani discípulo, aba harinha guhom.
5: Kasa wagu heigi behama agubra hatinha licenso na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
1: Hama gadi ebanya, memegi ruti esurusia. Hasandi banya, agia megi banya esurusia. Mama lubiti ni abia alu hagrigi ya rishagwa tinha. Ni abia alu hanyahaga figo banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginha. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
1: Uati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon toi seri bon, ani merede bonginha murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyuluharu tuguya. Mijugun tiginha diwein iseri lidon guero binaduhali, ahin adiguwa itara, Tahiri da gubei diwein iseri uero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me uero. Ligelunti lubei tijigun diwein iseri tidon uero iseri. Itara luba le serivi dun uero serivi me diwein. Ua tiginhe atu ti diwein, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginhe. Larinha guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni. Ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu rei na hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
4: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladigu lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Mali hagidu san luago le ladigu bei David luago abadan, dan le lalama chubei hausun hauwaro banya luma, aba lebelu no tidon luma bongio, Aba la nega titagin fento sagreu bon. Ou ligia titagin, ru ligia hon haura banha luma. La usun fadri guruguinha no laie belum banha regi titagin fento guia.
0: Arinha gatiguinha hon.
1: Gabafutina, ao leu guri garou erguti, ibini luago lueiri emeragoni.
0: Lidan aba veio, le emeraguagle, aba le belur Jesusu tidon haligli si huriu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba guri hilali, luha bule longvere. Anyahati arufu da hatinha liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, didaluweyu remera aguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita gubai, abalarinha gu luvu girile hilali bei uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginha.
0: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinha gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera aguni, Buiti o di uribati, la salbarunio ibagari o di lagidaron.
0: Abati larinha guninha Jesusu sunha geegu boen lau, abalarinha gulu ugiri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago, hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alugidago hamagua, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boi, aba lagua ru hon lani discípulo, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bei luha wanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederugu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadi ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, Aluga tiye sun grigi haguru luagu Jesusu la diga areida guagu da lumuti sungu bilau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay la diga hani ale laruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay ugueto la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gumahon grigi nuegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwege aule wuguri gare wargati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu gu hugiele risibai, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugi ya haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi ya dale hadimur ha sungu riga buidu huwago. Itara liyame ha hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gujieti. Ani hana enenu hon hugi ya lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahin ya gayu wa haaba guriga luago haaba loba bigibu. Ruba igin ya lea haaba loba lon. Le anugutu babite boy, rubonginye bisimisi lon. Furime warg le amuri hatibuma, ruba lon. Le anugutu bumege, maluga boy luma. Le kate le babuse rubi la dugu bon, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubei, insi habuba nye hon, insi da hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utia, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga itra linyagin haduga ka figo utia. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gine. Ka buiti hadugu bi lau lira. Afure dehe tinye gine ga figo tinye hama goa. Agura banyu hagi ya herese biru murusu nro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Aduga huguya me buiti. Afure dehe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo goa. Itara luba wire la hafayiru waha luma ge bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungi ya le tima atimati. Ladiga ligia. Fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane lira rau ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugi ya le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaru ni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lalin, uwa tiginya tidibu wewe uribati lun buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin, matu hautu igu loigen hiyo ni baibe ituwege guribi yu. Gurigi ya le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurig ya le uriba bai, kati uriba ti larinya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madiga humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uugiri le abu na gu bai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya keyaba ugiri liyabu nmaru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwagu, aba teigwa dun aba tagoni chagun sun suina gubay.
6: San Lucas, Capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia jerafa li lulowe. Dane lagambu boi ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weri gutia li da hafiye huriyu, luhayumu nago lu Jesusu lu lidi arido guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumu nago lu tausung hanigi haniye galu.
7: Gadunati lu bidra guni ufisi le, laduga hinsi eti walo, ane ligia guana rugu abu na guaga de barun wali gilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
8: Napureme, madrin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bay dimurei, abame lareita gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi, nyubuiti. Dalen nariye gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei adugalumuts.
0: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi hafala rubali, abalarihi guhon.
1: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, aregda gwali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nai. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
1: Irahu, buna rinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweriguni lubungiu arinya gina.
9: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
10: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olow. Agamba ti huwa lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa huan le abadi sehabwe, aligdabu ahi bugia lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumha sufrirun, lumha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinya gulun.
1: Heiba, Hania gaime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautia lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu juguanya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigi le meferi dirubali la finya nuago.
0: Larige houdi, habu galun habanya huang, abalagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigia lariyaga.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luagu hala wendegu banya adaurago, agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, kah hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Puan, ligia ona gale ile wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya gu nihon, uwa gili profeta weri guti luai huang hada songu rige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti mabai lida larua iha bungiyo sugu lau.
0: Dan le hagambu bali songu rigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gu, luagurricha la bungiyo, laularinya gu liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huang. ahen ti hibe age fariseu gu hama aruf da tien liluru du Moisesi, mahati en meha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Italiyan san hagabiru kirigi halani natan le, kansa le negebe, itrahanya ke iranhanya ha nyuruban ya parikeru gu ahurera, aba haguara ha hamagua, inya hati wa fitu hon, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatun, Lazga nyumbi ti huan lea badi se hebei, lea meha meigi bei feng, matun ligia diwein, ani aga tun luagu ga wagu lan sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi au le uguri garo uergati, le eigi bei ani gura ligia, ani aga luagu geigati na, kata di nuguya, ani luagu hama dana ga fiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digu pei bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyun ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu.
4: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudriyeng hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
0: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu narinya gu nipon.
0: Lariega fariseu.
4: Ariega bainu maestro.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Nyanya no bian wogunia, doetinha senso lua bafure de rete. Abahada aguinha doeti sengu santenario. Leaba di misa. Keiti sinhalo bei rafairo ni. Abaferud na lani a fure de rete ligueia hatue rabiango bei. Ariega baiti no. Cabagia hada aguinha rinse em abuti malum a fure de rete ligueia.
0: Lariega Simon lun.
4: Lida narita gun, legibeti mabe la due, ha.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larinya Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
1: Ariya gu binya santun wuri to, de luti na bubiun, michu ti buduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudun ni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahun tuguya, Tugo tu ibinye hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudu na wala, mibeti insiye ni larufu don.
0: Abati larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
1: Ferudu na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
3: Kata isan wuguri le, ibinye lubay figou ferudu nati.
0: Aba larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
1: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyo ronuago. Baiba darangilanya.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu gu luma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatinya, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, Aba la dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugre gune asugretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tanela wino mdubai, gen ligia, buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gine, lanie guni Jesusu kate ile, aba lanie gu hon la umala li hereti.
1: Agarige riguti luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lanie ga hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu, larinyo wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidye bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi. Ila iti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaro ni tidage hanigi luma finyero hama, masalbaro hagiyame. Ila le aburho bai lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu undan, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho bai lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba bule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubo le. Sinyati ti la luba hon hadagin, Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buit, adig hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadangin.
0: Aba laninga gu Jesusu.
1: Ua ti gurige ebe du ti lampo, aba la doura gu lau, lau somu kate o lishi gu ni la tabu gin gabana. Inyu lishi gi lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma fura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu baila da lula subudirunu wa luma lula fura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu baila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu sinyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
11: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hagambu balin lenenu bungi yu, aniadiga hama ilelu baibai, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya gu hon.
1: Kemu lobafu rugun lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, Aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
7: Maestro, maestro, wadibi ragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
1: Hagaisa hafinye.
0: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
2: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, hausifiri guguribatinya, Madalti dogu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wuguri ligie Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
12: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariya gu Jesusu lun.
1: Kabir.
0: Abalariya gu.
12: Lehiyo, liribay.
0: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagia, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinyanu la saragu buiruhu, eiga lo agaba wubu, Jarafa aba hayumu no gusifiri hagi yalun lulon na hani hadon buiru ho hagi aba lahanu hesusu aba ti hafri do sifiri buribati hagi yaloi buguri ligia aba hebelu ro hadon buiru ho aba ti hagu ro buiru ho hagi hongwa loegi aba gudungu aba habri halidun laguna aba hanyara dagun dan le harihi bali ha onigiru bani ya buiru ho kate ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba dagoi uburugu luma arabu aba ti houdi go grigia arihi kate ile asuse dubai dan le hachili dubai le nyin dubai hesusu aba hadari ro niwugiri le ida gebe hafri de sifiri buribatinya nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu arei dagwali aba hanufu de dagun Hati buga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumu nogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumu nogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babo bion, aba me babahu doguni son le la diga boi bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau da gunin ladig bay Jesus ulun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bay Jesus lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani ladiga sun haguya agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesus, aba la yumro gulun lulidi lubiye, ladiga aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boi Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia darelun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita utidagi vesitali sunti sensu hawagu surusiegun siya hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagi aba taguru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia aba tareidagun aba tilariengu Jesusu
1: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arinha logo maguru no la luago, abalarinha go fedru hama libirigo.
2: Maestro, murugo mayati ela diga ribe girigia, algo da hagi de bucala guru beboago?
0: Abalarinha go resusu.
1: Guru alinuago, la diga sandita na lafri do ubafo nidanguinha.
0: Dan leta subu de rubari uri tuguya, logo subu de wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubado lugudi resusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sun girigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba laria gu Jesus utun.
1: Nirao, arida guadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
0: Nyingi li Jesus adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba laria gu lu hairo.
7: Hila abira, mabere sedigi eba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesus ule, aba laria gu lu.
1: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ruboi Jesus ulubi un hairo, migiru tilu rebeluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesus hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesus tuhubu, Aba larinya gu lau umala li hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uya resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luago tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
1: Manega huma ni kata huma gwa luago huwayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho no muti rechelura, rei de Romani daria hidi em lida que fulasso ligia. Lenhe no muti merece biruni o Roma, damele hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho cali que luegue em rugudi, aru da Roma mo que luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasso ligia, igre Romania que hadari regon hongo.
0: abati hafri dun disipul gu hagaya aba hei buguni sun li rahi fulasu apurichi hei ne huganu lagu ti asal baroni ari da gwa gda hagiya sanditia li da sun fulasu lenyin lumuti hodi aba la gambu gu madi mati erodesi lagu sun kate lele dugu bai hesusu ibidi etilu kabala la ritagwa la daga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni hibiri ariyanga lagu profeta la eliasi achi lagu bai hibiri ariyanga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin li dage oveni aba la riyangun erodesi
8: au gonargu o nahabaya dure ili shigu huan katifunat le wagu bai naga aba la bahada wagu saragu kate
0: abati louchu erodesi larihini jesusu dan le hagiri budu apostolugu aba habauda gulu jesusu lagu sun le hadugbai abati la nugani lidon fulasu magaira wati jara falu betu saida dan le hasubu diruba li grigia aba hafalaruni aba le seri bidunia jesusu aba la dimure hahun lagu larui habungiu areida guagda lanya sanditia dan le lagu meserubai atarda aba hayabi lani jesusu dusu discipulu lumun aba harinya gulun
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Lariega Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon.
0: Hariega lun.
7: Sen girigia fei wama, hama bia udre. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, aba lariego Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha farin ha hada grige. Houtie sungubay kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri din alboi Jesusu, labugwa, nyinye nulani disipulugu, diseru lwe, abalarinye guhon.
1: Italiya sa harita gongurugia nuawu, katana sa segon hagia.
0: Abaharinye gulun.
10: Anya hengarinye gutia, luagu huan lale, abadise habai buguye. Hibiri, arinyaga Elias. Anya henginye arinye gutia, luagu abala hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Age huguya, katana gya lida harita gon.
0: Larinya gafeduru lun.
2: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya guhon.
1: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu badina uguri ya weri gute lida hafinya huriyo, haputi kufadri go, Amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata. Na faru bo hilagu bai. Aba menasaron lidang owe ni lagu luru a weju.
0: Larige, aba larie go hon sungu bai.
1: Le busente la falaru ni na, buli le kate ni la, barule luguru a falalan. La dega le busen rute le sefru ni libagari, le feri diru bai. Ahi le feri diru ti libagari noigi, le sefru bai. Kage hula lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chagun la lungu a. Le anega ti busiga no nuago luma luago nereron au le uguri garo urgati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau luago anyahin la hata ge hayabo nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin larinya gu ni Jesusu kata ile aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti fedru Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lun.
2: Maestro, lida dan avahan la ya, adiga oma uruwa dibasen ya, Ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladega hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
2: Anihani lalu, lehisi ebainu. Agamba kumwe le lukwende.
0: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, abaherederu maninyu, mariegu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
13: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nire le ligia rgunye bai, ani aba sifiri uriba tiluago, dale lari guduni, aba lagua ragua guduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginye, anyawari halumuti ani maha tiligiruni, anyumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasagaru disifiri uriba tile luai, siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega,
1: uguya gurigia mafiene ditinye ani uriba tinye, Atri bai sa dan nene deru huma lubaga yara la hafiyeru nuwago. Ida me laguma cha mafiye ni le hida bai. Baru bai bero yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniye guhon lani disipulugu.
1: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garuwa rigote, ahaburugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelaniye gubai, ladega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani, lelaniye gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagu kala wairigu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalariengu hon.
1: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina resibi lumutigine leuna habalina. Le lubai ti unabugu timabai hida digia wairigu timabai.
0: Aba ti lariengu huan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lidabiri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniyanga Jesusu lun.
1: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyai.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigdu anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luohalo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busan lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun eibugay na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Daritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigu.
0: Lariyenga ya Jesusu lun, aba?
1: Falabana.
0: Lariyenga lun?
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyengu Jesusu?
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuichi uganu laguti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati lariyengu aba lun.
14: Nabureme buseti na nafala unibu. Gama lumo naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Lariyenga Jesusu lun.
1: le isu guti luha bulago wa wohu gulei. Lari gen aba lari hin lari gong. Ma bui dunti lu lila na me la ruin ha bongiu.
6: San Lucas, capítulo 10.
0: Lari ge kate le, aba la nua diru Jesusu uru o ven dusu, hada ge lanigu, aba launa hania lubarun, bian bian, li don sun ageiru luma fulasu le lumbi li dinyi. Lari nye gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo na dagmi itinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lu launa hana dagmi itinyo hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinyo. Manegu huma saga huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwi ya mea janu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hong tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hau humai me, gura le ishi guti hong uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumi ti lu lafayi ruwaha. Masansi ha huma muna. Dame le hashilu lu lidon aba agayro le nyin lu muti heresi biruwa. Hau humai le ishi guti hong. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aninya game hong lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hong. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi ni likali ki hagayra le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lagu yarafa li la laruin ha bungi hong. Nani hane hong lagu lida la meweyu ligia. Anari meti mabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamongo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadawra gung ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hong uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati gini lagambu ni nugu chile au na habalini.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliye gina hagia.
7: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lidabiri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lun hadugaragun heve aguru luma sun lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau sun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatien. Gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegun.
1: Ruti na uweirigun ibu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwaguduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kati inye la nuguchin nwaidigia hama haa untia nabunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigi ragu adimure ha. Honugu lani disiplu gu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya lau ruwei ku hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu Aba Lazaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Larinya ga Jesus ulun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya balinha nyen.
0: aba lona bularinga.
7: Hinse la babure mele bubungi te bu tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinse hage me bibiri gubu, kai bise gubungu.
0: Aba tilania go Jesus ulun,
1: buiti bonabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gulung Jesusu.
7: Kata hege nibiri gubaya?
0: Aba ti loun nabu ni Jesusu larinya galung.
1: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gen lung uburu gong heriko. Lagu luwa yesun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dogra gong. Ulese hamei, aba higiru ni ila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huri yu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali wuguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sugu ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengien. Da agen le larinhi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larinhi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagun bai lau garabba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bai wuguri le. Aha buagastar amu lue le nichi gu bai bun luagun na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uru wa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwe roho wa lida barita kun.
0: Larinya ga lun.
7: Le gudem he bubailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia me mela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun. Aba argiye kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
6: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun bai lan. Uwa ligia ni kata, aramu da guati luma sub dirunwa bai lan. Itara linya lubaiti, son le harinya gu bai labu gen luburi ga, lagan buwa ba li dan larugon ga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawai girigi ha gabafu bai lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanufu de huma loe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafiu gati lari nge lagidaru ni hibagari. Loe la hanufu teta. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ge guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya luago naningu hama hagibu gen lani bungi wa angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luago mama hama naningu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi wa angeliku luago mama hama naningu. Furumi ya guwari gile harinya gutikati uribati nuwaku aule uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hamigun ligibu gion luludu luha guseron. O hagibu gion la tabuti guhaligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lilun hadimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lumbay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
14: Maistur, haringa ba lu nibuganya lu lichugu ni nifara nu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
1: kagia ichi gubali na keya gusere guduti o keya farin hati hida.
0: Ariye gati gien itere.
1: Goniki guahuma hungu loi igadu wo ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichu guhemplu le hon lariyaga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hon.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Caba sanfu

0: lo a bajarin go lagu lahu ya lahu ya ani ligi asusereda dan tile la furun suede a bajarin go lagu laro ga dala ani ligi asusereda bian go tigi bu hugu yele subudi hamu ti lagu ti li gabri la sanser go dan sielo lumo muergo ka wago ibidi ya lubai lagu ti li gabri dan le gata balun hun ka wago sinya lubai ha subudi runi katele uwara wabai hungo ani agora gada aba guri ge buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu Hoche ba baran sergu bun wa luma luago uma lubare ge hachilurun. Manika lamu gabu ligi bu gion agu sergu duti, lele dere geru nibu agu sergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bun, lagu mafri dumba dibu la nyingin darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena ha lafara gubanya Pilatu uwara hama anima alugu ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita gwatusa lwagu ladiga na luweri ha figo en Galileena hagia sigu hau hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa mama luwegen lira. Lausun lira narin hane hon lwagu ahon la masakri ha hoa kubaginya son huguye. Agi ya disi vidu hagira hawe gubanya, dale labur haba iwaya lesile silo webe hawagon. Harita gwatun lwagu weri timala hadunu suku haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin hane hun, lwagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
2: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hun, larinye ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin yariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu. Niyugudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali. Nyi Jesusu arufu tatida haligi lisi huriu. Nyi nyuti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi. Sinyati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
0: Uri arida guadibu.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. La de galarita guagada no Jesusu de dalue yuru emera guni. Abalarinha gu hongrige hanyi banya.
3: Anie sisi weyo lida dimas lugayara la luadi ge marinua. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
2: Abalarinha gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tikibu hugu yele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la noushagu ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgara. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desaha lube hasalbaro.
2: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara belahe belurun lida gen. Ladiga kainariengu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Ugele bogu dupe hadan haba lagu bena haringa me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laringa me hon, ibitinya tunu ibitinya tiginya nu halia na huma aba meti hagume seron ariega ho hatiwa gura wagi buma aru ta bugi awon umadergo aba meti lona bunu lariega me ariega na le hun lagu ibidin huma nu ibidinya nu halia na huma dise huma nu isun hu gela dugo be uri bani lege bahaya hu ha akan ha me hari da me hari ni abraham isaac lu mahakob ama hibiri profeta golida la ruin ha bungi Huguye me asagaru wa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe habungiyu. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumia tiya. Hame tiye furumia tiya banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
2: Didameme veyu ligia, abahayabi farise ugu, abaharinye gulu hesusu.
4: Baiba yagi, La diga busete ero es la from nibu hilagu bay.
2: Abalarinya go hon.
0: Hey ba, hania ga melu wuguri bibu tiligia. Ugunya luma haruga, na saga ha si firigu guriba tiya hada agen agarigia, arei da guagda au me sandi tiya lari gen haruga, la sora nwa digamari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti la farunu aba profete hilagu bay baugu din loy Jerusalem.
2: Abalayahum Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hong. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani narinyane hong lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye kwa. Biniwati le nyibibay li dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu, weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesús, nyinginye aba vugiri, sandinye, lau ginene, abati lalgadania Jesús, arufudatien liluru do Moisesi, ama fariseu, laniega hon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lida luweri emera guni odisinyati.
2: Aba herede rumaniyo, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, ahin eigwa delilugu bagasu, o lilugu la burigu lidon aba fusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bainye gine furese.
2: Aba hasin ilogu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lariye go hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balu lariye ga me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
2: Arinya gatiginye lugu giri le amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, mamisra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
2: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lu adineru ni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kemon aranseli son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi Larinha gaya aba, sun linha na marido, ligue assim a lubei nidi. Dale lagir budubei musu, aba lubahu da uni sun kati le lun li yubudiri. Aba de laganhi do li yubudiri, aba larinha gulun musu, bai balida sun uma le uburu ubei. Banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinha la duguni, aba larinha gul musu lun li yubudiri, na bureme, adiga nali le bubei beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinha gun iubdiri lu musu ligia, bai balida son umo bogu din lue uburu, luma son fulasu ge yego lau. Aba me bafosur ne son habatari non luha yabi lidon nufedo, buin tamu ganuba. La dega narinha hane hun, lagua bai la niaba hata geha na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
2: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalarinha gu hun.
0: Sinyati nani gu bai la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gyeme lasinere iwadagi managumucha, Eher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma ama uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lula sami naro, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita kwa luago sinyaba ila, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha arihaga lun, luma uribu ha hama. Luhebelu nulido ndarangilo. Itala linha lubeiti, furumi guara hidagia, le mignuti son le luma beilun la falarunina, sinyati nani beila disipulo. Buiti salo, gamalumo, ahin leferi dira lubasua, kabagia uhun la, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidu regudoni muwa lubu naguo, fuibu regalime, hagarigi riguba nilu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulu gu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun li yubu diri lun. Aba lariyengu lun. Idaliyan sa kati li ariyenga gu bainu buwago. Ariyenga bainu idaliyan la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hedibu onigire inumege. Aba tilerederu onigru tiligi ya asaminara. Lariyenga lun gwarugu. Kabati nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagma nunoi. Mereti neluna wadiga marimua. Ani nibusi gariti neluna muriha. Subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame mawadi marihadina. Aba lona haha wagu hadowe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyemba dowe runini yubdiri. Aba larinya gulon, dowe numuti saba ringe garaba. Abati larinha gu onigiru tiligie lun, anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Lari gine, aba ya lalaga dun aba, larinha gu lun, aginye buguye, atrinye mbaduwe ha. Larinha gu lun, saa sagu turigu. Larinha gu lun, anuha bigara da, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
2: Abati lasigiru Jesusu arinha gu.
0: Ariya gatna lubaiti hon lunha yusuru ni hirisi le obo aguna lunha dugo buiti. Lun dame la lagumo chun irisi ni lun nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gi bebay. Ahon lubaiti ma gunflion lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar gu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lun bungio luma lun irisi ni.
2: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi ya la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ya hagibu gagurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige le kate le hanig be grige ke kate weriti linsi hong iere guti lubungio lumagen li luru do moisesi luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huan la purije honya uganu buiti le lagu di laru ha bungio ani sun grigia houcha tia lu rebelo no lidon mene guti mati lun lagumu chagon sielo luma ubau lubara gen magun fleron la aba letra li dagen li luru do bungio Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi ngegien agabarahani.
2: Ariye gatigien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, dagwa ufini tuto wendego to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau sarago wendego. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luma risiti ligia aluga legini life egini le egwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe kudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenyeha behi ilanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati lagu warugun lariniga nugu si abramo gudeme na bu onha bu lasaron lula dudra guduni ligi bulu bulau duna nyubi lamu ge edere twagu ninyenye la diga na sufri ni asara guli da watu ke metile abalarinya go abramo lu nirau harito go balu agu buidu lame ya da bu lida bibagare ahe lu lasaro uri bati me hada kweto buiti da lunja buguya asufrira bogu digi lu ilira Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi abramo lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo. Anihin le laburu habai moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti lariega binaru nugu cha abramu kamalumo ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon hasakri henya hamuga lariega abramu lu ahin maha habai hadu kaso laule lariega gubai moises hama profeta go mafinya banyagi ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon
1: San Lucas capítulo 17
2: Abalariego Jesus hon lani discípulo go
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo fugia bu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu, lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Goni ki huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bu, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bu, sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi arinya gabun luagu asakri hali la, luti ferudu nabani.
2: Aba harinya gu apostolu gu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilarinya gu wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinya gu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihe funagi aba hida gen anye guti lulu muso, danle lagiri budon arabu gen, lari gen lawonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri muso, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, Uya ginyati, dame laso lon hadugani le uwagu belarinya go bungi yon lon hadugani, lon ti harinya go, monsu mouni tiya wagaya, ladiga lere gunye lombe wadugani wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugurinya, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lon itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dale la lehi ba linya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba arufu da guahon guahon fadirigo.
2: dan le houdin e lubai abaharei dago. Yin ti abahada age dan le larihi bai lagu arei dago alla abalagiri budu le yin lubai Jesusu adimu le heina bui ti lagu bungiu lau umala lihereti. Abalahu duragun dari la dagaru ligibu muwarugun lulichugu etengiru ni lun. Anista mari na wuguri ligia. Abatilarinha gu Jesusu.
0: Ma disin ya no arei dago tinha. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubayri gu lubayi terenche le agiri buda etengiri bungi.
2: Abatilarinha gu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
2: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinha gu hon.
0: Damele lagumesera un larui habungi yo. Mari hibayi. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
2: Abati laniye guhon lani disipulu gu.
0: Lachilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la, ibi ni luaguri gu aba weyu, gamalumo, masusara dube lida adaligie, larinya wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, Ladega itra ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo lun luwagun le aba itra luba dame le nagir budun ubowagun au le wuguri garo wargati. Ani luti na sufri lun sarago furumi me bene se hagia me gurige halani na dan le nau. Keime hala susera dun lida li dani noe itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule au le wuguri garo wargati. Dame haligia heredere meha gurige eiga ata Amari ida isha hanya haranghanya luo hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Dan le lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le wuguri garu wargati. Lidame weyu ligia, le guriga le bogu dibaitoe luba, ahe anihi lubai lumege munada me belura la sagare. Le guriga le arabu be lida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu, nuwegin li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ari bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Da le hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Abalabawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongia aba uri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariyega.
0: Aba houdin biyan wuguni ya templu rugo afuri da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigia. hiberutia, salufritia, gagabara hatia, nikei aguberhati licensio nogomadile, ayunaratina miawea solida di maso luna gunflirum boma, runu mutiginia di silidage cada sale belluritunu bom, ahinti aguberhati licensio nogomadi, abalerederu disse, ma bun seruti ni luli nurini larihi cielo, le luenu luna bom, lanango lungo, abuherigule la nigua gulau igarigo, lariniga, bungiu, gudemena bom, aulega figuti. Narinha Harehun, Luago Giribula Agubrati Ligia Lubion, recebem o lei bungio, mama fari seu ligia. La de Galeanago te lungo a weiri, una bobeila nugan, ahin le una bobeila nango lungua, weiri beila nugan.
2: Anahoa tinha guia irahin lu Jesusu, lu laguru do Hawago, tan le harihi bali discípulo gata ilê, abahadem hahonha ananha balinha irahinha, abalarinha go Jesusu hon, lu hasegiru ananha irahin lu. A balarinha gohon lanigo.
0: Iger huma lu hayabi irahinho numo, mamahara huma, la deca haitara banha kei irahinho, hagi elilenda banha laruin habungio. Ninaru hau, logo lela merece biru lumuti laruin habungio kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: A balalga dani abahadage abutigo Jesusu, laninha galum.
3: Maestro buit, ka lum buina duguni, lunga yara lani bihini, I bagari magumuchadit?
2: Laninha ga Jesusu lum.
0: Kawago barinha ganou buiti, abarganha buiti, bongio. Subudi bumuti gumadi, magabara rabom bumari, mafar rabá, miweru rabá, meye rabá luago ni abá, inebe ramaba gubri gubom.
2: Larinha ga wugiri ligi elum.
3: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalarinha gulum.
0: Mege gili abá kate ilum badugane. Alugura bai sun le buma bai, abá me bichiguni le begi hongu demetinho. Aba me garisi ban cielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinha gun.
0: Hene gu tilun hebelurun rihisi tiyan lidon laru inha bongio. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelurun aba rihisi ti lidon laru inha bongio.
2: Aba harinha gu, ha agambu bali,
4: Kati tigayara bela salbaro.
2: Larinha ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga, gayara lumuti bungio.
2: Larinha ga feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipo.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago laruinha bungio. Libihu batima sarago wei asu logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
2: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalarinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuago aule wuguri garo vergote. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suegua, habai chubadina. Lari gine, aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ile, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinha gubai hon. Danle achil reinali, Jesusu uburugu heriko, nyi aba marihiti nyun laru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, Hasigri sarago grigia, aba lalegu daha, ka lasu serebai, aba harinha gulun, laguaniha la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi, aba ti laguara ha larinha ga.
7: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabun.
2: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichun, ligia tuma laguara ha.
7: La duga wagu Davidi, kudeme nabun.
2: Aba ti larara magu Jesusu, Aba louna ha anugei, dan le jara fali lun, aba larinha gu lun.
0: Kapa buse rubei na dugan bun.
2: Aba larinha gu lun.
7: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinha ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duga bafinha.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigei na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gu bali kati le. Aba gien hichugo uwerigo nilu bungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu guinye. Yin abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinati larihini, la deganyuru til lugub, anigibetien grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma. Lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ube Jesusu nyingi. Abalarihini inyu. Abalarihini gulu Zaqueu.
8: Zaqueu! Lariba furese. Ladiga nuti nerede rububi yungunye.
2: Abatilarari ru Zaqueu furese. Abaleresi biruni Jesusu lubinye. Lau ugundani. Dantile harihini hibiri grigye kate ile. Abahagume seru adimuneha. Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu Zaqueu, abalariengu lu Jesusu.
9: Nabureme, nichiga la mida le numabu hongu demetinye. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lu.
2: Lariega Jesusu lu.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garawirguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadai na lila lu, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
0: Nyenyi aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu waluruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachule rube, abalona hawagun lumusuni habuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Abaleabi le furumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyi inti nadisi weya suligibwa gon bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyi ti na sengu weya su ligibu agon bisenso. Aba ginye larinya gulon, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinya gon, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti ladiga nanufu de boy. Ladiga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi ti bulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gomba. Aba ti larinya gon uruwe ilon, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Istubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na, baruhu manyanyahun, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginyan.
2: Larigye lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu honbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bey. Dame le hechiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wagu hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halaga duniya laburinya harinya gahon.
5: Kawagu hafaraga de burigle.
2: abajo na bunia harien gahon.
10: La diga mega ilani wabureme.
2: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichu kunu hadaira gula naga wagun burigu, abahawaira gudini Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atulehina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilu selu luma uweri guli lida liri wage.
2: Abati harinya gufari seugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
1: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
8: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubu lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuha habagulila na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hum. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lida gesung aubo. Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Afara wagu ba son huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asal baron.
2: Aba ti le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
8: Lariye hare tida lene rubungio. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
3: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya abakate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
3: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
2: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abati seha, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bay lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti bay bay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hanir lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani aluba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe behong, aba lona ha ni. Dale harin bali aba harin go hamagwa ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
2: abati lalig daha Jesusu lariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba aba me lafara guni na dagme tin hagi hilagbe aba me lishi guni ishari hongam
2: dale hagambu bali kate le aba harin
4: Masu ser de la mugaiter.
2: Abalario gunia Jesusu, a bailarina gujón.
0: Kati lila bile buru en yo beitita lerero bungio, leña lo bailarina. Dubuleme aube me beres en jamás abu negutina, ligia el dubule tima timat. Purme warigle chuber gotilago dubuligia, la ñor de guba, leti uaguti laburha, labure chagubay.
2: De dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama arufda tien liluru do muisesi, haruguduni jesusu, la dega hasubu diruni lago, hawaguti la hemplu lelarin gubay, gamalumum, madugu hamuti, la dega hanufu de hawai grigi. Abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani jesusu, luharia gagaduni, kateile auti ganyana la hicha gudun lidurun, luhedere geruni, lugumadimati, ligihal gudubali, haria galun.
1: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu. Ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba lasubu diruni jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe, ruhumi lu uruwe. Lelani bungiu, ruhumi lu bungiu.
2: Siyahamuti abri guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya grigye, weriguti haningi lau louna bagule, hon, abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moises yuon tida liliburu, Luaguahen la ove aba wuguri, aba ligir no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le owebei. Nyenye no mehati sedu wugurinya gamule no guatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari dun le haruan tuma, Chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedugubay.
2: Aba lariyagu jesusu hon.
0: Lidan ubo le. Marie ti uugurin hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi. Uwabay amari duni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu no cielo agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mowe digi ayame gurigia cielo. Itra anyame ke angeligu. Lirahan yu hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, la usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo songurigia.
2: Abati hariyegu aruhuda atien liluru do Moisesi.
1: Buiti bariyegu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gunia baga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusargu gerige agamba he Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dao gwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamei ubaru le habara wirigu tin templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luago sun le hadagubay.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu, le lidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu muisesi, ida luba la, hafaduni jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawei, abati lagani luni mafia, la rita guhuda siscariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, abalidi aduga deradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harie gu luhudasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gume seru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, dame la ua hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beite gu feng magano tilebini, nyi luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru luma huwa.
0: Hei baransere eigni le lani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenra waranseruni.
2: Laringa hon.
0: Tamele hebeluru uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure memuna. Laringa hare maestro. Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini eigini lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin yekuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme eigini nyen.
2: Aba houdi. Aba hadari nusunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi eigini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
2: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegeina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagu le menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha wugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le wugiri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia wugiri le lubi la lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso anio waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bilwa udabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya melwagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya melwagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turiwu.
2: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo. Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute. Gama lumo, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransate na lum nidi buma furisu rungu, o lula nome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati lariengu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso ni gaidi nyenye funagi hemege iru.
2: Abalaniye gun.
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
2: Abatilaniye gun hon.
0: Ahinti weto, lega saga de ti, barulon, baruligi me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Nani hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinha gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uribatinya. Son le buru wanyu bay nuago lagun flurinya gun eto.
2: Aba ti harinya gun.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
2: Aba larinya gun hon.
0: Bui duru gale.
2: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubay lida flasu ligia. Aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamo ga lidon oucha waguni.
2: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumon, ma degu ala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
2: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lun, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni, abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Abalayara fadulu Jesusu lula churuni abatilaniya gu Jesusu lu
0: hudasi lausa apa chuti balugrana aule wogir garo wurgute
2: dantile hari hi bali halumo baye Jesusu kabala suserda abahariya gulu
6: mapureme afra go manya sato efen
2: abalibuguni abahada gelani gu Jesusu larige lumusu fadiri inyu tumati le lonvene abalariya gu Jesusu
0: igir humanya Buidrugal.
2: Abatila guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya lida hafinye huriu lumahon habuti gutisudara aningu tempulu hanyembi banya anegei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya humana templu rugusagu weyu marigudun humutina. Gama lumon anihan hidani luha duguni hugunta nao. Ora le lun laguma di hale labure me bay luburiga.
2: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumium fadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni Fedru disegin, abahafuru gu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugu gu watu, abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
12: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Abala yeda gu Fedru lariyega.
6: Ibidi yanti wugiri ligiano.
2: Maluti loige. Aba yelarihini aba. Aba lariyegun.
6: Hani gugiye bugwe.
2: Aba lariyegu Fedru.
6: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigin. Aba yelariyegu aba.
4: Inaruni lagu lumanya hanya ila wugiri le laduga galilea nagiye.
2: Aba ti lariyegu Fedru.
6: Ibidi yanti nukalawagu badimereha.
2: Lida meme ora ligia. Dale aniyogo la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe lo hago Fedru. Aba la rito gu Fedru lo hago lebu galariye gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gu banau urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedru. Aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugirin ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamay. Aba hagura gu ni lagu. Aba hagayu oha ligi bogun ariyega in hagaya.
4: Kei bugue la Cristo boy le profeta. Ariyego boy ge kala gayo boy bogu.
2: Aba bari hanabuni la uhaniego sarago amukate. Danela ruga du boy. Aba hondere gu bugunia weri gutinya lida hafinye huriu. Habu tigu hafadiri gu huriu. Ama arufu dati le luru du Moises. Aba hanugini Jesusu ligi bugin hadamuri le linyu agai luru du. Aba hariyego lungi.
1: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinya gu hon.
0: Aha na arinya gu hon luago au la, mafinya badono. Aha na lagu daguwa, monu buhubadna migra gudun humana me. Narinya ga aba kate hon, lumagi kwa to na nyura au le wuguri kwa wurgati luenge longwele bungi yule sunti kabafu.
2: Abati hali gudini sungu bai?
4: Bugie lubai tilirai bai bungi yu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon?
0: Uguya gu anarigu arinye gu humali lagu aula.
2: Abati harinye gu?
4: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wagie gu.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que judea na lauli gabri la rufudaha, la gumesera galilea gea, aniha memegua adiga y chilu yahon.
2: Dale la gambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin galilea na lubai ugadiligi. Danti leharia gubilu galilea na la, abalona hanilu erodesi legumada galilea. La deganyinye la erodesi, Jerusalén lida dan ligia. Abalagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La dega agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la dega milagru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendagutu, kei ladora gu urue, abai elona hani erodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada gola erodesi luma pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinha gu hom.
3: Kukuya nukbali ugrilenu, harinha galogo chaka ugadala niya gurigi. Alga tagua naali higi bugin, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gada la mou. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faruun hilagu bay luaygin. Na baycha gadaali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugun, aba haguwa la sungu bay lida aba.
4: Afara baile.
5: Afara
4: Barawasi.
2: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Busete ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hong. Ligia tumahagu waragun.
4: Dagu abe lau guru. Dagu abe lau guru. Dagu balara guru.
6: Dagu abe.
2: Aba larinya gu pilatu hong. Luagu luru wawayasun.
3: Katuhuribat la duga bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chakitali, aba menigira kuduni.
2: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habuse rubay. Aba gubayti la duga ni pilatu le habuse rubay. Aba ti ligira kuduni ugiri le habuse rubay. Le adai rubay loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladara geruni Jesusu hong, luha duga ni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Li abin ara bugen, abahanuga gudu ni guruwa lu, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
7: Wurinya Jerusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirangi. La duga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. La duga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kaba gya maduga hama laule mahabai hali.
2: Barutinya ginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dan lehachili rubay, didon filasu le giri bay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dan tile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
7: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, Ibiti yeti hong kala hadugu bay.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la daragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
8: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu bele la nua dirubay bungi lula salba runye grigia.
2: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabri lu.

0: ahi haru ite bubai kuri yu salvo ko babu
1: ni ti aba aburu ho ni lege lichigu la ni hare ni
2: ani ha haru ite puri
1: abala nabu ni aba hadage gafare hati ha dao gu ben lagu guruwa esusu la ni ga
3: ahi buge lu bai kristu bai salba go babu ngwa salba bawa me
1: abala den ha le aba lu loba la ni ga lu
4: manu fu de tibu salve bungiu Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lumu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi ti ni kata uribate.
1: Abati laniyegu.
4: Jesus. Harita wabati nuagu. Damele lagu meseru baruwa ya.
1: Laniyega Jesus ulum.
5: Ninaru bau. Lwagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bou, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abatilagu aragu Jesusu.
5: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Keilarinye gu itara, abalonwe. Danelarihi bali, abu tisudaragu romana, le Jesuser dubai. Abalichugu uwerigu nilubongiu laniega.
6: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai, abahoudi nyigie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise, arihi burikate le. Nyiye aba wugiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lua gaba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyibi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Danle hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, keilarinya guni liluru du Moisés.
7: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chwa gulao hagibu unabun, buin lao anufudai, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
8: Kawa muhalwa hile liyo habayhata hilai, uwa tiya sarali lida yowe. Rita guhuma logule me halariya liyo humdale kalile lui me. Logule lube la susa hizubu, ligia leo hili gari wadibuti. Luo tuna ledrege rungu hama huguka figu utya, aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasaru lida yowe ni logu liru wawe.
1: Abati harito gulagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamise rugaru nye uwali ugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon abaliriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate le Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Abalagume seru eibuga uwarahama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. abati la niya guhom.
5: Kansa le wag bay hadumre ha son ebuge na homa.
1: Abaharara mugulaw iruni, abalona bu abahada ge giriti kuliofasi, abalarinya gun.
4: Sun grege subu di hamuti le su sere dubay, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubay rigihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati la niya guhom.
5: Kagi ya su sere dubay.
1: Harinya galun.
4: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasie dirunu wa lulome, luma luladara wagun, luago grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luago, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere dukate ile. Gama lumo, wiri gudu hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba hudugo won, luagu arihe hama aiheli gunyei. Arihe gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abati laniego Jesusu hon.
5: Logo tige kufuran da huma. Luti gine luba hafia no lago leme ha harinya gubi profeta gu. Mafun nagia luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gine le resibir uni luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanie gubi lerene ubongi gu luago hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo didon flasu lenyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulere derun hama. Harinya galun.
4: Reide iba wama. Ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugunu hon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
9: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
5: Darangi lau hon.
1: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
5: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humay nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magrigu tipanto, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bay, aba lariyegu Jesusu hon.
5: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
5: Le asusenru dubay no, ligie le mehe wagu bay nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, aba lariye gu hon.
5: Buruwa nyu linye luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le sielu bai.
1: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labini runie. Sunti ya ni ala abini renya, aba ladinyuru hawai, abalana gani wa sielu, larigen hahu drogu lun, abahagiri budu harigon uburugu Jerusalem, mahagunda, su andanti templu rugenu la, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lagu Jesusu, capítulo aba.
10: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Lida lubait la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien nadugi bungi sun katei. Uoti ni kata adugiti le mama la dugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagi du bai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagudun au gerige. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigi ubo lida hali me ha ubo ani lau sung lida gela ladage bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagai ro yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagai ahi ti hon ha eresi biru bali afi hage luago lulu muti ubafu hon nirahi yabaya la bungi nirahi yabungi yu hage mama luago agora hou hama kei furume guargo grigia o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungiu ladiga ladiga nia lirahi me. Leti dimurei bai saligoti ugari me. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigo. Weirigo nile leresi biru bai lumagia. Bungiu uguchini. Ladiga ligia la lirahi bai le abarugati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
11: Aniha leanya ha wagu bai nadimure hu. Da le narinya gu boi logu le la ubabai naranse huma. Weiri gutima la sugunau. La duga anihin hale la meha nubarage ginyi.
10: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri dirisi. La duga lumage moisesi le resi birua liluru du bungi. Aiti insieni luma inarani lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lire le aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate ingi la. Aba laniya guhon furaa.
11: Mama au Kristu boy.
10: Aba eti hali guduni.
9: Tata buti, profeta Elia si buguya.
10: Lani ga hon.
11: Ua mama au.
10: Aba ya harinya gulu.
9: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
10: Aba lani ya gul hon.
11: Mama ginye au.
10: Aba ti harinya gulu.
9: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Tagi e gayara abai baniya guwon guoguo.
10: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha nariye gubai profeta Isaías.
11: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
10: Hanye du baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariye gullu.
9: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
10: Aba lariye guhon.
11: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
10: Sun kata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadise huwa. Laruga aba larihi huwa liabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larinye gu hong lani gu.
11: Aniha mudunle launa habai buingiu lu lagitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha danle narinye gu boi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi ku disugunau la duga ni ngalila me han nubaragi ni au ibidi ti me habugiri ligenu gamalumu abati sehad na lauduna nu hasubu diruni israelitin
10: ari ngati ni hua
11: ari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu la rei run sieluge aba larara mugun labulu ibidi ti ebe nu kata ila habugiri ligi Arinya ga rugati me halle ouna ha balina abadi se halau duna nu damele bari hilare ru sifri sandu aba me larara mulabulu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefe au luago ligi la lire bui buingi
10: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lariye go
11: Aniha mudun le la noa dirubai buingio.
10: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gularinye gohitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon.
5: Kaharia habai.
10: Aba haniye go lu.
12: Maestro, halia baganao.
10: Aba laniye go Jesusu hon.
5: Higo gu harihei.
10: Aba hodi, aba harihini halia la lagano, aba hasgrini libriweyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi, lelamule Simon Fedulu, ligia aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu katei, aba lidi Andresi aluhi Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulua.
12: Dariwa mali Kristu.
10: Aba lanugu ni Andres Simo le nihi nubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simo ligi bogu. Aba lariya gulu.
5: Simo mbugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
10: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
5: Falabana.
10: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubegie lagana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gulu.
13: Ei, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburu ha profeta. Jesus le liru José le Nazaretna.
10: Aba laniye gu Natanaeli.
14: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
10: Aba laniye gu Felipe lu.
13: Higabu bariha.
10: Dale laniye Jesus la yara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
5: Ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat. Uati yegu au lidan.
10: Aba laniye gu Natanaeli lu.
15: Ida liyangi ya basubu diruni.
10: Aba lariye gu Jesus lu.
5: Ariha no muti bulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gen nyati bulan ti dibu igu.
10: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
15: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
10: Aba lariye gu Jesus lu.
5: Pa finu bai no la dugar gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gen ti dibu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
10: Ariha katigie Jesus lu.
5: Ni naran hao, lago harihu bila cielo darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugin aule lira uuguri.
7: San Juan, Capítulo 3.
10: Nyenye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habuti guhuriyo, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guunyo, aba laniye gulu.
15: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi luma.
10: Aba lariye gu Jesus lu.
5: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, sinyati lebelu ron lidon laruwe ha bungi yo.
10: Aba lariye gu Nicodemo lu.
15: Ida lubage lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nuya turage irugun luguchu, lunya tagurahani?
10: Aba laniye gu Jesus lu.
5: Ninaro bau, Laulela magra hoti lida gie duna luma lida gie sifiri sandu Sinyati le belurun lidon laru inha bungi Le agra hobe hata gie agubri gu ha gurigi banya Itra linye ligaburi keisi ha gaburi gurigi Le agra hobe lida gie sifiri sandu Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu Mawiri data lubeiti banigi Lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sun gurigi Itra gie lafuno garaba li le nyengi lumuti labusera Agamba bai lamuri ani ibidi ti bon halia gela liabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra ho ban lida ga sifiri sando
10: aba yati la riña gu niko de mulu
15: ida lu basa kata ile
10: aba la riña gu jesus ulu
5: aba omi bu maestro israel en buguya ibidi ti kata ile bon dinaro bau la ule la wa subu dirube liga na wa dimure habai ke fema guia luago le ari ho wa malibai huia fariseo gu Mafinya tun luago le warinya gubay hon. Ahi mafinya hubay nun. Dan le nadimure ya hon luago burikate le lani na ubou. Ita lubagi hafinya nun luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo. Lari giniaba larari non nyengi luga yara la gefen lan luago. Nga iti gya awle lira uwaguri. Ita rakemi ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihiti atuago. Ita linyagi ya ninyuruwa balan luago guruwa. Lun son lale afinyoriti nuago, meferi durun hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
10: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
5: La duga weiriti hisi nyagurigi haubo gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lun son la hafinyoriti nuago, meferi durun hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lira ubo wagun lulichi mu hadono gurigi. Launa hani luha salbaru ha ubo gubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago lira ubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti maha muti lila na ubo, luburi ga sugulaw laruko nga. Laduga kati la uripati hatago bayi. Son hadug banya kati uribati iere guti larugonga hon aba hadisa ton loi larugonga ligia loi la subu diru no kati uribati le hadug bay hadug bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hama larugonga lun larikuno lagu haruma la le hadug bay la ulubafu bungi
10: lari yesun kati le abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo aba lere denu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadise helida fulasu le giribe eno Jarafa lunu salimu Natuga nyenye ila saragu duna Aba buriti hayabi kwa grigia aba abadise iru Nubarege lada iru huwa la sutere da sun kata ile Abati hakume senu Hada nge lani kuhuwa asige neluma aba Huri uluagu igaburi le lani na arumani Abati hodi anie galu huwa
9: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
10: Aba laniye kuhuwa hon.
11: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aban le una hobay luba. Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubai gya nariye kuhun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aban le una hobay luba. Lida amba marie adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyeti dayari hali ni bunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lunu nuna budunti ma. Esusu le nyingu ibaisia lugien au genyu sungregi. Ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahi le nyingu ibaisia lugien Hau genyi sungrigi. Logu ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luagu le larinyegu. Ahinti le afinyeru ti, la chowrubwe logu inarini la le larinyegu bibuingi. Le launa habay buingiyo, le reru buingiyo la dimure habay. La duga, mebe hati lichuku ni buingiyo la nisifiri lun. Hinsi hati lirau buingiyo lun, ruha liginye ubafu lun, logo sun kate le afinha boy logo lira bungio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya no logo lira bungio mabagari boy libe bagari ligi ani mebelu boy sielu labur harug ba liganyu bungio logo.
7: San Juan capítulo 4.
10: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani ku Jesusu sigau lani ku Juan. Aba gibet mahama grige nyi bite lu. Lu habadi seiro. Lausun mama la Jesusu abadi sei habai. Lani ku abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidun udea gi lu la giri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Yarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacobo. Kiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru laru fusu ligi. Kibri amidiri gora ligi. Aba titia bi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania ku Jesusu tu.
5: Ruba morusu dona no.
10: Anyangra tibu galani disipulu gu agayi haigi ni uburuku. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesusu.
16: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yu hongu wa hama Samarian.
10: Aba lania ku Jesusu tu.
5: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaipungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawaiduna buma. Bamui ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun.
10: Aba tania gulu.
17: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
10: Aba lariye gu Jesusu tu.
5: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. Ladiga duna le lubi nichugu nilu. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
10: Aba tariye gu lu.
17: Ruba iduna ligenu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu rugadabu raduna.
10: Aba lariye gu Jesusu tu.
5: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
10: Aba taniye gu lu.
17: Mamaritina.
10: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
5: Binaru lagu bariye gu lagu mamariba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu ibaganawa weto, inaru ni le bariye gu bai.
10: Da tagabu bali urito katile abataniya gulu
17: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
10: abalarinya gu Jesusu tu
5: afinyet banu. Lagu anita bila da lu hahu durago lu bungiyo, minti ga hugu ya luagun wubu ligita ni hidin Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragoa. Ahin wagiya, subuti wa muti kalaun wahu duragoa la dika hata agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu duragoa bala lu bungiyo lau sifiri lu mayinarini. La dika itara linya la busenu ugu chili lu lahu duragun lu, sifiri bungi. Ani hau duraguba nyalun, lunti hadugni lausun hani sifiri luma hanaran.
10: Aba taniye gulun.
17: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna guagudu bai sun kate yvon.
10: Aba lariye gu Jesusu tu.
5: Au Kristo bai, lememe ayanu habai buma.
10: Ligeti hachilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. mama digu funa saligi a Kristu bay.
10: Abati hodi wa uburu gengelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru galu Jesus lu leigi. Laniya gahong.
5: Ani aba eki ni numale ibidi ati hong.
10: Abati hagu meseru disipulu gu alg dagu a hamagua abahaniya gu.
15: Mafuna sabaru hegi ni lu.
10: Aba laniya gu Jesus hong.
5: Na dugu ni lugunda leona habali na luma na gumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Kugu yaariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariya hane hong. Ariha humei nad lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dandu abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai bai lariya wagon. Amule abu nagu bay, amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadag mi banya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
10: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bay tu. Dati le hachili ribay Samaria na lenye lubay Jesusu Aba hayumu nagunu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunyei. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubay. Aba ti hariye gutun uri tuguya.
18: Mama rigali logo le bariye gubay mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bay le la salba hubaw.
10: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira kai laniye gu ni Jesusu guanari. Luago meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Jesusu. Lidon fulasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei nye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba lariye gu Jesus lu.
5: Kugu ya ha umarihi seine luma milagro mafinya tu.
10: Lariye gu wugiri ligye lu.
15: Keima ufurese. Lubara gen lowe nira.
10: Aba ti lariye gu Jesus lu.
5: Giribu babu ubiyong. Areta kuali biro.
10: Aba lafinya nu wugiri ligye luagu le. Lariye gu be Jesus lu. Aba lidi. Da la yara fadu ba itun luba. Aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
15: Arei da guali birag.
10: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arei da. Aba hariye gulu.
18: Gunyar la dengri aba rabuwe yu la gidara biri uluay.
10: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finyanu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le la digbe Jesus dale. Lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
10: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo aguaba wubi. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa liluwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dala rihibe Jesus luagu saragu haya la grigia falabiti. Aba la niegu lu Felipe.
5: Haleba san wagani haigi ni hon songu rigi ha.
10: La riegu bali lira lurugu lagambu kabala la riega Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la digu. Aba la niegu Felipe lu.
13: Ni bien san fiadil fein logo bon le tafane honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
10: abat lariego andres abage hada discipulo lelemule Simon Federu no.
12: Ani haba irahia. Anu hiseng do fein luma, hama bia udre. Gama lumo, logo belira, hun sarago grigia ha.
10: Abati larinha com Jesus.
5: Ainha com uma ronsongo belu ranhuro.
10: E aí, no Havana, sem gumi lugonia, bogudi hawe unia, hama irahu. Keiti, nhenha ila sarago sagadi, de da flasso ligia, aba ranhuro. Abati lanugo no Jesus fein luha burugo. Larinha, lichugo, tem que nilo bungu. Aba lichu kunu hon lan disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung pa nyumba. Ligye meme la digar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dan le kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lan disipulu gu.
5: Abu ta humai sung le igre gu bay meferi dinu lamu ga ni kata.
10: Aba habuda hani. Aba habu cha gudu du sufani ya lau tife fein le igre gu bay tida ge seng fein. Dati le hari ini balik kerja milagro le la duk bayi susu abah hari ni.
18: Inar ni logo ni hal profet le mehalu belebi ubah wagun.
10: Kita la subuh diru ni Yesus logo busai hama hanu gini lau eri lu hatu gini uru ime abah lidi labu gua logo wab. Dale lagunya tu bayi abah haraga culan di disipulu gularun dun abah hadi naguti dong abah ugune abah hagu meserun. Ahiro huwa loo achili nu kafara na umu. Buri galiti machili ti Jesusu hama. Aba lagome seron garaba li afuro guwa here. Aba lero gado. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungugune. Eibu gena ligi bogudune. Aba hanufu didago. Aba laniye guhom.
5: Manufu didahuma aule.
10: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngore. Laruga aba harihi grigi haeredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tugu ya rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti da ligia. Aba tiabi go ugune uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falule nyi lubai hei gong fein lari yele tengiru Jesus tuag. Dati harihe begiri ya lagu uwala Jesus nyi nilani disipulugu aba hadi nagutido ugune ipulitugu. Aba houdi kafar na umu aluhai. Dale la chile lubai lubafu luguduna aba hadari nu Jesus. Aba harihe gulon.
15: Maestro, ida buga sambi abi?
10: Aba lariye gu Jesus hon.
5: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu halu hana. Mama ladiga kufana da humani la nichi guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumu chadite. Alu ha humai egi nilelani na ibagari ma gumu chadite. Dige egi nile lube nichi guni hong aule lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chilu bafu no lo nichi guni ibagari ligi.
10: Aba tiharinya gulu.
18: Ida lubasa wadiga luo di laule lube bebungi.
10: Aba laniya gu Jesusu hong.
5: Lela busa ya rubi bungi yu, luha finya ronuago aule launa habayi.
10: Harinya gati ilua.
9: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luwa finya ronuago. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungi yu, hugu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
10: Aba lariya gu Jesusu hon.
5: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tugu ya hon. Nugu chin ichi gubaron fein sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fein to lichi gubungungi yu. Tugu ya to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
10: Aba ti harinya gulun.
18: Rubu fein tugu ya wong sun wada.
10: Aba laniya gu Jesusu hon.
5: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubi itinumon malama adugu ya lime. Le afinyo itinuago. Mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya to lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi kubaya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halichi kubaya nu. Lumsaragu darugu na ni elida age owe ni elida melagumu hon uveyu. Lelabusa rubai launa habalina, lonson laha nugutina keisi lirau bungio, afin hagia nuago longa bagari hama le magumo chadite ani na sara go do banya lida ge owe ni lida la gumo honwe yu
10: aba hagume seru huriyu agulu li haluago Jesus la diga la niñe gu luago ligie la feinto arari rimoncielu yu aba hariñe gu
12: mafnage Jesus le lire Jose le subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati la niñe gu bay luago sielu ge la larari ra
10: aba di la niñe gu Jesus hon
5: magulu luha humano wago sinyati liabi ni aba numo ahi mama lubai la nego nbungi ugu chile launa habalina ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honwey larinya haretita libru toherero un profeta go larufu tahapa bungi honsongu bai son lubai tihagambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyumbu itia numo mama hamuga tia luago nihi la arihiti bungi ugu chile aule nyumbu ibe lumage bungi au ruginye arihe ni naru hau luago lela afinyati nuagu kabagari ti le magumu chedite au feinto ichi gubon ibagari houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilagu wate kamalumon anu ha feinto arari rubon sielu gien mawe gu hamamu ga ha eigit nyatita gien au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien le eigit tita gien fein tuguya la bagari du bosun wada feinto lumbu nichi gunu nugu bugu wanarugu nichi gube nuga yara bela ha bagari du gurigia
10: abati herede nuhuri yu adimure ha hamagwa aba hariyago
6: ida lubasa laiga gudini le lugri guguana ruguon
10: lariyaga Jesus hon
5: ninaru hau lagu ahon la maigi lina gya nugu bo aule liro uguri matun humi me nita ma bagari dobadan le egiti nugri gu gura le nita ka bagari tile makumu chaditi ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagu mohon weyu lugundu egini le tima tima ti nugu bo uni le tima tima tinita le egiti nugrugu gorale nita lita ni abanuma lita nugu ya abaluma itra ke lona hanina ugu chilevi mati ani kapagari nugu ya lita gien itra meme gien le egiti ni da gien kapagari be ni da gien anu ha feinto arari ru bon sielu gien houti hagucha ku feinto mana lausun luwu yeri hilagu ti le egiti ti da gien feinto la bagari du balun sunda
10: lida adamri daguni Tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesus kateile. Saraguha ya hadage hafala rubali Jesus dale hagambu bali arufu dahanile abahani yego.
19: Ere gute arufu dahanile kaba saharalu
10: abala subdirun Jesus lago hagulu mehela lago kateilige abalani yego hon.
5: Chuke kwa gudalu mutu sanlira kaba hamuga funati ya susereda aha na hamuga hariha au uguri garo wargati amuda ile nari gong sielu lemehe nyin lubai furumi ruti sifiri ibagari aha ugrigu mebegiti nikata ani sumbri kate ile naringu bihon lani na sifiri lumai ibagari ananyahi wahina agia mafinyati
10: laduga luma ge furumi ya tida subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya maya luma kaba la lugure aba laniyego
5: Ligia naniyegu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
10: Lumege daa ligia saragu hanya hada agi haa afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba di laniyegu Jesusu hon duusu disipuli gu.
5: Agi huguya, busentu gia hidi nwari.
10: Aba lona busimu laniyegu.
15: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyegu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu pa ilali raubungi vivati.
10: Aba lariye go Jesusu hon.
5: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani abahita agie lani mafi.
10: Da lariye go bali Jesusu lira luago yinhudasi leli rau Simon Iskariot. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
7: San Juan capítulo 7.
10: Lari Jesu kateile aba ebuga ya la Jesus lobo go Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru ni hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiri bai tufedu dibase. Aba haniego lamule nulu.
15: Mere de revaya. baiba kudeo. Arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu do guarg. Keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
10: Ni ibini lamuleno mafinya tiya luago. Abad laniago Jesusu hon.
5: Masilgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani no ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida fedu, au midi badina kwento, machirgili nidani lu nidi.
10: Larige laniego nisun le hon, abalerete nun Galilea. Larige houdi la mulenu, liga lidi Jesus lida fedu ligi. Mafura guru gulinya, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniyago.
15: Hagei funa savu girile.
10: Sarago hayati algu dahati aluago hada girige. Nyinge nwaniyago ti aluago. Aba ala ugiri buiti lige. Hibiri aniyaga.
15: Mabui dunti. Eye halumuti yang girige.
10: Uwat niyaba adimure hati funa agu luago. Ladiga hanufu di hawai huri. Lamido unhali fedu lumagwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arofuda. Aba tawiri duhani gihuri, aba hani yangu.
9: Idalinya salah subu dino bayle saragu kate, matuni ha galigi.
10: Aba lari yangu Jesus hong.
5: Le naruhu tahabai mama lumagiyati leuna habalin. Ahi anihi lubai aba le ransete lula dugun le labu serubai bungio. La subu dino bay ahi lumagiyati lubai bungio le naruhu tahabai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa. La dugu ni lun luwiri ngu guanarigu. Le alu habai wiri ngu ni lun leuna habali. Lige arinya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luago rulani Moisesi lurdu hun. La usun lira uwati ni abahida agi uwara zuti luma lurdu ligia. Ka wago habunsera hafaru nehilagu bai.
10: Abaharinya gulu.
9: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bai.
10: Abalarinya gu Jesusu hun.
5: Luago riga ama kate lena digo belida luwiri emera guni tawiri da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi luago ti hagabri huriyu le sei ni tuago austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche go lubaragi. Ligia lebu beleresi birun aba irahu sei ni tuago loustarun ibini lida luwiri emera guni. Ahinya diga hubali lira ibini lida luwiri emera guni luwiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagani da numa luege na reda wagu da aba uguri da yaru gubay lida luwey remera guni. Magusera guta huma lau le harihu bay. Lau la irishu hagusera guta.
10: Abati hagumeseru hada ge haga nubay Jerusalem aligu daha hariyeng.
12: Masa aniha le halu habay lun hafaru ni hilagu bay. Aniha aga adimari ha ligibu ge guriri wag. Ani uwati ni yaba hariyeng uti ni kata lun. Lefna sa afiye hama gumadi mateluagu ugiri la le Kristu bay. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi bay nikau haliege la liabi.
10: Da la gambo bali Jesus kate ile. Da la rufu da hen lubay templu lugu. Aba la niego la umala liheriti.
5: Subudi humut na lubayti. Subudi humay haliege la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Ligie auna habalina ani ibidieti hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niyabi ani ligie auna habalina.
10: Aba ebeti habuseru hadagrini. Uwati niyaba aguru ti luagu ladiga machili jilila lidani. Saragu haya afiru te luagu. Aba haniyego.
15: Tamele liyabi Kristu ladiga bafunage amu milagru sigula uugirile.
10: Aba hagamu ni pariseu gule haniye gube girigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda lago tempu lugugi ya luo hadagri. Aba tilariye gu Jesusu.
5: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. Ladiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
10: Aba ti hagume seru huriyu aligu dagua hamo.
13: Halion bafuna sali di lesinya ba ilubai nega wadairu ni. lebu ga funa sa ha mun huri ha gresia banya kamini la la ularinya guwon halu habadu gamalu mon madari hubadu la duga sinya be la hidi le nyi hibadina luboy
10: le la gumu ho we yuli da fedu ligia ligia di ma weri go lida ti we ligia aba la rana mu jesus aba la niego la umala ligerete
5: le magra buti nyubi la nomo urala le afinya ti nuago la wi habadu na wi matiti tangi la nigi ke tania go ni lereru bungi
10: la niego jesus la ulira luago hala afinya te luago Heresi birubu ila sifiri sandu. Dali gia, miyabi ngili meha sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesusu la ari gonsielo lido lueli. Nyenye nuhata kikirigia, dale hagambu bali kate ile aba haniyego.
20: Inari ni lwago aniha la profeta le mehe lubu ili abi.
10: Haniyega hibiri.
12: Aniha Kristu bai.
10: Haniyega hibiri.
15: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luaku la duga magu baila urue i Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
10: Aba luaiti hafari nagu grigi ya luigi Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadairini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundusuda ragu hatani na templu hari igon. Hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba hanie guhon suda ragu.
13: Kawagu manugu habali.
10: Aba hariye gusuda rago.
13: Puwa gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
10: Aba ti hariye gufariseo guhon.
13: Igira wagu da dogiye hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinye tiyan lwagu. Aha ngrigi ha ha afala rubali wukuri ligia ha ibidiye bubanya lululudun inyarogu wanyi.
10: Nikodemu. Leyendo bay adimure haluma Jesus guño. Ligia bahada ng fariseo. Aba la niego hon.
15: Según walurutu, siati wasie diruni aba vukiri, magambu gawa may furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bay.
10: Aba tihaniya gulung.
13: Galilea naging ebuguya, badimon habay lagu lufulesay. Aturi habon leren ubungyo, basubu direba iluago uwa gilila niya ba profeta Galilea.
10: Aba hao disungo bay, habyo.
7: San Juan capítulo 8.
10: Ahí Jesús abalí din luego hubo le giri bi olivo. Aruga binafe abalí giri bu templo. Abahaya bi sungri ge lubado. Abala nyuru abala gome seru arufu da ho. Abati hanu garufu da te lur do moisesi ama fariseu. Abauri hadari rego agabar hei tuma. Abahichu gunu amida go hama go ha nyeme. Aba hariye gulu Jesusu.
5: Maestro, anu haburi to tariwa guaru agapara haitumari. Lariye hare liluru du Moisesi hawagu hibe wurinya ha, lu la chamura wagu dubu hawagu tari hovegu, angie bubu ya kabariye gube.
10: Hariye gubali lira lu hochagu. Lugebu na la hichu gulidune. Aba dilena mucho Jesusu, aba laburi hamuaru gulau luha. Iti hasigino aligu dagui, aba larana, aba lariye guho.
5: Furumi warik hidang yang lemah figong ti, siul leh furumi ti dubu tuago.
10: Aba ilele mucho. Aba la sigiro abu rhamuori. Dah hagamu bali lelariya gubai. Aba hafri duga aba. Hago meser hamagi ha wena mutima hanya banyu. Jesus urugunya eredera duma wuri tuwe. Aba lariya tuago aba lariya gubto.
5: Agaknya sabu gahai cikup banyak biduro. Uat sania basia dirutibo.
10: Aba tania gullo.
17: Uwa ti ni aba na bureme.
10: Aba ti lania go Jesus utu.
5: Ni au. Masia di runo badibu. Baiba, mafigo hatigi ya ba.
10: Aba ya, la dimune a Jesus u hon grigia, aba lania go.
5: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu kum bai lida luburiga. Ibiharu gu lubai larugonga le ichigu bai ibagari.
10: Aba ti haria go fariseo gulu.
9: Buguya, ba dimune hea buiti buogu. Me begi ti lira.
10: Aba lariye go Jesus hon.
5: Lausun aula dumre bui bui ti nuogwa. Ge begi ti lendariye go bui. Au subudi nu muti halinya ge laniabi lo mahalio balanidi. Ahe huguya. Ibidni ti hon halia ge laniabi ni halio badi nala. Huguya. agosara gudun kai hasamin rubo waguna au magosara gudut ina niaba ahana hamuga agosara guda nadugin hamuga lau uwarane ladaga mamaruba au agosara gudun nugu chilauna habali na lagosara gudu bagin yanuma buruwati lida hilurudu lagu dalna le gefe hama bia guri ge lagu aba meme kate gebe.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Profeta, Hibiri, afiante logo lelarinha com o Pablo, Hibiri, mafiante. Kei timura do hama hama gualida haritago, aba hagume staroinhidego, aba telarinha com o Pablo hon.
2: Ligel la nyango bai sifri sandu hong waguta gulida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hong grigi. Huguya hagambuba gamalumo uo bai gum faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hung ka lalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia ha harubalu.
1: Dala laria gubai Pablo itara aba hodi gwa huriyu adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue ha bungi lo lufurago. Arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gwa grigia hagia huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lu bungio waligia hun lun lumutu ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luago luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirau ge feinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
4: Ladichagua bai, lau lafinya ru labagari duba.
2: Ariha muti luago abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungyu, la diga hariba. Subudi hamuti.

0: ligayara be la subu diruni o lagu bungu buidu buidu lugundu ligie guanarig arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungubo lagu bungu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungu michu gunginya inebe seilu kaisi bungu metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungu le wairi gubay le moweda dibay hau duraguarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregutinya muarugu hama nima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni lilugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya vuriba hawago hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubay bungu buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
1: Romanos capítulo 2
0: buguyati numada gaduru untibu danle bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu danle bichugun liduru amu. Anya digabe lememe la digabe. Basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini. Laguse ragada bungyu. Danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube hadurun. Ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigabe. Harita gotibu sa lagu besefuru balan luei laguse ragadun bungyu. Odi me bere sen tibu lau larei ni bungu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun. Luba me lueyuri alagusera gudun bungu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladigu bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini le buidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le vuriba bai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubani le buidu bai lichuguba bungi uweirigu ni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hama bai huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga liludu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue ludu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani liludu Moisesi lau meba ludu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi habubanya lulurudu Moises. Gayara tihadigun nile lubaybay bungyu. laurugu larinyagu ni haritagu guanarugu hon. Lau hagabore, arufu daha muti luagu anihen ilali lurudu bungi ubiruwe yuti daha nigi. Ani larinyagu bai haritagu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu daguati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye buguya luagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, Luma bungyu la le inaru niti bu bungyu te bai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu dahati li lurdu Moisesi bun lun, banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin tinya, luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurdu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apulichi ya bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige? Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biveruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu. La umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
1: Kita kieti hedimere habe ha maube uri uri balogu bungiu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni. Ahen bagunfli ya lurudu. Gama lumu ahen baha le chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gine bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyin hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru mbungiyo.
1: Wabogu duba krisi rishati ni dale baria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le bagusera wadudu.
0: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wa la bungiyo. Kabagi ya warinyega, maricha ti la bungiyo dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidibai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiyo.
1: Uwotu ni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uwotu ni aba ahwati lukufurandalama. Uwotu ni aba alu hati bungiyo. Juri kwa nyasungu bai, nyugyo ya lido feriti. Uwatu niyaba adugati le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakularugu ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudati ya apaisi ni hewe hayumulu.
3: Wilinya hajumba lao inyara wakuni duma mabundani. Frasa si hukudi liu hudi afala. Gringo luma ikali kuulida bayhemeli. Ani bidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu lenebe wakungi.
0: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gubeli luru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Kirigia labun lagusera gedun bungiu. Lugundu uwa bay niaba ireder uti richago ligibuge bungiu. Luegin irig ladig ni lelu bay bay lurudu. Lungu la subu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungiu won ida linya la la richara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihi ni lida le lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulagu kristu gayara la veredin richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, Mamo lago wa gumflu ni lurudu, lago wa finyeru lago Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wa gda laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwei li lurudu Moisesi. Habungye teruginye funage huriyu bungyu, mafunage habungye teginye ha mama banye huriyu. Habungye teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyu. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini, Tuago hostarun lumo meresi biru hamani. Wajusu ni lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto. Uwa, lubaragia lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mamarigine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada ambaliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayera ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan luei liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon ti lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mamaru ginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. lausun lira luma gemeha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatnya grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumba iliabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bai bungiu ke ilumaga badi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon aban rigu. Gavon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lanna oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua ihala oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba rigu wuguri. Adan, gamalumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigia. Lichagu ule anegube ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri Nyungu itinye sungirige lun hafigon habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abangirigu wugiri, gajara tikayabi sungirige lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambay lagavondu figo, abatima laweli du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grige. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabureme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunyen la vinwa gili aba grigye lige labguyen la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. La ulonwe Kristu, friha dun labu gye ginye laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu nye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubayiti lulago figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lulago figo la wama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, nabagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligie. Aba le yeira gunina lun na digni le vuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangbay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akatai buiti la nigu balina lidon oweni? Mama linya. Ni figo ng afaru balina, lau le buidubay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, Madigun numuti kate buitile na buserube, nadiga. Nadiga iriga kate le iere gubainu. Ainti le lubain, ma buseru nubain nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama dina lubaiti awa diguba li kate uribati le nadigubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia diguba li. Subudi numuti lagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidubai, sinya numuti adiga. Ma diga numuti kate buiti le nabuserunbai nadiga. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligia nadiga. Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidubai, uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyeri guba isaku gadiga waguba.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se lelichegubai bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame lachiluze dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama reginyen lida, biangubai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Lidamu bai amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
3: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
3: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiyame ihirgu lau leunt na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungiu.
3: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, Lening bufunage Saudi rulun lea digbali.
4: Kame badigana itara.
0: Garichati lea digbai Saudi rulun la digni le la buseru la lubunye Saudi ru. Gayarati la digun aba Saudi ru le diseguati la yusuru. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate lirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungu hawau grigia. Aransi linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gadina banya. Hagani chawagu. Afa galumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigu won. Wagia leumba igudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamamba huriyu. Keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
4: Hameha mamaba inumutunia. Nariangu bahumu numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariya guba hon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariya wagua hon.
4: Mama nani kuhuguya, nyini ba lariya wagua hon, lirahi bunyu le miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
4: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu laru baya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu, lagufle lubay bunyu lararu, ligibu wagu sumu bowu, Lau lufuresen.
0: Kaisi meha laniagu meme Isaías.
4: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadigu wagumumu. Itrawanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma gomora.
0: Kabati walinyaga luagu hala mamaba inkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun. Richagu wanya gueto lau hafinyaru lagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa. Kaisi grige richagu watinya. Laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le, hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
4: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le hafinye ruti luagu masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wagu bayna yumura gwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniyaga tina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu dun ninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
4: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna rubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
4: Maria gaba tita panigi, kapa amudi raselu, Kaisi kubayri baleri kitinye la Kristu selugi.
0: Marinya gaba ginye.
4: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi kubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwadigni loidige nuwafinye luluagu. Kata iti larinya gubay bungyu.
4: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung. Anihi biumuru guluma tidabanigi.
0: Dimude le ligia ugano lani nafinye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biyuma lau Jesusun la babure mebay, afinya bugunya tida banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati, lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
4: Le afinya ruti lau Jesus Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabure me Jesus Kristu ligia habune mebay sungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
4: Sunha aguwa rutilire wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubay luagu. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubay luagu. Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habay apulichi hatiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya waguntida lerenu bungi.
4: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
4: Waburene, kaa fiye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyara, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
4: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinya gu, uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
4: Na meide gudibadun diga aba necha li ha mamanani. Na genga gudibadun diga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
4: Dari matina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa ha bain mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
4: Tulani mati nuha busuwe yu hon grigi ya magamu ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarig Israelina au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israelina keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu licho guni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
4: Nabule me, afara kwa hama profeta, gini kwa hama ipuli bani latari. Awru gali erede rahata gibani kwi, ani busia tiyake hafara na hila bule.
0: Aba larinyago bungyo lum.
4: Wanua dirada na sete nuibu kukili ya nubaru wa, hama hudro kukia, ligu kukia, lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi keisi tarinya golerero bungyu.
4: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hamili. Ruti ya agu ule wali huti humu. Ariga li ule magamu. Itra liyate chidurumu tale.
0: Ariga gati Davidi.
4: Karaba gwalamu wa hatina ya lulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamama. Sekuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharu huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaharu bai huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira gu hon hamaharu bai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasalba runi sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniyagu bai hun, Huguya le mawa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busayatina luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lu harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watuginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ahen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinye ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liyahi abi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: hinaru lau gidawa hama gama lumo hagida rumbe lugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferud na lanu huguya le mama bai huriyu ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi gama lumo deregda tiginye deregda tihon ha mafinye banya Areida tihonha afinya banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Hugu ya lemaabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha Tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ha bungyu lemeha aramu da guabe. Lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun. Daririga dame le gumuha liheresi biruni hamamba inkuriyu kristu. Dame le lasusere dunlira aba mehasalba rusun israeli na. Lugundu tarinha relerenu bungi.
3: Lebi ba asal barabili sioni, aba mele ida nungriba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tihama, da mele na gida rune hafiku.
0: Luagu gano le luagu ti asal baruni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lunlani guhama, Lani gumeme banya, huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudemeha bula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto, ahen lira lumrugu gudemeha bula bungyu hun keisi gudemeha bula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudemeha bula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lau, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi arruha li baisomu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi, watini aba. Lumage bungi le abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigay. Weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubay tijuma ni duhenyo, Luhetere gera guhungwa sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa ueri guni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi gumay ligabri hisamina. Sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyu hun. Le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun. Aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun ti lasubudira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungyu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai bafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu Lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime iwa huma hungwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni lehuagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. idira go humanya finyatnya lida hemege irun resibi humanya gawe sutinya la ugundani bini humanya ha auseritun wuriba amuria huma biniruni hon mama wuribani gunda huma hamaha gunda banya hajahwa hamaha yahwa banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagwa manangu wa huma hungwa gamada gwa huma hamaha gudeme banya manita gwa huma huwa gwa kaisi chutao mafaira huma wuribani lwagu wuribani luni aba afa gwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huwara te lun habagari dun lida darangi le hama sungube niduga nyuhisi ya tinyanu magu yuguda huma wuribani igira huma ilu bungi la afaya yuguda lwagu tarina lerenu bungi
3: awlu bai mafaira gudu negrigi lwagu hariba linya burini
0: arinyaga tiginye bungi
3: ahi lama habai bagani ruba igini hum ahi maga gu habai ruba dunahum itara luba badugu lulaika agunia kusigani
0: migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu wuribani lubaragi lira ganyi be wuribani lau buiri
2: Romanos capítulo 13
0: sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru. Apa me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin wuriba bouseru lunti hanufu de ba. La diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai wuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurudu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi eguari gu huma huma gua, le hinsi abuti lu grigia liladi adiga la li sun le lubaibe le lurdu bungyu, taniha le reru bungyu.
3: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yeni logu niaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai.
3: Hisi la grigia pila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate wuribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: Ah en débil lubayaba grigia lida la fiñe, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Añay en harita guatiña luago gayara la heguin afiñe tiña frume guado y kate, añay en hibiri débil tiña lida hafiñe, maigi tiña ui. Le egi ti frume guado y kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin frume guado y kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa wuriba, labure me lumbay larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. ani ha ya ba hempulu anyahi grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu anyahi hibiri afinyetin lagu aba la labu sun weyu kada ban lunti la chou ni le wagu bilarita gua le reidu bi somu weyu la degi en lulichu ni nebese lubungyu legi bi furme guaru kate legi ni lulichu ni nebese lubungyu lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egini ligia le megi ben ui lun lichugu inebese lubungyu ladige rutigin etengiu ni lubungyu laukate le gayara bai legin segun la finye nania gubali lira lugundu uala niaba wadange abagari duti lungu anarega uwa ligia niaba oweti lungu anarega aha wabagari da wabagari dunya lungu wadige ni lugunda bungyu aha wa uwe uwe nya segun lugunda bungyu itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia Hilati Kristu aba ya labagali dunlun wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Kehistarinya gulderenu bungi.
4: Finyutu na logu libagali liye laria gogori. Luago hakudrogu bala sun rike nigibugye, anigufe seteine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungiu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate vie te lum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon vuriba lagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinye tiyan lagu Kristu. La diga mama kate lagu ti le egi bai o atu bai, Larue habungyo, lagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bei abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigu bei, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bei hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti, Lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun tigundani luni wagua. Lubaregia lira, susereti le aburu haubai tida lerenu bungi lun.
4: Nugushi, aburu hati hanabaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun learien wagubai tida lerenu bungi, luma ge binari, lun larufu da hon won laburu hauwa. Buriwa timeha dimure buriligia lun wanegu gurasu luma digidago lidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon wagichagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Lai begini lung hicu gubalan ha mama bayi huriyo. Wairi guni lu bungyo luagu lugu deme habu. Kay tania guni lareru bungyo.
3: Lagi ya hicu gubalai wairi guni bungu hakana buana shabu. Laremu begini luagu wairi.
0: Tania hana gini lareru bungyo.
3: Gunta huma nechalibu huwa rahamal mutu na bungyo.
0: Tania hana gini.
3: Sun nechalibu sun fulasu alawa hahumai aboriwe.
0: Lani haregini isa iya tida lerenu bungyo.
3: Lepipa apa lakutu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha yungu, andi imeni kibolu waba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini wong, bungyo dalaun lau ugundani luma darangile lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu bungyo hinya la lau areini luma subudi, Lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile. Luma bulie idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua haa maa bai huriyu. E seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu luagu wasalbara gule. Luna nagubanya la haa maa bai huriyu lun bungyu. Lunleresi biru ninya keisi deve se le auti lagunda rabungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribidun lubungyu. Luago lugunye mburikate le ladigubai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamaba inhuriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburiseini luma buri milagru, Lena digu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Lubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magabu ni haji yebayan luago hagamba luago. Gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigime luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya. Larige meariha nadun lan lun wagunda aragun wamagu wa murusunro agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto naibuga Jerusalem barina kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu lan lun hadigni kate le ani richatinya. Lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan nasielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo Na chiluba la buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hun luagu hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. Lumo luagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu wong. Lungu huwa radu numa lida afagu ni afuri ya idei na lu bungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyu ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyu febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduganyu lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hayati iderago, iderago taad na gini. Mabuiga niya tun purisika, luma lung akila ni duha nyo lida ne seribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenki niya luboy tikong ani mamarig au, sungiye waduha nyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduha nyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafine luti.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Niña tu

0: Ahun li dal liri wa burame Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma li da uwara ni legu muti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le ni duhenyu, lugundu ariña ganya ha hada gnieba ni duhenyu kuloe, luago imihe in lanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwenye rigu lanege kate ilariña gu kada aba hidange, anyahe nege hidange ariña gutinya, au lanigu Pablo au, hibri ariñega, au lanigu Apolos au, hibri ariñega, au lanigu Cephas au, hibri ariñega, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Cristo, da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nu lida ngela nichi gulongwe kristu lau gurua. Itara linya ugano lagu ti longwe Kristu lau gurua ke libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
1: Nagini chukubwa ilijuu hawa chukubwa nya au. Nagini kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubwa au. Ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu la ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi, migi nun lumuti nye grigi ye lun, hasubu diru ni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, aba laranse ni lun, le sefuru ninya, lau hafinye luluagu ugandu buitele, wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maabai huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungi hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungi ha una bugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
1: Lebusinya tila nana kudungu, paduku wala lungu wala wala latinu bi Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare ubungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wakubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibugia keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le, mama ginye hani ha agumadi habanya ya ubo wagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimoriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigi. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagi lubaragin la digni ubau. Hati gumadi matinya lanna ubau le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
1: Kata ile marihi mwanya hagiri, ni ile makambu mwanya hagiri, lebo imeberu gilititu nganiki girigia, likiebu nilalase ya boi bungi u, onhanyisi ya boku nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungi u. Kahadange girigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba girigi, loidige sifiri lelida abai girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungiu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimuri le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwaga de linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungi.
1: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungi leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luwegin nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lumbungiu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni habai hun luagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunyen lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru umeme luwele buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagia apostolu gu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon. Chililumo weyule afagadiwa ilamo. Magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru ni wa grigi. Mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. dale hinyara guniwa aba wabini runinya, dale weibahon aba wawanduni, dale hadimure hawuriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Keikate le mabuse ruhamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu, naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hisinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufuda hatinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali timoteo lun lida ragunu niro hisinye tinu legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagalidun keisi hafinye tu luago kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igambiri le narufu dahabai tita sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubai. Luna baichu no dame le na chuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangien la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivie lira le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luago kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, aniaguse ragdanali le adigbalin figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na vesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri, le itara baikei feng gagana tu binadu lebini. Aninya gatina meha hun tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubu le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itara la, gasu hamuga hafri dun ubo wa guginye. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luai Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: Primera Corintios, capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti larinha aba hidange liri amul luago. Kage wago hidin hamu agusera gedutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidi ya tikun luago hagusera gedubai la lanigu bungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubai lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. ahin inihen lubay uribu hagana gulagu brikate lelan na ibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nani agunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga agusera gudutinya ha mafinya bailagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nigubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagubanya libeburi uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahin hidange itarahinya meha ahingueto. Chibaba lihifigo haruma gudawadun richaguadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumo lagumu chakwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
1: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung ugeri lung magamari dun la. Gamalu munke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lung ugeri lung lagamari dun. Lung ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lung ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfli ruburi luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo da linyalu mafia. Mama na rinyangu yonlagu lunti la hamari idun. Gamalu mu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsun grigia honguwa. Lu magamari du hamakei au. Gamalu mu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lu kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahayha marii hanyabanya anigati na hon lumigiru tani wuri tumari gumadi le lida lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme lausun lida aintigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti genya ligiru nuguri lumari hon hibiri anigati na kaisi dimure le nani mama lani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu kristu anigunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni wugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu kristu wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinye bau luagu kristu Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyu ain busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri Ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubi bugu ya wugiri, ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lichugu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungyu lun lani gulan, itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara, ahin gini aguwara, Lun aba le merece bin lagle seinil tuagu loustanu, rey de lagine itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinil tuagu loustanu, lumo merece bin lani. Le busen abai, lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung, madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labule meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lu wabule me Jesu kristu. Itara meme ginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigi uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahin ginye amariida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, marietu toito mamari idumbo. Toma Maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to Maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. luma lun te servi du buidu lun tumari. Narinya gunyen le hun luagu hufulese, mama narinya gunyen lun mamari dun huma. Narinya gunyen lun habagari dun lida aba I gabri le buiti, e servi deina lun wapureme. Dere e guanyu hungu lun, marita gun gasaragu laukate lanne I bagari le. Agubrigu ha arita gubanya, luagu buiti mati la lun tamari du harau, lugundu, tawoya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bay haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubay amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubay tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga hamichuguntu Buiti mati hadiga. Guri to Maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayara ti tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti maboi hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumboi ani afine ti luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori haluagu egi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihin la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungiu, subudi lumuti bungiu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariu wa. Inaru ni luago ni kata hama guariu wa ubo wago. Mama hama bungiu gu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungiu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungiu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubo wago yebe ki anyahin lubai sarago bungiu gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungiu le wago chibai. Ligia digubali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida gine bay la diguwa sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luagu mama la kate lewegibay gayara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiyame luegin megin wama. Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luagu gayara la baygi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negibay. Buiti mati lun meigin digia na uvi luay na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi arika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafu gamanugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu larufu duwa luagu aba na apostolu. Ani hanona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luagu wadig maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lun wamari idun tuma aba wuri tu afinye tu lau Kristu. Lunginye wanigun wama gwa lau oye sunkei ladigini feduru hama hahibiri apostolugu. ama gini hala mule no wabuleme. O di harita watun lagu auri gini la luma Bernabe, maricha lumbe resibirini lebu ina wabaga di humagi. Kagi suda rafai rubalini kate lebu di la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai, lumaigi bai la titangi. Kagi unigiru bai mudun, lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aria gal lumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
1: Michi ga huma abusabi logo li yumu kulu baga sotale muwatu maridu ida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bongi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai luei Lehere du hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun, lida gen la le tempulurgu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, majusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na burihanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichugubay bongyo no. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu mesungubay. Lunaganyi nirun sarago girigia lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lun kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ilaha ganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudunni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihin luago ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitarantina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge abameme egini lelichugubay bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madig hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama, ligiyati howe gubay lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yumaha wama burikate uribati, kei meha hadigani. Ligiya mahudira gwa huma lubay hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniyegu nilerenu bungyu.
1: Aba hanyun ligrige heika luma ata, lari diyen aba hagume seru adaha gwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigni fiu hadage aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagbe. Susere tisun le hon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie le mima bay lidan lagu muhon danle. Le lubay ti haritago bay lagu dereg da gwala leibugun luma bungyu, gowni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda, lubaragien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura oguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungubu lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa, manye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadugni le nabusa erun, gamalumu mamasunkate lubudu la lanugun. Kajarati nadigni le nabuserun, gama lumu, omasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha ni le buidube wongwa, lun tiwaloha ni le buidube hon amu. Ho huma lina gesun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bongyo.
1: Lugundu lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digda michi lunle aninya gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wogo lunti lugoi lafaruni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatino reha nuogo loige neji ni le wogo we nichu kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai lunhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hama bai huriyu nihon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: Primera Corintios, capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao, luago sumwa da la harita gonuago, lumo luago fala humani, arufu da ni le nichu gubay hun. Gueto, ani amu arufu da ni le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigud na bay kada wugari, wugari ti chigud na lumari, itara kay bungyu la li chigud na bay Kristu. Nibusi garid na tilun la doura gun aba wugari lau li chigud dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya mi nebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garid na tiginye lun ma doura gu tan wuri lau ti chigud dan le ta furi idun. E tengire I bungyu lida hadamuri a finyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubayri ga hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau ti chigu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau ti chigu. Mon lumuti la doura gun wugari lau li chigu lida hadamuri a finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Aho ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dan le la digun bali bungyu wugari, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wugari. Adiga lumutu bungyu wuri lung wugari. Mama wugari tung wuri. Luago luwiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamuni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira lida wabagari keisi afinyatnya. Mege lumutu wugari wuri. Mege tumuti ginye wuri wugari. Kaisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichu gumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibi tila na liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luago lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu, neresi birei igabri le, arufu daha nali bay hun. Luago le la aribu le la lugurumbay wabude me, aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terenge lukui luagu kukule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigi heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
1: Kopu le taudivayin to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adil hume lu harita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, gurahu guya me divain to harita guag le luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarig le egi tufayin tuguya, guralo divayin tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dignya figo lao lichugu minebese in lung lugubu luma lita wabude me. Italanya lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigu nufayin luma latino divayin. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichi gullugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigi luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luwe meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Ligie nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimuriha, ani uwa tiginye lun ti lariagu.
4: Jesus wabure mebei.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihe nsaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dawati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun hareida guagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. ligieti ma wadaura gubai lau duari. Ain buriti libri lumege guwagubu legaria wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libri umegeguni, le anagubai keini kata, ligieti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufri tiginye buri le libri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri luma. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyo nadagime tinya tida liliglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyo larigin haa dagubanya milagru larigin haa reida wagudubanya sandi tinya haa idehabanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostol gufunagi sungubai profeta gufunagi sungubai arufu da hatinya sungubai odi sunhagi adagwa tia milagro gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditi adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa agwa humalu baiti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufudaha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyagai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulugunye bai ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumulugunye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lu gayara la hawanse run tila na ligilis. Ligelu baiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, nadimure hame hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruome halagu afaru tinyake aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lanina afaruni kaiburi fidu, arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurubai. Ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai miaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Ahwa maniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie lasubudirunu kala waniagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aubi ladimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimure iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuriei da lida dimure iterencha, inarni luagu nafuriei dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wafuriei dun lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye wafuriei dun, lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio. luago luerigun grigia una bugutinha ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma lugundu uati gun faranda hamani le barinha gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi lida dimure iterencha gama lumo midera gun lumutinha hibiri grigia laulira tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya gama lumo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: ani anyahin guasaragu hadange viwaginya chilulumo danle ha hibiri hilagua larigin aba larufu dagun lungu alun Santiago luma honsun apostologu larigin aba ginya larufu dagun lungu anu lausun itaranya lakei aba le agura hoti mama lida lidan lugundu aula ni katatimawe hada apostologu madunatina ni lun na negun keisi apostolu lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu gama lumu itara nuboi gueto lugundu areida ti bungiu numa ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage lubaragin lira nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei bungiu le numa bei lau lareini ligia nadagi men bei ni tage mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya agia lan o aula aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun kristu lidage oweni ananiha ginya le uagu bai hafinya keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni idali nyati anyaha lubai hitagien aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni malati ugano le wapulichi habai luagu asalbaruni malati ginya afinya ni le huwagu bai lung hamuga itara linya la gefenti ya hamuga jeti ya wagia lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi Kristu lidage oweni ani iyeni hamuga ahi masaru habai hilanya lidage oweni lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahen itera linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntire gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumiye ti bai asaru ti lidage oweni. Itera ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara kei howe gusungu bay la diga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bowagu ligye meha asaron lanigu lidage oweni. Ligye bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letariengu lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu weyu yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigien oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
1: Feri digida hamuti hagubwe humadago lubuidu mdago.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
2: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. kaba sa luwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labu nu aba ilo gasu la nyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube ilo abu nube furumye gwaragu luweribay. Larigin labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan uefrize tibuduri aba meha buduri yivima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giribay lagumu adhan aba sifiri ligia le ichugubay ibagali. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lariginye aba mevibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrigye ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilirba weyu, lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubayi niduhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon laruweha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibayi sinyati gabara la lidan flasu lenye lubayi uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasansira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digiya anya la. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladun, la sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, la sansira guba lidon le mowe dadibay. Dame le sansi gwali wagubu le gowe dadibay lidon le mowe dadibay aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi lubanfu owen. Owenye agayge bukofu luba ganye mi, agayge lidira gul.
0: Figo limira gulebay owenye. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungyu luago laganyi ragduni wa lida sumburi kata ile lao lubafu wabude mehesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinyanu itara meme kuma deregi dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi naregu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai wadagi manu le hadigi bai lida aba luma wabude mehesu Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luego londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesucristo hagu deme baña yagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le lagany rubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun garada hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigina ariha, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun, mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agabu lida huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragu bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lulichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahinginye ti rasibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufurirun, heresi biruba ginye digidago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuriru bai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, daribe lu mere di bala lu wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lu howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lung wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lung lasara gidu ninya hilanya. Mama lung wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lung bungyu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lung bungyu. Luago fulese ilani wa lau edievese ile. Veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha ogun faranda. Ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia wayasu. Harita guatina yebe, na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigo baila katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirangu ni ubou ha arinya gubanya abakate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama abakate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawa hani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Kesi ya choyuru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun. L'ultima lagamondu hugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda la guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago grigi ya ligia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhuguya megurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nuboi ginye, ahen ginye, anihen luboi ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huaiginye ligibugen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nye, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nye, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le, anegu baliwa sunwa da lau agani runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, ihemeni buiti. Lugundu itarawanya kei kupali le, lagu dagubei Kristu lumbungiu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itaralinya kei aba ihemeni le gafarahati. Ahin hon haa eresi birubali, itaralinya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu lagu ti Kristu, la diga mitara atiwa kei serufu da hatinya jetinya haa, asanzira gubali lerenu bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi, le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariya guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu won luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidubai lun larufuduni wadurun ligibugia bungyu won. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasalbara gule. Le arichara guagu du baliwa legibuge bungyu. Ni kata luweirigun lurudu legibuge uweirigun ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madeguti wakai meha Moisesi adora gwa lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir, anihenge sefuru ni nyei. ligesun lubei wagia, gidawa rube lulei wagibu, arufu deine lueiri gubungu itara, hei hamuga tida aba isubuse, asansi raguena wagieti lun lenege badiwala, la dega agawon deina linya lueiri gubungu wada, la susere dube itara, la dega la digni wabureme laulani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareni. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara da bo lani narufu dahani hongirigi, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni, Hong rugunyi halun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumari hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu veseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawe, anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
4: Afinyeti, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba munato, muarugu na kei hamuga aba kiamputo, mamatu lung lutida. Subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiamputu guya, lwagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba munato ladigun gugiri, aba aba munato luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa ma le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiru runi luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wamani luagusun la awahagua la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinye luluagu, gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumwigiru ni ugubule ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu, ligie wafa agube ilun wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubuwagu, jagu tawagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubuwagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniaguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wawo, lwagu lufulesen ibungyo. Ahin ti malu lun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagarida. Lun habagaridun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni yalirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba lunha ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagminu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun waranda ragedaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungi keika figonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinha lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungiu tina lererun.
4: Chiluti taulon arufutini lareini bung, aba nonubuni. Chiluti lueyiru esefruni, aba nidreguni.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufu dni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebuna lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni gunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide ihadiwa marumugunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun wararamu ninya dan li hayabi wabaron. Anihen da ibihatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimure hoati buidu wawagu, anihen da adimure hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumon masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa, gamalumon gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumon risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti wise habu hun, gamalumon hugia sansi gwali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nyi la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi lebima aba iwagia kei larinya gubungi guanarigu.
5: Naka na ubo hakana guwa, eibu ga ume hakana guwa. Augo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubai ti hakana guwa ginye hama finya banya.
5: Disi huma hawe linya habure. Magulo huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye me nerangu nyu, dinya larinya gumo abuye misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyu hisi ya tinyanu. Ani haburi farama seile la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wa maa luu sandu wa maa ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wa wagu bailu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele luu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago, anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu gubai gurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigu lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luago hiru guwa huma tadiga garda tuguya luago fiu da. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madiga untiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lulayusur ni iru ni le wawagubai lungwasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu, ani hanufu da guagu da laun, lari gin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun huma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu ban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habarun lu gefein huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda la warihini luwagu gunda la titu. Idera guahuma alisun huguya lun leresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le ariñaga wamali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le wariñagu bai lun titu, luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri ha bai huma. Lumo luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu, lau hichugun tau sun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guaguda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busen wabai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniyagun lereru bongyo.
5: Migira gotu luma le gibe boyabudu malom guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyatina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye warufudu ni luago busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigu ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanyaginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevese la usun hugunda. Le alg dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la. Luago luadig marinha lá numa luveseri bidun hum. Ahan alig daha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Cristo ha luma banya. Aniga mehon luago honaha la tila na buriligilisi luago hichugunya la uirigun ilun Cristo. Italian lubaiti recibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buriligilisi luago insi habuni le huagubai hadiange wugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebesei hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa danariego hon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweni hafagun luma idehani le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rome maranserunga lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu ligia narita gumbai na muriha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin lunginye hideragunu austaragdai idevesei le farama se hubai itara aransenyu luba idevesei le honda rubai lun harufu duni hareini mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma luago kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun adan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin han relerenun bungyu.
5: Edebe hedi sarago hun kuteme kinya, aray da ti bu sun adan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bongi. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongi lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubongi luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumaginyeti Kristu. lo ihamuga higiru ni bongi, la dega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani harumatuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufude tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lo iheseribidun lausun hugunfulin lunrugu Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubay wapuricheha o jeresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay o jeresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bay. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubay nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemegeiru bainu itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luwenri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kate iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guanarigu lungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lung heresi biruni le hadina bai, luagu uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritago tiluago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle na dimuri ha buitin wogwa, ma dimuri hatina kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuta hatinya haganagwa, lauburi kate ili lana ubou le napanta habaginye kei lanari mebo ilichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu agun lausun nibusi garina lun narinya guni Weri tibuga wedebili lung wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avramu hagia, au sun. Eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun romana wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugunei nao. Awaya suhadi na saragu luagu luadigmani waburiame, ani lagu buri waya suligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hibertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Derete no

0: rudun huma gamalumu mamalinya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wa mali we ni duhanyo hisinya tinyanu wariya gunya lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo nidihe ritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe inichuguni huagu nidihe ritina loi nadarirunu agendagua lau gimugo iganyi gaganigo maraswa lugu achuraguni anabahani luma chagago lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhanyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu adimuleha hawagu hiduhanyo lau panto luma lida chagago nidihe ritina luei lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nobungyute busiganu hau luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luagu. Lago meha libia manu weyesu humo, veri dinumuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyesu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luago adimuri halan kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua, keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseribidun hun. Ariyagwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha kwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegu huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu. Lumerede bai la nouseru nun, segun ubafu lelichigu bai bungyu, nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuinagu bai lida higabri. Ragu huma digudagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidanagilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wa bureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
2: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu. Apostolo le mama hanua dirubugirinya. Kristu guanarugu lumabungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile lumage waguchi bungi luma lumage wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon, gayara la amuga wasalba nulida gelubafu vuriba ni lelan ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weiri gunilu bungi lunsunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi le agua rubaihun luago lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luago tia salba runi. Mama luago inihin la amu uganu luago tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luago ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luago tia salba runi amu. Luele apulichia wa maalibai inyela wagua la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luago tia salba runi hun. Luele resibi kumalibai reide la labuge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nga grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu nga bungyu. Busenti na funage nerede no buidu hagibu nga grigie. Lung hamuga ligie la nabusa irumbay. Mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nga grigie liabi. Mama lumage niaba grigie nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege na gurahon luneseri bidunlun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuserun. Aba lasubdira gudini liraunu lunapurijihani ugano lani na salbaruni honha mamabai huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le naubabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purichin uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyu nu. Itara kaibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purichin ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weiri gutimaatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bai huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya, ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai Fedru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Aenti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Fedru adiseta hawoi ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gallera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bai uganu lagu tia salbaruni, aba nariangu lu Fedru, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumba iba fosuru niya ha mama bain huriyu, lunhabagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, lagu la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Haritagwa huma luagu Abrahamu.
4: Afinya ti lubu ingyo, aba labahudun kaisi aba hukiri richagwa.
0: Ligia lubaiti huguya, lunti ha subudiruni lulagu hala afinya banya hagiela la diga wagun banya abramu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wagubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finya banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinya lubai luagu bongi. Ha afinya lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
4: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
4: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu hafinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
4: Inyara wagua tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladegu ngugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maninya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu ni lilurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubay bungyu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lilurudun Moises le farama se lubay bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un leseribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligia lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichuguwa farama se ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lereru.
4: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu, ladiga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungyu lun Abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbi naniego. Isani nirogili le lumbi le resibirni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibirni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru du moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
5: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyu. Ainti liru bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagman le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadis da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigo lanina agarudini huago, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busembe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniaga humei kata ile nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hali luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfliru balan le furama se lubai bungyu lun abramu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Ubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
4: Gunda goba uri marewe hituto marewe. Wago wabala ugundani bugea le bidye bai agari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyu. Itarakei meha dan ligia isani le agura ho be lida aba igabri kei furumi e gwarig agura ho ni eiba halumuti meha isani le agura ho be lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau sun tirevi. Logundu sinyeti gafara la tirevi idamu ni lida alaga aluma tirevi to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre ba diwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahun la icha agua hungwa, labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba I Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai chubai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere lung lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi gwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gwa bungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigin, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungyu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri lun tigin wigirun lun la donde haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni, lun ti gine gonigigua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gulan, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula la ubungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Hesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itara la.
2: Ligara da Paulo hon Efeso na capítulo aba
0: au Paulo lelani Jesu Cristo apóstolo la lugunda bungio na burgenyo garda to hun uguya halani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu lida uburgu le Efeso recibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chi bungio luma ge wabure me Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabude me Hesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabude me Hesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Hesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiri guni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won subudig dalalin laranse alemeha aramu du nyubai won owarita gunilan le la samina rubai la dig lumbuga londa rubai la sun kate lida Kristo dame buga lagun fuliruni dan ligia dando lebri cielo wai ke le ubo kubai lida Kristo anua dira lumuti wa bungi lumage binar lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun kate ke labuseruni. Wagye lubaiti le ichugu bali wemeni gu lago Kristu furumie, lunti wichugu uweri guni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu bali ugano le lana inareni, ugano le anigu bali asalba uni kun, aba hafinyeru maku watun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru bali won lago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won, dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gun huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun la subudi ra guduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme lela rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lombere jagita sielo. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habai garaba lirgu. Le nadagi meimbei hada ngi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyo gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubaiti luago la reini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweni wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega luago la reini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyu. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. ani lida lugubu guana rigu gringu alumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama ha mamabay kuriju lung ababanya la lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau longwe kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu niguribu le meha hadan bay kuriju hama ha mamabay kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bay luma bungyu. Adiga inalanya biyangu bay lung abarigu hama ugubu. Nyambi ti Kristu aba la pulicha ni uganu lwagu ti aranda runi. Dandu hun kuguya hameha dise banya kei won wagia hameha nyarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lung bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha lila na adun la ruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu sun huguya itarahinya kei aba muna ani ligibo gunyadun ebu le hichu gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gen luadig mani Kristu. Lun hausera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarigin sifiri, itarakei abarigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuserubai Kristu lichugulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichu go bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furum ni lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichu go bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru linya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditi nya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inayru ni lau insiye ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadibe, iserigua huma lida hani sifi luma lida hisamina, dagua huma lau iseri igabri, igabri lila digwe bungyu kei ligabri guanarga, lida iriter letima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimre humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua, lung nye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu luwuyeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma maniengu huguye me libidio niga au ni dimure imalati la diga mabuyitu tiburikata ile lubara gelira jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o la diga la burikata ibiyeti o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati lugundo la diga burikata iburibati le labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu baiha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
4: Adagu duwa ba bukuye le arumu saraba kata giginani. Aba me larugun gadagu din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau. Jusu humei ki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wa bureme Hesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Hesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi, lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu, aransenyo uoga nikata dasa itituagu. uwa ni kata megi tituago, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hinsinye abuti tun lumari hinsinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma luma. Aba ngayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lung tila hinsi ya ta lumari lung kei linsi ya gua lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tinya lum gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu ligue richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagumfuliruni.
4: Inebe la buku chituma huku chungu, lugugu la tabu ani wikife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani da gida kumanya hisanigo, agri harig humanya buidu laugagamba di hama arufu dahin na hon ke labuseruni wabureme ubuenrigu gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowa gulau inebese lau duari uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseri bida seribi humanya buidu mama rigudanle arie guhanya la hun lun herederu buidu hama seribi humanya buidu sunwada kei eseri vidutinya lo Kristu, adige ina lugunda abungyo tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hongirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafaye rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay ani aban la lau lanigni ya bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu, luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha puricha ni uganu lago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladoru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lungharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku meihemeni gidun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giruni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humeisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na puricha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagru wa gweto. Afuri ida huma lun na puricha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa, buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu, luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun larinya guni hun ida wanya la lun lichugun digdago hun rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwege Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insiye abubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi itarala.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ligada da Pau.

0: Onda guaga da humana, lau hakano lida uarani luma isi habuni huma wagua, onda ranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougua rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tineduha nyu hisinya tinya nun, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa lamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaa muga bungiu, haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin ha gundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi ti ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nounahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suserdanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai, luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dere guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun, kate ile hasien ubei adiga, lugundu disenyu hinya la nuei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igua huma hungua hawei only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. wagi legunda abe ilawa bagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kata ile luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnietina harasa israelina. Hada gnietina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi beinu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma liluridu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugat na la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le forende wa malibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetia eibugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tini duha nyo hisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi unuganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madisa ililiabi Kristu. Madihari da huma ulagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni duhanyo, samina huma lagu sun le inaru nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabe, sun le harumabe, sun le gundawabe lau, sun le uagobe buidu la ladimurehon, samina huma, luago sun le buidube, luma sun le gadunabe ue diguni. Falahume sun le rufu danalibe hun, luma sun le recibi humalibe numagi. Gunfli huma lau le naniagobe hun, ayege hume ni gabri, abame huma la lubungiute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago. Maria gutina lago buli ikumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunua lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Ouna hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lun tima lagawon dun le lunbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le houna habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le houna habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda houti lun bungyu. Abai deve sei lele resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungiate sun le hemege rubai hun keisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chibungiu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungiu. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungiu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabirhanyo garada tohun huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigine le huwagu bay luago le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luago le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon larue ha lirag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu la degai bungi sun kate le sielu bai luma le uboa gubai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu la degai arui hani gumadi lurdu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degua. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida Kristu tichigit na bai li liglisi to meme lugubu. Ligia lagume seha bai sun kate. Ligia furumye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lungwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, Laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigwe to, arandera gdaladun bungyu, lumagwa lau lungwe Kristu lung larufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lung tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungubow, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gundati na laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufri uni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmanu le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lun warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lida le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregu dagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu. Direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira wagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigid na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lida ge owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladega meha habagare dunya la keisi grigia, bogu ditinya, lueli lurdo bungyu. Agun flireina lumasun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago de nebungio lurdu luma burisun gumadi le contra bewago laulada raguni lago gurua. Gagne lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe be lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya gridigo aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uala niaba anyawari hatun lago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lue yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe. Weiriti hadimuri ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungwa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marg da bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luago ti burikate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arugudha ni lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigin le harita gubai hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba mei gafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa laniaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligie sun kate ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubai bungyu hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile. que ten giradi huma guiñe. Vingi da lau lugano te Cristo hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguyame huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga o le la harinyago, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Cristo, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Cristo. Uriña, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Cristo. Ugriña, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligie hinsie bai lung bungiu. Agubrigu masagira guala haguma diru ninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungiu hun. Furumio garu kate le hadiga adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa bodeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bodeme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahin ti le adiga ti uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai ani aba lau la nignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uwarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadairuwa. Afuri da huma lun nasubudira gduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le kupaisano hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba unwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia sunwa da la fure idun huwa gulun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gula epafirasi huwa gun luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinha onde ragubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me lun haliga nutila na ligilis la Odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luagu na dairu nya la binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana, kapitulu aba.
0: au Pablo luma Silibanu labu Timoteu, wabirun yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau la negunu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyo, ma digu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnyetula. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichigei, lala na larue hatida li tempulu bungiyo, icha agwe na lungwa kama bungiyo. Marita gu humuti san luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tuligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungiyo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinya ulagu inarani. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunha salbanu lao uganu le wapuriti ya bai. lunga fara ba den la lidan lueri gua bure me Jesu Kristu. Itara nian lubai tini duhanyu, derebu gume me kuma, ma bule i dagon hugunya me luai buri, arufu dahani le rua ma liba i kun, lau dimure i luma tau garada. Gua bure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsin abu won lau la reini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu honkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la weseforun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da lume luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa lumu bungyu lumu hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun li da liri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun luay furumi egwadegu hita agin le mahati luadegi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu, merede tiwa mawadegi mariga haganagwa, meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubaragin lira, Nadagi meitiwa afa gwa wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho ama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempu luhun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambatiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya Itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyo ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga,
3: Lida yang darangi le luma choruruni sungkati.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinye ban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Lige mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahin wagie leweyu aguna lun ti suru anyu wama lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la doure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. lumi bihini asal baru ni lita ke wabude me Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wago lino wabagari dun uwara luma, wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rume me huma lubai kurasu luma ere huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi me mbanya hagana guahun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagi mangu le hadigu bai. Abagari da huma lita darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu, lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagura su huma haba sungu bai. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani, Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo gubay bungyu hayum lugnye hiduganyo luegyen Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabure me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbe barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubay bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate lemuwa radunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. lausun meha adimori hana wuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay na sandiruni labiniruni na bungyu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini kate le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inarini la. Luago lun la salbaru niña Jesu Cristo gafigon tian liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bay lun bungyu, lugayara bay la rufud ni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigon tian. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyeru luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo man lubay uweiriguni luma inebesei lun bungyu le Warua itebay, lun sunda, le moveda di bay, sinyali gya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la diguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie meseremei lu bungyu hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le derege wati lun bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikatei le. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigye. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbo ilungwa lun longwe lun la faye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dira wagudun kate ile lidan lidan. Lun kate ile launa hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, derege guanya banya hongua lun bungyu. Lunti maniha ma urinya dan le larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigin ladigon eva. Mamagin adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagma nubuiti la busa irumba in la digun. Lung alidi hatibay la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung la dimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginya la nagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransi nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransi nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na lupa aguma dinavuidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun, inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugirinya tila na lupa, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya lwe ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan lirahanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le ladigbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lunti waharun lun sun le adiga la alibai, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia niburen gidi bula. Lubaragin lira, lunti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chiliru, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini, ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ilumagnyeti bungi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Será baña meguriña ni buena guiña que hamuga bitunu laulubuidun aritaguni. Idera guabaña guriña ha hilago añabaña umarigu. Ha arihuabai luago megi hama idemoi. Ahin garahuni tubai abahuri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lun tiha furende irun irahin hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insinye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luago bungi. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluago tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luago nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hati ma liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali wa itumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugili la meka tumari. Lun titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabuse enumbe lu kamari idun ya urinya ni bure iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama, lu honi giru nu haba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafala runi mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelererun bungiu.
2: Mijiga huma busa di logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefe honu wa lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruwa.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti badenha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.

0: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha musubanya lunti wairi la hinebe hayubu ndirigo hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregne lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigia kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu gurigia, luma buri uribu magumu chaditi hada gurigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agumfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yaginye. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidun lisadarana saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidun guringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu Bungi da hamaa liti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua ra bungi ubun da meha le barufu dun balin hagibu gine sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha gine gefenbe luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busente na lun bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan wago laden houa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambaye, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugun luma lu hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
1: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudemehabu, luma darangila luma ge wagu chi bungio, luma luma gin wabude me Jesus Cristo. Dan lena yumura gun lu bungi u buago sag na furi du ari e buwe yuago, ten ki numuti bungi u le umbe in eseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inair niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun gubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adagiru bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gen ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napudijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufuda hani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufuda ina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gauni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairu nina. Dari lamuge lugude mehabu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
0: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, haga yara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gasu lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidagi oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegien warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
1: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya. ani arinya gaba hon ligi bugi wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure mabuji dun buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligi bugi bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti le uwa tikaba la uwagu labusi garida le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu disa balwe dimure burimala tile lana ubole Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubalini liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahin aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye guare guadagi manubuiti. Anura haba lubuiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lun kantha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labuse irun hau.
0: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Narinya gunyabun ligibu gunyabungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinya gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi ya dagara gudini. Yarafali nowe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana na richagu, lelumba inibihi ni luma geyo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguinye numa ya, alu wahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, Lugundu garaba guali luagu ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanwegi nye guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agora batinga lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun suwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
1: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesus Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banyabungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la adan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen wagu chi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariye ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubein labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la sunwa dan lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lubungyo, la ubafu lun larga dagun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubayu. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
0: Tito, Capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwaragwabe. aninya gabakhon alidi hatinya lagu lunti la derega dagulla hauserun innebe wahagiye me buidu hachigu derega dagulida hafinya lagu kristu buin lau insinya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni ibini ginya buninya ha weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu lunti mamara sualugu hama mabacharu adun hagiye me lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun Lung harufu da ha hong uriña, ni bune iginya, lung hisi hama hamari gu hong, hisi harahu ni hong. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu te bungi. Harufu da haba hong ni bune iginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun katei lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Ayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kaimi kata.
0: Tito Capítulo 3
1: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guaru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagie. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gulli la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau larichara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau larini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bain lagu bungyu, Lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadig ni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lida sun le biarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu ga hanya sunha numa banya bun, mabu ga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi duha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lo Filimon.
1: Ao Pablo, lenadorunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena rita kum buagun lida na furia idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo lunanie guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bai leginye dawanyu bai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo amuria atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisunrugu lida meha dan le sigihali bai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayan lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanye bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nun luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
2: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo aba.
3: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu weyasu luma lida saragu luyer. Hada gen profeta. Quento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida ge liru. Le idan ge boi ladugai ubo, aniru le lun ligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligie meme buingiu bai. Ligie adugbali sunkati laulereru le gabafu bai. Laringe la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu, le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairi kubaila hawai angeli. Lasibi la likaisi alaga, aba iri inyu kutima ati hawai. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire lububuyo, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinungu. Ligie me, aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
3: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adu gati, lu itar hama lani angeli gu, kama garabali. Adu gati lu itar hama eseri birutinya lu, kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira, arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama arui hanile lani na richagu. Hisi ya sile buiki buipungu. Yere goli gile buipa buipungu. Lige niki bubai. Au lebe pungi yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zudu hau bibi yute.
3: Arinya katiginye.
4: Buguya abule mi. Lida lagume seha. Adaka kumuti bo. La ubuha bubadega isiele. Lagumu chupa sielu. Lumo bo. Ahi buguya. Berege wadu sunda. Lawaya tukubike itendo. Babalu chobuboi, ke yaba idil, la sansi luoba, ke dalgu, ahi buguya, aba meme medeku, magumu chuboi bibahgan.
3: Maria kutibuingi ni aba woyasu, lu ni aba angeli.
4: Nyuru malaige nomere, dari nichubu ni ebagani, labu ni ubudi.
3: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi hagi. Ouna huti nya lu, hidera guninya halu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
0: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa, onwe basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure boi, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balin, aba hachowuru ni, wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo, uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun, lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi watimureha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiri elu basamu nerbala hawagu, kata yanusa giri gelu bebele sebala hawagu, atika umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu, dagu kata umuti lau wairi guni luma inabese, rubu muti ya nogu jesun kate.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gilila sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubayi buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubayi le onahabayi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan liru buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yunu.
3: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunye nyo. Itara liyangin, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. lumeha gayara baila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idange boi lebi oweni hongrigi itralinya gidalumuti Yesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de lue oweni mia binti Kristu lun litere gunia angeligu lun litere gunia ladiga ogun Abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri Lulebi bala lun aba melan fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibuni hafigo ngrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunu walida le ocho wagun
0: Hebreos capítulo 4
3: Gueto Lubaiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu ngon lunga yara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kounigi wama. Sinyantu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu ta salbaru ni, uon kaisi kubayrigu, hon wagichaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligye na afinye liboi, dida niganyi, luwagu mebelu kwa yala, lido mfulasu le emera kwagali.
3: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera agunbuingi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
3: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
4: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera kwa gwa hini.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti luogo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboi ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, falati gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida abay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangwa ti sun kate lun le lumbay lagusera gudiniyo. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafati ebayin le timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme habla Yesu Kristu Le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida vemege iru.
0: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumie guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi linguanarigu kai si furumie guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo nguanarigu. Kai kubayrigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyutumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, brule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon itara linya la susere do luma crisp mama ligia icha gobe lungo fadri me inyu tumati laulani lungo bungi ichu gobali ubaro weiri gutile lun kaibu galarinya guni lun
4: mira ugwe ugunye ugu shibari
3: arinya gatiginye tida meme libru to lereru bungi
4: fadri ugunya lusunda itra ke melo kisedeko
3: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo, afuri idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, lu masarago aguiro lu buingio le gabafu bai, lu le sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke goinyu linya la lungwa, lun lugunda buingio. La usun liro la buingio Kristu, chuluti dan lu la rufu duni lagamba di, la ulawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwali sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubuiti lu lebu na baila asalbaruni le magumu chati haun sunha gagamba di banyalu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyiha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tinya ha guragi nye banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
0: Hebreos capítulo 6
3: Waboro ogon wama lubo itilida wasubu diun tuagu lereru mbuingiu Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu mbuingiu Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya Hasa aru hilanya lida angia uweni Luma lagumu hon lagusera gudunia mbuingiu grigi Ani ligia ba wadiga ahi busiye mbuingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu, hahaucha hamali bai lubafu mbuingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara hubala kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agonia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungu lubai adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwa lidun. Buse rukutu walun haye hani hagaburi hameha afinye banyalogu buingiu. Awada hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyo nugrigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyo. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyo, uwa le amu kate ilu la kutihon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyo. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, La lagante Abraham. Luago, lagufu lirubaila lereru. masan siruga ni kata lidangi. Rula libungi ulere ruwong, rule lafi yunu luagu, kayarati vemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyalan leye habungi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyubi banya lumbungi ulum hasal barun, kayarati harik dunkurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy wong, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani, emeni gini ligia, hinyugu wati, jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu, jagata siyalu. Le nyehi lubay lebelu ha Jesusu aba wayasu, wawagu, luladaru ni uma waba. Ani henyi ngwe to, afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu, kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
0: Hebreos capítulo 7.
3: Melquisedec le uru elida meha fula su legiri bei Salimo lu fadiri nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumia tikate, uruwe richagwat. Gama lumo, subuti watimeha kaye, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidia wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, Rulu muti lidi si farenti lun lidange le laganye rubai hawai uruwe gu lidan uribu. Segun li luru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi si farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi si farenti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Frama seluma gembuingi. Ani siente la sigeneruni ni aban luagu weiri kutima lan le abini ya baisigila ule abini rubwe. Jawada, fadri uha resibribali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati la rinye wagun logo levi hausun fadri uha ladiga wagun ha agubura habali kala lidi si farenti gwento Logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria gu timoisesi ni kata hawagu, Danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyangubwe gaba la idage adige wagun liyabu. Liyabu ilu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyangwe buingyo logo Yesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere emelu Melquisedec.
3: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadirie ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Jesusu, le laubwe finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti da lereru mwingyo.
4: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu. Aba fadil mwuyang, lusu mandana.
3: ligia Jesus lubai achoru rubai abadara du buiti mate luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagua, lugundu kai abalaburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masigiriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Ligia gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda lula yumwa go lubu ingyu awagu. Jesus lubai ti fadiri bai inyu timanti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adaga gudun ni abarangu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hatebili banya, hakia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogo lira ulu ladigi ni fadri me, le uwa bayi mege iti logo lu sunada.
0: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyo kubay. Loga nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ige lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabule mebu ingi u. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingi u. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubu ingyu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba abu ingyu, aba larinya gumbu ingyu lun.
5: Adaga boy dia sungkatai kisi iya moto na rufu kubombo lagu vugu.
3: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigula ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogu bai labu ye haluma buingiu ani bui timati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu lu hamuga meha bui du la furumi eti daradu le sun sun ina gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania nanyari habule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri darada amalila na hula luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveyo le nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli buhamuti meha ni daradu.
3: Niha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya larinya gu abureme.
5: Nichi kubu iniluludu lidon hasajuna. Aba menaburuga nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuagu. Maria mboi bugiri lulituhe. Nilulibini, subudi boi bungi le abuleme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo gele jiri timaa gibi boi. Dari lumo le weli timaa boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba ni le hadaka boi. Marita kutugi alinami, lwaku hafigo, lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, yarafa liri gulinya lunlongwe.
0: Hebreos capítulo 10.
3: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingyo, leidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itara. Nuhamuga gayara ala la Roma da gudunia lurudu ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragada. gama lumon sariviti adagara guduni burile lularita go guduni alogu hafigon sagu irumu kai sinya luboy lagidaruni hata bagasu luma hata gabara figo lige lariya go be kristu lubuingio dale lebelu ruboy ubo wagun
5: mapusaru tibo adagara guduni ni idevesi ruru tibo aba ugugunu mabuna tibo lagu adagara guduni go dawarbe ni buri lagu adagara guduni lagu figo apa di lariya go
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sun fadri guhuriyu, sagweyu hadugni abameme adagara guduni, lausun sinyala lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda. Abati lagiri budun cielo, abal layunro loige longere buingio. Ani hinyi ngueto, agura bahalichugunia buingio laganiyun labuginyon lugudi. Laula dagara gudun abana guwayasu, aba labuidura gudun ya lani gubuingi sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
2: Ani agara tole lube na gudun ya hama lari kepo ime layu ligi ginya lariyangu wapore. Nechi guboy niluru gudidu hanigi, aba me na gudun ya lida hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
2: Marita gudibi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadugubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara guduni logo figo. Lige lubai tinituhenu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu rulidon fulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingyo, aba ima le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesus wafadri yeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai wayara fadun lubu ingyo tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragun wama wongwa lauduru logu figo. Larige lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu lagufuli rubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye wafangu viterego ninyo vibirigu luhinsi habuhama lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira ruwa magurasu hon vibirigu gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwale amu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba rigali kate ilun wagura bahani lumlagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu lige achouru balin lidara dubu ingyo wama. Le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyo le ariangubai.
2: Aulelubu ila baiche biduni ya gerigi. Aulelubu ila faire biduni ya lagu hafiku.
1: Ariangati ginye. Fugiabu grige le wagute laburi haliganyu buingi ule vingwabwe. Haritako huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufritinya laduga gamada go hama hama ha uriba banya oseruni gudeme habutun meha hon ha furisur gubany igira gogada tun hungwa la ugundani no lagidarun le huma boy huay subudin humoy logani la kate huma sielu le buitimat le sien boy lagidarun huay gwentoti meferi dire humoy luboyti hemenigi logu buingyo lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa sielu gagura suhuma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingiu kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuni buingiu hun sielu tarin hene lereru buingiu logo lagiri bidun Kristu bo ogun
2: mani hali afa gimbi le lube liabi madare se hugu bo isara guta ahile nali.